0: Pasti ada resiko. Ya, kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
1: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
3: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
4: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
3: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
4: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
5: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
4: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Mulyati Isahan melaporkan.
2: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
6: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
7: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1.6.
8: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
6: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
7: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
8: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
6: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
2: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
10: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
9: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
11: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura 13,1 gigawatt Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura Pak.
9: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
12: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
9: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. standarisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga. Ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
15: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
2: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar pagi ini.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini tentunya sudah kembali lagi ya di Denpasar pagi ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam kurang lebih 1,5 jam ke depan sampai dengan nanti di jam 10 pagi menjelang siang waktu Indonesia Tengah.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
4: Satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi masih di Denpasar pagi ini, tentunya masih bersama Linda. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Beranda Asta Cita yang edisi kali ini akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi pertanian menuju ketahanan pangan. Namun sebelum itu, nanti juga di pukul 9 tepat waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan cek fakta untuk memeriksa keaslian fakta atas berita ataupun informasi yang tersebar di masyarakat. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut Linda putarkan dulu satu lagu dari Siti Nurhaliza dengan judulnya Debaran Cinta. Selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati.

0: www.jakarta.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun TikTok Johan Misnadi mengunggah foto yang menampilkan Menteri Keuangan Suhasil Nazara dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan rompi oren. Unggahan disertai narasi, Prabowo menyesal Sri Mulyani dan Suhasil resmi ditangkap KPK. Dugaan korupsi 500 triliun di era Jokowi resmi ditahan. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax memasukkan kata kunci Suhasil dan Sri Mulyani resmi ditangkap KPK ke mesin pencari Google yang hasilnya mengarah ke beberapa artikel yang membantah klaim, yakni pertama, Tirto keliru artikel Menko Suhasil terlibat korupsi 500 triliun rupiah pada Jumat 18 September 2026. Dan yang kedua dari Jala Hoax, Menteri Keuangan Sri Mulyani dijemput paksa KPK yang tayang pada Jumat 17 Maret 2023. Turnback Hoax kemudian memeriksa foto yang diunggah Johan Misnadi dengan AI or not. Hasilnya menunjukkan probabilitas 90% untuk kategorinya, untuk kategori deepfake, yakni manipulasi wajah, meski probabilitas gambar yang sepenuhnya dibuat dengan AI hanya 5%. Selain itu, dari pengamatan Turnback Hoax, terdapat beberapa kejanggalan di foto tersebut. Tulisan pada rompi oranye keduanya tidak terbaca tahanan KPK, melainkan tavanan KPK dan tahahan KPK. Jari-jari tangan yang diborgol juga tampak menyatu serta pose keduanya terlihat nyaris sama. Faktanya, tidak ada laporan resmi dan berita kredibel yang mengkonfirmasi narasi tersebut. Foto yang diunggah menunjukkan probabilitas 90% deepfake dan 5% AI. Jadi unggahan foto dengan klaim Sri Mulyani dan Suhasil ditangkap KPK merupakan konten palsu atau fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Beranda Asta Cita pagi hari ini akan membahas topik pemanfaatan teknologi pertanian menuju ketahanan pangan. Selengkapnya bersama saya Fitri Marlinda.
1: Beranda Asta Cita RRI Denpasar.
0: Pemanfaatan teknologi pertanian modern adalah kunci utama untuk mempercepat produktivitas, menekan biaya produksi, dan mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pertama, mekanisme pertanian. Penggunaan traktor, rice transplanter atau mesin tanam, dan combine harvester atau mesin panen mempercepat waktu pengolahan lahan dari hitungan hari menjadi beberapa jam saja. Yang kedua, Internet of Things dan sensor. Sensor kelembapan tanah, stasiun cuaca pintar, dan sistem smart greenhouse membantu mengoptimalkan pemberian air serta pemupukan secara otomatis. Ketiga, drone pertanian, di mana digunakan untuk menyemprotkan pupuk dan pestisida secara presisi tinggi, serta memantau kesehatan tanaman dari udara yang memangkas pemborosan hingga 30%. Berikutnya, teknologi benih dan irigasi presisi. Pemanfaatan varietas unggul dan infrastruktur irigasi modern seperti irigasi perpompaan dan perpipaan menjaga ketersediaan air di tengah perubahan iklim dan ancaman El Nino. Peran teknologi dalam ketahanan pangan. Yang pertama, meningkatkan indeks pertanaman. Dari yang semula hanya panen satu kali setahun, kini bisa meningkat menjadi 2 hingga 3 kali setahun. Yang kedua, efisiensi biaya dan juga tenaga. Mampu memangkas biaya produksi hingga 50% dan mengangkat populasi serta hasil panen per hektar secara signifikan. Yang ketiga, mitigasi ahli fungsi lahan. Memaksimalkan produktivitas di lahan yang semakin menyempit melalui sistem pertanian terpadu dan smart farming.
2: Pemanfaatan teknologi di sektor pertanian kini mengubah cara petani mengelola lahan dari yang tadinya tradisional menjadi serba modern dan presisi untuk mendongkrak hasil panen. Jenis teknologi dan manfaatnya. Pertama, Internet of Things atau IoT dan sensor tanah. Alat seperti sensor kelembapan dan sistem irigasi otomatis atau smart irrigation membantu memantau suhu serta kebutuhan air secara real time sehingga penghematan pupuk dan air bisa mencapai 30-40%. Kedua, kecerdasan buatan AI dan big data. Digunakan untuk memprediksi cuaca, menentukan waktu tanam terbaik, mendeteksi serangan hama lebih cepat, serta merekomendasikan takaran pemupukan yang tepat guna mencegah gagal panen. Kedua, drone pertanian. Berfungsi untuk pemetaan lahan dari udara, serta melakukan penyemprotan pupuk atau pestisida secara merata dan efisien. Keempat, mekanisasi modern atau alsintan. Penggunaan traktor modern dan mesin permanen, seperti combine harvester mempercepat proses pengolahan tanah hingga panen. Serta kelima, digitalisasi pemasaran. Aplikasi pertanian menghubungkan petani langsung ke pasar atau konsumen tanpa banyak perantara demi memangkas rantai pasok dan menaikkan pendapatan.
0: Reforma agraria dinilai tidak hanya berkaitan dengan penataan kepemilikan tanah, tetapi juga bagaimana lahan dapat dikelola secara produktif, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan. Hal ini menjadi perhatian pada Hari Tani Nasional 2026 yang mengusung tema Reforma Agraria untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan. Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Buleleng, Ikadek Agus Indrawan kepada RRI mengatakan, kepastian hak atas tanah dan perlindungan lahan pertanian produktif penting untuk menjaga ketersediaan pangan. Ia juga mendorong agar performa agraria diikuti dukungan modal, sarana produksi, teknologi pasar, serta pendampingan bagi petani. Reforma agraria ini dapat menjadikan salah satu fondasi untuk memperkuat produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sekaligus pecinta pertanian Imade Gianyar menilai kesejahteraan petani menjadi bagian penting dalam upaya mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi. Menurutnya, profesi petani harus memiliki nilai ekonomi dan sosial yang setara dengan profesi lainnya agar generasi muda tertarik melanjutkan sektor pertanian. Penguatan ketahanan pangan membutuhkan perlindungan lahan pertanian, peningkatan produktivitas, serta dukungan berkelanjutan agar sektor pertanian tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Regenerasi petani juga menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan pertanian di tengah tekanan alih fungsi lahan.
3: Halo, perkenalkan, saya Aurel Vera dari Mengwi Badung. Sekarang, teknologi sudah mulai membantu banyak pekerjaan di bidang pertanian. Misalnya, petani bisa mencari informasi harga hasil panen, sampai belajar cara merawat tanaman dari internet. Hal-hal seperti ini kelihatannya sederhana, tapi cukup membantu petani dalam mengurangi risiko saat bekerja.
4: Halo, perkenalkan nama saya Bapak Agus Susanto. Teknologi juga bisa membantu petani mencari pembeli. Sekarang, hasil pertanian tidak harus ditawarkan dari mulut ke mulut saja, tapi bisa dipromosikan lewat WhatsApp atau media sosial. Jadi, petani punya kesempatan untuk mengenalkan produknya langsung ke lebih banyak orang.
5: Saya Gita dari Kerobokan. Menurut saya, teknologi paling terasa manfaatnya kalau memang bisa membuat pekerjaan petani jadi lebih gampang. Misalnya ada alat yang bisa membantu menyiram atau mengolah lahan. Jadi tenaga yang dikeluarkan bisa lebih sedikit. Tapi tentu tidak semua teknologi cocok untuk setiap petani. Yang penting mudah dipakai dan memang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
0: Pendengar, teknologi kini semakin dekat dengan dunia pertanian, mulai dari penggunaan aplikasi digital, sensor, hingga teknologi berbasis data. Berbagai inovasi hadir untuk membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Lantas, sejauh mana teknologi telah dimanfaatkan dalam aktivitas pertanian dan apa saja tantangan penerapannya di lapangan? Berikut akan terungkap dalam perbincangan reporter Dayu Frisca bersama dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa Dr. I. Nengah Mulyarte MSI.
6: Pak Mulyarte, kita berbicara bagaimana pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sejauh ini bagaimana sejatinya Pak Mul peranan dari teknologi ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian?
7: Iya. Implementasi dari teknologi dan kalau biasa kita sebut dengan mekanisasi pertanian sebenarnya sudah mulai berjalan ya. Namun kita harus akui fase transisi menuju pertanian modern kalau boleh kita sebut, karena kita menggunakan teknologi maka dia akan berbasis presisi dan akurasi. Dan penerapannya kalau boleh dibilang ini sebenarnya belum merata. Ada beberapa permasalahan mendasar sebenarnya yang membuat ini belum maksimal dari segi implementasinya. Satu dari kendala struktural, kemudian ada dari kendala geografis, dan satu lagi adalah karena kelembagaan sosial budayanya. Kita mengetahui sendiri bahwa implementasi suatu teknologi dalam pertanian digital saat ini harus tetap memperhatikan beberapa indikator agar implementasi dari teknologi tersebut sebenarnya yang kita harapkan adalah berkelanjutan. Nah, indikator tersebut kalau kita ingin berkelanjutan adalah yang pertama, apakah teknologi tersebut dalam penerapannya memakai prinsip yang ekologis dalam artian ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, apakah teknologi tersebut kemudian memberikan nilai ekonomi seperti tadi dikatakan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana teknologi itu adaptif. Walaupun kemudian secara ekonomi dia memberikan benefit itu, tetapi kalau dia tidak adaptif maka sulit untuk berkelanjutan. Harus kita akui bahwa teknologi juga diciptakan pasti adalah untuk mengejar pendapatan atau nilai ekonominya.
6: Iya, itu karena apa kira-kira Pak Mulyarte, kendala utama mungkin bagi petani dalam mengadopsi teknologi ini?
7: Ya, ada beberapa poin besar sebenarnya yang bisa kita lihat. Yang pertama kalau kita melihat kepemilikan lahan rata-rata petani di Bali ini kan tergolong sempit. Ya paling rendah itu setengah hektar. Nah ini paling maksimal gitu, boleh dibilang maksimal setengah hektar itu. Dari satu are sampai setengah hektar ini rata-rata segitu gitu. Kalau menggunakan mekanisasi kemudian kebesaran biayanya gitu. Belum lagi lahan yang terfragmentasi ini menyulitkan bagi mesin-mesin yang besar, kalau teknologi yang besar gitu. Contoh saja sekarang kalau kita menggunakan traktor, kemudian topografi wilayah di Bali ini kan kebanyakan si subaknya berundak gitu. Pemindahan dari satu tempat yang lebih rendah ke tempat yang dingin ini juga cukup menjadi tantangan bagi petani kita. Kemudian yang kedua, terdapat pembatas fisik seperti tadi, karena dia berundak, ada sisi pematang sawah. Dan sawahnya kan, bentangan sawahnya tidak terlalu luas, sehingga penggunaan alat berat ini pada sisi yang lain juga berisiko merusak infrastruktur irigasi tradisional dan bentang terasiring subak gitu. Nah yang ketiga itu, laju konversi lahan sawah menjadi kawasan non-pertanian itu cukup masif ya. Dan ini juga karena mengejar infrastruktur dari pariwisata yang harus kita akui pada akhirnya akan mempersempit ruang operasi ketika kita menggunakan mekanisasi di sektor pertanian dalam jangka panjang. Pada sisi lain, usia petani didominasi oleh kelompok senior, boleh dibilang dia 50 tahun ke atas. Sehingga dengan untuk adaptasi teknologi mekanik atau digital ini menjadi terbatas. Nah ini juga terjadi karena krisis regenerasi dari petani muda. Nah petani-petani senior kita ini kan agak sulit untuk kita adaptasi dengan peralatan mekanisasi. Dibandingkan kalau petani muda dia ada semangat lah untuk kemudian mengadopsi teknologi-teknologi baru.
6: Iya baik, terakhir Pak Mol, bagaimana mungkin peran akademisi ataupun lembaga terkait dalam mendorong pertanian berbasis teknologi ini?
7: Kalau dari akademisi, terutama kami di kampus, di Warmadewa, terutama di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Warmadewa, itu memang sudah memperkenalkan mulai penggunaan inovasi dan teknologi. Nah, lebih banyak kami memperkenalkan adalah di inovasinya, gitu. Kenapa kami memilih lebih ke inovasinya? Karena ini lebih mudah dan lebih adaptif. Kalau dibandingkan dengan pengenalan alat gitu ya. Kalau alat mungkin lebih banyak adalah perusahaan alatnya yang akan lebih banyak. Nah kalau alat kami lebih pada bagaimana menciptakan alat yang adaptif dengan kondisi di masyarakat. Dan adaptif dengan topografi persawahan kita. Sehingga ini lebih memudahkan untuk digunakan secara mobile gitu ya. Ketika kita mengetahui bahwa topografi subak kita adalah berundak. Kemudian luasan lahan tidak terlalu luas. Sehingga ini yang harus kita adaptasi dengan inovasi dan teknologi penyiapan alat yang standar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian Dayu.
6: Baik, terima kasih Pak Mul Yarta informasinya kepada RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak Mul. Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Dr. Inenga Mulyarta, akademisi dan juga peneliti di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Terima kasih.

Teknologi pertanian di Bali mulai berkembang dan penggunaan alat mekanisasi seperti traktor menuju penerapan teknologi modern, di antaranya irigasi tetes atau drip irrigation, greenhouse, dan smart farming berbasis digital. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor I. Gusti Agung Ayu Ambarawati, MEC, PhD, kepada RRI menyampaikan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi usaha tani, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani. Sementara itu, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Karangasem, Iwayan Widodo Jatriada, menilai persoalan biaya dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam penerapan teknologi pertanian, khususnya bagi petani muda. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih terarah kepada generasi muda agar mereka tertarik terjun ke sektor pertanian, sekaligus mampu mengadopsi teknologi digital. Dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, serta keterlibatan generasi muda dinilai penting agar penerapan teknologi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi petani di Bali.

Mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan bukanlah hal yang mudah. Ada berbagai tantangan kompleks yang saling berkaitan, mulai dari aspek lingkungan, sosial hingga struktural yang membuat sektor pertanian seringkali rentan. Berikut adalah masalah utama dalam bidang pertanian yang menjadi hambatan besar dalam mencapai ketahanan pangan. Yang pertama, alih fungsi lahan dan penyusutan lahan pertanian. Konversi lahan subur. Masifnya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan perumahan, industri atau infrastruktur, mengurangi luas total area tanam secara permanen. Fragmentasi lahan. Kepemilikan lahan oleh petani skala kecil yang semakin terpecah dari generasi ke generasi membuat skala ekonomi usaha tani menjadi tidak efisien. Yang kedua, perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Adanya anomali cuaca, perubahan pola musim hujan dan kemarau yang tidak menentu seperti fenomena El Nino dan La Nina menyulitkan petani dalam menentukan jadwal tanam. Bencana hidrometeorologi, banjir yang merusak tanaman siap panen serta kekeringan berkepanjangan yang memicu gagal panen dan krisis air irigasi. Yang ketiga, degradasi kualitas lahan dan lingkungan. Penurunan kesuburan tanah, di mana penggunaan pupuk kimia sintesis secara berlebihan dan terus-menerus dalam jangka panjang dapat merusak struktur tanah dan menurunkan kandungan bahan organik alami. Erosi dan pencemaran, alih fungsi hutan di hulu memicu erosi dan sedimentasi waduk atau saluran irigasi, ditambah pencemaran air akibat residu pestisida kimia. Keempat, tingginya angka susut dan sisa pangan, food loss and waste. Kelemahan pasca panen, kurangnya infrastruktur penyimpanan yang memadai, seperti cold storage atau gudang modern, dan sarana transportasi yang layak, menyebabkan hasil panen cepat rusak sebelum masuk ke pasar. Rantai pasok yang panjang. Distribusi yang tidak efisien memperbesar risiko kerusakan produk hortikultura dan bahan pangan segar. Yang kelima, regenerasi petani dan keterbatasan akses teknologi. Aging farmers, sebagian besar petani didominasi oleh generasi tua, sementara minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian primer relatif rendah karena anggapan bahwa bertani itu melelahkan dan kurang menguntungkan. Kesenjangan adopsi teknologi juga terjadi. Belum meratanya akses terhadap informasi, pelatihan, dan pembiayaan untuk mengadopsi alat-alat pertanian modern seperti mekanisme dan pertanian presisi.

0: Pendengar, dengan demikian Beranda Asa Cita edisi hari ini, saya Fitri Marlina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Beranda Asta Cita RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa waktu semakin mendekati pukul 10 pagi menjelang siang waktu Indonesia Tengah. Yang mana artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri pendengar. Sebelumnya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, dan tentunya kepada yang tadi juga sudah bergabung dengan Pro 1 ya, yang sudah memberikan ucapan selamat paginya. Dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Jangan kemana-mana karena setelah ini, rekan saya Lilintang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore ini. Sampai dengan nanti di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Satu lagu terakhir nih yang Linda mau puterin. Dari Janelle Monáe dengan judulnya Dance Apocalypse akan segera mengudara menemani ruang dengar Anda. Dance.

What's the matter? Your chicken tastes like pork?

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.
8: Denpasar.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Selamat sekali ini karena pada siang hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore. Spesial hari ini 10.10 gitu ya. Mungkin ini menjadi momen untuk Anda langsung check out gitu ya di tanggal yang cantik ini. Nah, tapi jangan lupa karena di Denpasar siang ini juga Lili akan hadirkan untuk Anda beragam program acara. Dan nanti pada pukul 11.00 juga akan kami hadirkan untuk Anda dialog Denpasar siang ini ya, bersama dengan narasumber kita nanti yang akan membahas mengenai perdamaian dan mewariskan harapan untuk generasi masa depan. Dan nanti juga akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi lainnya dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini ya pendengar. Spesial di akhir pekan ini ya untuk menemani Anda yang mungkin sedang pergi liburan bersama keluarga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dengan satu buah lagu dari Reza featuring Titi DJ yang berjudul Bisa Jadi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Ya, pendengar, satu buah lagu dari Esa Raja yang berjudul Minta Jodoh ya. Wah, ini lagu atau doa gitu ya, Minta Jodoh. Mungkin di tanggal yang cantik ini siapa tahu ada malaikat lewat terus mengaminkan ya, yang minta jodoh di umur yang mungkin sudah waktunya gitu ya untuk mendapatkan jodoh. Tapi yang penting sabar-sabar aja ya, banyak-banyakin doa gitu. Nah, pendengar, kalau tadi udah satu lagu Lili putarkan untuk Anda, kali ini ada satu informasi yang ingin Lili bagikan untuk Anda ya. Kali ini ada satu informasi dari Imigrasi Ngurah Rai, yang mana ini mendeportasi 9 warga negara asing, yang mana dari duanya disebut sebagai investor bodong ya. Dan ini diketahui bahwa dari 9 orang ini menyalahgunakan izin tinggal dengan menggunakan status investor, sementara ada satu warga negara asing lainnya ini mendirikan perusahaan dan mengelola aset tanpa izin tinggal yang sesuai. Dan untuk 9 WNA yang dideportasi ini, pendengar, terdiri dari 2 warga negara Amerika Serikat, kemudian 2 Perancis, serta masing-masing 1 warga negara Jerman, Australia, Malaysia, Latvia, dan Thailand ya. Ini seluruhnya dipulangkan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ya. Ini adalah bagian dari deportasi karena ini juga merupakan hasil dari pengawasan melalui patroli rutin di wilayah Kabupaten Badung. Dan dalam patroli ini, pendengar, petugas mencocokkan izin tinggal yang dimiliki oleh WNA dengan aktivitas yang mereka lakukan di lapangan. Dan disebutkan mereka ini adalah investor bodong ya. Ada 2 WNA, yakni asal Jerman dan juga asal Perancis. Dan mereka diketahui memegang izin tinggal yang terbatas. Dan sementara dari yang WNA dari Jerman ini disebut tidak menjalankan usaha dan tidak menyetor modal, sedangkan kalau WNA dari Perancis ini diketahui beraktivitas sebagai host di sebuah villa pribadi ya. Dan WNA asal Latvia ini juga diketahui memegang izin tinggal kunjungan ya, tapi bisa mendirikan PT PMA dan mengelola aset tanpa memiliki izin tinggal yang sesuai dengan aktivitas tasnya ya. Jadi banyak sekali ini kasus-kasus atau tindakan-tindakan ilegal gitu ya. Dan ini izinnya hanya dijadikan kedok saja untuk tinggal di Bali, dan banyak sekali penyalahgunaan yang nantinya ini akan ditindak lebih tegas lagi dari kepolisian juga ya, dan dari pihak imigrasi. Dan memang saat ini pendengar, dari kepolisian ini juga sedang aktif-aktifnya ini untuk melakukan patroli, untuk ibaratnya mungkin membasmi ya para WNA-WNA yang melakukan tindakan-tindakan ilegal, salah satunya adalah sebagai investor bodong ini. Dan dari WNA-WNA yang dideportasi ini, pendengar, juga ada WNA asal Thailand, yang mana ini sudah overstay ya selama 45 hari. Kemudian dari Amerika ini sudah overstay selama 61 hari. Dan WNA dari Perancis ini sudah overstay selama 357 hari ya. Dan ini memang saat ini sedang dijadikan bagian dari komitmen Imigrasi Ngurah Rai juga untuk menjaga ketertiban orang asing di wilayah Bali ya. Ini biar semakin tertib gitu ya, tidak ada yang melanggar lagi, dan semoga pengawasannya juga semakin optimal, pendengar ya, dan penegakan hukum juga bisa tegak secara adil, tidak milih-milih gitu ya. Dan supaya juga WNA yang datang ke Bali ini melalui jalur-jalur yang tertib gitu ya, yang aman, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang ilegal di Bali, khususnya untuk menjaga keamanan juga dan kenyamanan kita juga sebagai warga yang tinggal di Bali. Dan mendengar informasi tadi, kalau Anda mau simak lebih lanjut lagi, bisa Anda baca ya, bisa Anda simak melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan nanti Lili masih akan bagikan informasi lainnya untuk Anda, pendengar. Sebelum itu kita dengarkan dulu pesan-pesan yang berikut ini.
1: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Peristiwa mobil terbakar bisa disebabkan karena berbagai hal. Seringkali terjadi saat mobil sedang dikendarai. Dalam kondisi seperti itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana langkah yang benar menyelamatkan diri. Hal utama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi secepatnya. Copot sabuk pengaman sendiri, baru penumpang lain. Langkah berikutnya, segera keluar dari kendaraan. Matikan mesin dan keluarkan alat pemadam api ringan jika ada. Tidak disarankan untuk mengeluarkan dan membawa barang bawaan yang tertinggal di mobil.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Utopia yang berjudul Benci. Pendengar, sudah mengudara untuk Anda semua. Nah, pendengar, pada hari ini di jam 11.00 nanti akan kami hadirkan untuk Anda Dialog dan Pasar siang ini. Kali ini spesial, pendengar, karena kita akan membahas gitu ya suatu topik yang menarik, karena nanti kita akan membahas mengenai perdamaian ya, merawat perdamaian ya, dan mewariskan harapan untuk generasi masa depan. Karena nanti kita juga akan membahas, pendengar, seputar dengan bom Bali atau peringatan bom Bali, yang mana informasi untuk Anda mungkin yang lupa atau mungkin belum tahu. Jadi bom Bali ini adalah salah satu peristiwa yang memang sempat mengguncangkan dunia, yang mana bom Bali ini adalah rangkaian tragedi pengeboman teroris yang terjadi di Pulau Bali dalam dua peristiwa utama ya. Ada bom Bali 1, kemudian ada bom Bali 2. Di mana bom Bali 1 ini terjadi pada 12 Oktober 2002 ya, pada malam hari, yang mana ini membuat korban mencapai 202 orang tewas, yang mana mayoritas adalah warga negara asing, dan ratusan orang mengalami luka-luka, yang mana di bom Bali 1 ini terjadi di Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kute serta dekat dengan kantor konsulat jenderal Amerika Serikat. Kemudian terjadi lagi bom Bali 2 pada 1 Oktober 2005, pendengar, yang mana ini terjadi di Cafe Nyoman dan Cafe Menega di Jimbaran serta restoran Raja di Kute Square, yang mana untuk korbannya ini mencapai 23 orang tewas dan lebih dari 100 orang luka-luka, pendengar. Dan ini adalah peristiwa yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi ini memang masih menjadi salah satu peristiwa kelam yang pasti meninggalkan duka yang mendalam, tidak hanya bagi masyarakat Bali, pendengar, tapi juga bagi Indonesia dan juga dunia. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kekerasan tidak hanya merenggut nyawa, tapi juga meninggalkan luka dan juga kehilangan bagi keluarga serta orang-orang yang ditinggalkan. Namun dari peristiwa yang menyakitkan itu, pendengar, memang kita juga belajar ya mengenai arti penting dari perdamaian, toleransi, persaudaraan, dan juga kepedulian terhadap sesama. Dan dengan mengenang tragedi bom Bali ini, bukan hanya sekedar mengingat tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menjaga masa kini dan juga membangun masa depan yang lebih damai lagi. Dan kira-kira bagaimana, pendengar, kita memaknai perdamaian setelah tragedi ini terjadi di tahun puluhan tahun lalu, kemudian bagaimana kita masih menjaga semangat toleransi dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Bali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dalam dialog ya pada pukul 11 nanti, karena ada beberapa narasumber kita yang pastinya ahli di bidangnya. Nanti juga akan ada dari Kepala Kesbangpol Kabupaten Badung, kemudian juga dari Direktur Koordinasi Pemulihan Korban BNPT, kemudian dari Wakil Ketua LPSK, dan juga dari Pengurus Yayasan Isana Dewata. Nanti juga akan hadir untuk berbincang bersama, pendengar, di 105,2 MHz, dan juga nanti bisa Anda saksikan live streamingnya melalui Facebook RRI Pro 1 dan Pasar. Nanti kita akan hadirkan untuk Anda Dialog dan Pasar siang ini bersama dengan Peace Memorial Ceremony ya, yang nanti kita akan membahas mengenai merawat perdamaian, mewariskan harapan untuk generasi masa depan. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, jangan sampai terlewatkan, karena sayang sekali ya kalau sampai Anda melewatkan ini. Nanti kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita putarkan dulu satu buah lagu dari Zara Larsson yang berjudul Only You.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, selamat siang para pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena pada siang hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda dalam dialog dan pasar siang ini bersama dengan Peace Memorial Ceremony. Nah, pendengar hari ini hari Sabtu 10 Oktober 2026 kita akan hadir untuk Anda bersama kita akan berbincang kali ini mengenai merawat perdamaian mewariskan harapan untuk generasi masa depan. Nah, pendengar saya ingatkan kembali untuk Anda bisa simak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming dari rri.co.id. Dan Anda juga bisa saksikan live streaming kami melalui Facebook RRI Pro 1 dan Pasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 0896781238330. Nah, pendengar kali ini kita akan berbincang bersama dengan empat narasumber kita ya yang sudah hadir di studio RRI Pro 1 dan Pasar dan ada juga yang sudah terhubung melalui layanan telepon kami ya. Dan pada siang hari ini kita akan membahas mengenai merawat perdamaian mewariskan harapan untuk generasi masa depan. Dan pendengar kali ini kita juga akan mengenang ya mengenai tragedi bom Bali yang memang ini bukan hanya tentang mengingat duka masa lalu tapi ini juga memperkuat komitmen kita untuk menjaga perdamaian melalui toleransi, persaudaraan, dan kepedulian. Dan bagaimana kita bisa merawat perdamaian hari ini dan bisa mewariskan harapan bagi generasi masa depan nanti. Inilah yang akan kita bahas dalam dialog pada siang hari ini. Tapi sebelum itu kita akan sapa dulu para narasumber kita yang sudah hadir di studio dan juga melalui layanan telepon ya. Kita akan sapa dulu yang pertama ini ada Bapak Ida Bagus Putih Mas Arimbawo Eso selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Badung yang terhubung melalui layanan telepon. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, salam Pancasila untuk kita semua.
0: Baik, sehat hari ini, Bapak?
1: Iya, sungkara sehat. Ini baru habis melakukan persembahyangan tumpek wayang kalau versi Hindu hari ini.
0: Baik, siap. Sudah terhubung melalui layanan telepon ya, Bapak ya?
1: Ya, siap. Nggih, terima kasih.
0: Nggih, baik. Dan kalau tadi sudah ada Pak Ida Bagus Putih, Mas Arimbawo Eso selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Badung ya. Dan ini saya juga mau menyapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio RRI Pro 1 dan Pasar. Yang pertama ada Bapak Suroyo SHM Hum selaku Direktur Koordinasi Pemulihan Korban BNPT. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
0: Baik. Gimana kabarnya hari ini, Bapak? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, alhamdulillah sehat. Baik. Nah, ini juga ada narasumber kita. Ini ada dua ibu-ibu yang cantik ya yang sudah hadir di studio. Ini ada Ibu Susila Ningtyas SHMH selaku Wakil Ketua LPSK. Selamat siang, Ibu.
3: Selamat siang, Mbak Lili.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat?
3: Alhamdulillah baik, tapi agak sedikit batuk.
0: Agak sedikit batuk ya, Bu. Semoga cepat sembuh, Ibu ya. Oke, baik. Nah, berikutnya ini juga ada Ibu Tiolina Marpaung selaku pengurus Yayasan Isana Dewata dan juga selaku penyintas bom Bali 2002. Selamat siang, Ibu.
4: Selamat siang, Mbak Lintang.
0: Iya, sehat Ibu hari ini?
4: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Baik, dan hari ini kita akan membahas ya mengenai merawat perdamaian mewariskan harapan untuk generasi masa depan. Dan ini juga sebagai salah satu mungkin acara juga nantinya ya karena akan ada doa perdamaian 2026 yang mana ini juga akan mengenang tragedi dari terjadinya bom Bali di tahun 2002 lalu ya. Dan mungkin sebelum itu saya mau yang pertama mau ke Bapak Ida Bagus Putih Mas dulu ya. Ini mengenai doa perdamaian Bali tahun ini, Pak. Kenapa apa yang membuat doa perdamaian Bali tahun ini terasa sangat istimewa, Bapak? Apakah mungkin karena ada sedang membangun museum dan juga taman perdamaian ya kalau tidak salah, Pak?
1: Salah satunya itu, tetapi apapun itu Badung sebagai daerah pariwisata ya yang sesuai visi misi pimpinan kami Bapak Bupati Badung dan Bapak Wakil Bupati Badung bahwa Badung akan mewujudkan pariwisata berkualitas. Nah, tentunya kuncinya kan kedamaian ini. Ya, kedamaian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan museum yang akan dibangun dan sedang proses pembangunan itu adalah ya untuk kembali mengenang, mengenang untuk tidak terulang kembali peristiwa seperti itu. Nah, tentunya sebagai daerah pariwisata aspek kenyamanan, keharmonisan, kerukunan ini adalah kunci utama untuk orang betah tinggal di suatu tempat, kan begitu. Nah, sekali lagi acara yang akan kita bangun ini adalah yang berkaitan dengan memperingati, jadi untuk ya, tentunya sebagai sebuah pelajaran yang sangat berarti bagi kita untuk semua peduli terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, kemudian kenyamanan dan juga ketertiban, kan begitu. Dan perlu tindakan kewaspadaan dini untuk itu. Nah, tentunya kenapa lintas agama? Karena kita kan ini dalam rangkaian bingkai NKRI. Nah, kaidah Pancasila ini harus kita tegakkan. Sekali lagi, semua agama mengajarkan hal yang baik. Tentunya mudah-mudahan tragedi ini tidak berulang kembali. Di tengah kita sedang membangun Bandung menuju pariwisata yang betul-betul berkualitas di balik segala tantangan yang dihadapi. Demikian.
0: Iya, baik. Berarti memang harapannya semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan pastinya Bali tetap aman dan damai ya, Pak ya.
1: Ya, betul. Pasti ya, pasti kedamaian itu adalah harga mutlak bagi kita. Dan memang secara filosofi keagamaan kan memang semua agama mengajarkan kedamaian, kan begitu.
0: Ya, baik. Oke. Kalau tadi kita sudah ke dari Kesbangpol Kabupaten Badung ya, dan mungkin saya mau ke Ibu Susila Ningtyas dulu, ini selaku Wakil Ketua dari LPSK. LPSK ini kan adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban, Ibu ya. Dan sudah 20 tahun berlalu, Ibu, sejak bom Bali 2002 terjadi. Dan kalau dari perspektif LPSK sendiri, Ibu, bagaimana sebenarnya bentuk kebutuhan dari korban dan penyintas, Ibu, yang ternyata memang sampai saat ini masih harus mendapatkan perhatian?
3: Ya, kalau bentuk dukungan itu berkaitan dengan penderitaan yang dialami oleh korban ya, tantangan yang dialami oleh korban dalam menjalani kehidupannya ya sejak peristiwa bom Bali. Nah, ini kan banyak hal yang mereka alami ya, teman-teman alami ya. Oh, ini ada kebutuhan medis, itu ada masih ada beberapa bahkan mungkin lebih dari 10 orang yang masih berobat gitu ya, karena memang kejadiannya sesaat tetapi penderitaannya itu seumur hidup. Nah, yang kedua juga yang tak kalah pentingnya juga berkaitan dengan kondisi psikologis ya. Ini juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang masih mengalami trauma ya ketika ada peristiwa-peristiwa yang memantik gitu ya, atau kemudian misalnya kembang api ya, kalau tidak salah itu ada dari teman-teman penyintas itu juga ini ya cukup membuat trauma gitu ya, kemudian memantik traumanya muncul kembali gitu. Kemudian ada juga berkaitan dengan kehidupan ekonomi ya, karena ada beberapa korban itu yang tulang punggung pencari nafkah meninggal dunia misalnya, keluarganya akhirnya ini juga ya struggle untuk menghadapi kehidupan. Jadi hal-hal demikian itu juga tidak mudah. Kita juga intervensi, maksudnya kita ini ya membantu para korban ini dan keluarganya, itu tidak mudah. Jadi memang perlu uluran semua pihak gitu ya, tidak hanya LPSK tapi juga lembaga negara yang lainnya dan termasuk juga pemerintah daerah untuk bisa bahu-membahu membantu para korban dan keluarganya. Tapi sekali lagi ini memang berdasarkan juga kebutuhan ya. Ini yang lebih paham memang para penyintas ya, karena teman-teman penyintas, teman-teman korban yang lebih memahami mereka membutuhkan apa. Jadi itu yang ini ya, selama ini LPSK bersama BNPT misalnya itu juga mendengar apa sih sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan ya oleh para penyintas atau korban.
0: Oke, baik. Berarti memang ini masih terus, hingga saat ini masih terus bergerak, Ibu ya, dari LPSK ini untuk ibaratnya mendampingi juga, Ibu ya, apa yang dibutuhkan oleh korban dan juga penyintas yang memang kebutuhan itu sampai saat ini masih mendapatkan perhatian, Ibu ya.
3: Betul, Mbak. Tidak hanya di wilayah Bali ya, Mbak, karena penyintas dan korban yang di Bali ini juga mm-hmm. tersebar, ada di Jawa Timur segala macam. Oh, kemarin okay. baru saja kami juga bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur mm-hmm. untuk dapat membantu para korban terorisme mm-hmm. yang termasuk juga yang korban bom Bali ya mm-hmm. karena mereka juga masih membutuhkan pengobatan di sana, dan Pemprov Jatim bersedia mm-hmm. untuk membantu LPSK, jadi mereka bisa mengcover nanti kalau memang dibutuhkan untuk misalnya ada penyakit lain yang timbul ya, jadi yeah. tidak hanya melulu luka karena apa bom ya yeah. Karena ledakan, tapi juga ada misalnya timbul penyakit lain, itu Pemprov asalkan berobat di RSUD milik Pemprov Jawa Timur bersedia untuk di cover.
0: Oke, baik. Kalau tadi kita dari LPSK ya, sebagai lembaga perlindungan saksi dan juga korban. Nah, berikutnya mungkin saya mau ke Bapak Suroyo dulu ya. Ini mengenai Bapak selaku dari Direktur Koordinasi Pemulihan Korban BNPT, atau BNPT ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak. Jadi setelah 24 tahun setelah bom Bali ini, bagaimana sih Pak BNPT ini melihat perkembangan ancaman terorisme di Indonesia saat ini ya? Apakah bentuk ancamannya masih sama gitu, menggunakan bom, kemudian sempat berkembang juga bom bunuh diri gitu ya, ataukah saat ini sudah berubah Pak mengikuti perkembangan teknologi dan juga pola komunikasi dari masyarakat? Silakan Pak.
2: Terima kasih. Terkait ancaman terorisme tetap masih ada sampai saat ini, cuman polanya sudah berubah. Tadi disebutkan Mbak terkait ini perkembangan ya teknologi informasi komunikasi yang sangat pesat ya. Sehingga pola ancaman terorisme dan ekstremisme sekarang timbul lagi ekstremisme berbasis kekerasan. Nah, itu lebih bawahnya lagi, tapi nanti juga menuju ke terorisme itu potensi juga. Nah, ini sudah merebak di dunia digital Mbak, jadi yeah. mereka melalui, kalau zaman dulu itu kan perekrutannya persiapannya pelatihannya itu cukup di dunia nyata yang kelihatan, tapi sekarang dengan dunia digital ini mereka menggunakan platform-platform digital untuk merekrut, untuk mempersiapkan para pelaku, untuk merencanakan, bahkan dunia pelatihan juga ada di situ, ngajari pembuatan beledak ada di situ. Nah, itulah kondisi sekarang saat ini.
0: Ya, makasih. Oke, baik. Berarti sekarang justru dengan adanya perkembangan teknologi digital, apakah mungkin bisa dibilang jadi lebih mudah menyebar, Pak?
2: Ya, lebih mudah menyebar karena kecepatan komunikasi ini kan lintas, tidak hanya lintas regional ya, bahkan sekarang dunia ya.
0: Betul, betul.
2: Seperti kasus yang kemarin yang anak-anak SMA 72 itu sudah nyampe ke Rusia, sampai ke US, sampai ke dunia yang lain. Nah, seperti itu malahan.
0: Oke, okay, baik. Ya. Jadi mungkin bisa dibilang pengaruhnya sih semakin menyebar kuat,
2: menyebar
0: gitu ya,
2: kuat,
0: Pak ya.
2: Iya. Seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Nah, kalau tadi kan mengenai bagaimana perkembangan terorisme saat ini, mungkin saya akan beralih dulu ini ke Ibu Teolina Marpaung ya, selaku juga pengurus dari Yayasan Isana Dewata dan selaku penyintas bom Bali 2002 juga, Ibu. Nah, Ibu Lina, setelah melewati perjalanan panjang ini kan selama 24 tahun, Ibu ya. Bagi Ibu sendiri, apa makna perdamaian secara pribadi dan apakah maknanya berubah dibandingkan ketika pertama kali Anda mengalami tragedi tersebut, Ibu?
4: Iya, Mbak Lintang. Jadi kalau perdamaian itu sesungguhnya dalam ya untuk maknanya gitu. Nah, kalau dari saya sendiri sebagai seorang penyintas terorisme, sejak dulu sampai hari ini meaning arti dari perdamaian itu tetap sama. Jadi perdamaian itu lebih kepada cinta kasih. Nah, jadi walaupun kami ini adalah sebagai penyintas dari korban terorisme di salah satunya di Indonesia yang ada di Bali gitu ya. Ya awalnya sih kita memang ya secara manusia gitu, kita pasti ada rasa marah seperti itu. Tapi berjalannya waktu yang panjang gitu ya Mbak, kemudian kita juga belajar tentang keimanan kita gitu. Jadi kita memaknai, saya memaknai tentang kenapa semua ini bisa terjadi kepada saya. Maksudnya apa? Karena saya percaya apapun yang ada di dunia ini yang kita rasakan itu enggak lain dari semua adalah atas izin Tuhan untuk kita dapatkan seperti itu. Nah, jadi sampai hari ini tetap kenapa juga saya bersama teman-teman untuk selalu buat yang namanya doa perdamaian setiap tanggal 12 Oktober itu adalah sesungguhnya untuk menggugah. Jadi artinya menggugah untuk yang adanya orang-orang mau berniat jahat, kejahatan gitu ya, dengan bisa mendengarkan doa perdamaian, kita sama-sama lintas agama seperti itu gitu ya, mereka bisa menjadi bertobat, gak jadi buat jahat gitu, jadi menjadi role model untuk orang-orang yang belum bisa memaknai apa artinya kehidupan gitu Mbak.
0: Iya, oke. Okay. Berarti memang perdamaian itu dari dulu hingga sekarang maknanya bagi Ibu tidak berubah, Ibu ya?
4: Nggak berubah, tetap dalam artian perdamaian itu harus dilandasin dengan rasa cinta kasih.
0: Cinta kasih, oke, okay, baik. Dan memang mungkin tidak mudah, Ibu ya, kalau mengingat yang dulu pernah terjadi, tapi mungkin kalau sekarang sudah lebih keberdamai dengan diri sendiri juga, Ibu ya, dengan apa yang sudah pernah terjadi, hingga akhirnya sekarang melakukan yang namanya doa perdamaian ini tiap tahun dilakukan, Ibu ya?
4: Betul, Mbak Lintang. Jadi dari dulu sampai hari ini, seperti yang tadi saya bilang, di awal itu memang ada rasa marah gitu, tapi beruntungnya ada BNPT, ada LPSK yang datang kepada para penyintas gitu ya, melalui Negara Republik Indonesia untuk memberikan yang namanya bantuan. Yang pertama itu pasti kalau udah kejadian yang seperti itu adalah rasa trauma. Nah, trauma yang paling mengganggu setiap individu dari penyintas itu sendiri. Nah, kalau di trauma itu udah sedikit lebih sembuh gitu ya, ada pengurangannya, itu automatically kita secara physically, secara secara kemanusiaan juga pastinya akan bisa berubah dan itu berdamai untuk diri kita gitu ya. Nah, jadi penyintas juga pada kesempatan sekarang ini banyak udah menerima yang namanya bantuan dari Negara Republik Indonesia melalui BNPT dan LPSK. Dua lembaga ini yang harusnya memang kita kenal dan lebih banyak masyarakat tahu, supaya kita sih nggak nginginin ada kejadian yang seperti ini lagi. Tapi dengan kita paham kenapa LPSK dan BNPT itu ada, kemudian bagaimana mereka bisa membantu kita sebagai korban, itu sangat baik untuk di masyarakat.
0: Oke, baik. Jadi memang sebenarnya kehadiran dari lembaga-lembaga ini juga sangat membantu Ibu ya.
4: Betul,
0: untuk
4: betul
0: pemulihannya
4: sekali.
0: Gitu ya.
4: Ya, jadi karena itu juga setiap tahun 12 Oktober kita buat doa perdamaian, selalu undang LPSK sama BNPT untuk boleh berbagi ya perkembangan seperti yang tadi itu, kemudian bagaimana sampai hari ini penyintas korban bom Bali ataupun korban-korban terorisme yang ada di Indonesia.
0: Iya, baik. Oke, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi juga mengenai doa perdamaian 2026 ini yang nanti akan dilaksanakan juga di 12 Oktober. Tapi kita akan jeda dulu, pendengar, setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami dalam Dialog dan Pasar siang ini, yang mana pada siang hari ini kita membahas mengenai merawat perdamaian, mewariskan harapan untuk generasi masa depan. Dan kita juga masih bersama dengan keempat narasumber kita, pendengar, yang hadir di studio RRI Pro 1 dan Pasar, dan yang juga terhubung melalui layanan telepon kami. Tadi ada Bapak Ida Bagus Putu Mas Arimbawo Eso, selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Badung, dan juga Ketua Panitia dari Doa Perdamaian 2020. Kemudian ada Bapak Suroyo SH Mhum selaku Direktur Koordinasi Pemulihan Korban BNPT, dan ada juga Ibu Susila Ningtyas SH MH selaku Wakil Ketua dari LPSK, dan juga ada Ibu Tiolina Marpaung selaku Pengurus Yayasan Isana Dewata atau Penyintas Bom Bali 2002 juga. Nah, dengar, kalau tadi kita sudah membahas lebih awal ya, kita membahas secara umum mengenai bagaimana tema di tahun ini merawat perdamaian gitu ya, yang ini juga sebagai makna dari pembangunan bagi Bali, khususnya yang mana nanti juga akan dilaksanakan kegiatan seremonial pada 12 Oktober nanti. Dan tadi kita juga sudah membahas bagaimana dari perspektif LPSK dalam memenuhi kebutuhan korban dan juga penyintas, begitu pula dengan bagaimana bentuk ya atau ancaman terorisme kini, apa yang membedakan dari dulu hingga saat ini. Kemudian juga tadi sudah disampaikan dari Ibu Lina sebagai penyintas Bom Bali 2002 juga, bagaimana perjuangannya setelah melewati perjalanan panjang selama 24 tahun kejadian ini terjadi. Nah, berikutnya saya ingatkan kembali untuk Anda, Anda bisa simak siaran kami melalui 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Dan Anda juga bisa saksikan dialog kami di live streaming ya melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan sekarang mungkin saya mau ke Bapak Ida Bagus dulu ya, selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Badung dan juga tahun ini sebagai Ketua Panitia ya dari Doa Perdamaian 2026. Dan di tema tahun ini adalah merawat perdamaian, mewariskan harapan untuk generasi masa depan. Tapi sebenarnya apa Bapak yang ingin pemerintah tanamkan kepada generasi muda melalui tema tersebut, terutama kepada mereka yang lahir setelah peristiwa Bom Bali 2002 ini? Silakan Bapak.
1: Ya, baik. Jadi momentum peringatan tragedi Bom Bali ini untuk generasi mendatang ini kan lebih cenderung kepada aspek penanaman edukasi bahwa bahaya terorisme itu sangat-sangat berbahaya dan harus kita ketahui indikasi awalnya. Itu yang pertama. Ya. Kedua, pentingnya rasa kemanusiaan seperti yang disampaikan oleh Ibu Tiolina tadi, bahwa di balik bencana ini kita harus mampu membangun rasa kemanusiaan, peduli, berbagi, dan hal-hal positif lainnya. Terus yang ketiga, yang terpenting adalah bagaimana Bali dengan heterogenitas yang tinggi termasuk di Badung, ini harus mampu merawat sebuah kedamaian. Nah, contoh nyata saja sebenarnya upaya-upaya sudah diambil terkait dengan itu. Kita di Badung sudah ada Puja Mandala. Ini sebagai sebuah cerminan bahwa ada pengakuan bahwa lima agama itu diakui dan juga dibuatkan tempat persembahyangan yang memang sebagai contoh dalam satu kawasan. Kemudian juga bagaimana kami di Kesbangpol membangun komunikasi dengan lintas agama. Kami punya FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Belum lagi kami punya Forum Pemboran Kebangsaan. Nah, media-media seperti ini. Artinya pemerintah Kabupaten Badung akan mampu memfasilitasi organisasi-organisasi, kemudian komunitas-komunitas lintas agama, lintas etnis dan sebagainya untuk bersama-sama membangun Badung di balik heterogenitas yang ada. Karena kita sadari bahwa kedamaian, keharmonisan ini adalah kunci utama kita di Badung. Pariwisata tumpuannya adalah keharmonisan dan kedamaian, kan begitu. Nah, bagi generasi muda tentunya ini beberapa nilai dapat kita ambil dari tragedi ini. Itulah maka pembangunan museum ini juga merupakan salah satu bentuk. Sekali lagi, tragedi ini perlu kita ingat, ambil hikmahnya, dan sekali lagi kami garis bawahi agar tidak terulang ke depan harinya. Karena memang sangat-sangat dirasakan dampaknya, terutama bagi para keluarga korban, kedua juga bagi warga kami di seputaran Kuta, Legian, dan sebagainya, serta seluruh Kabupaten Badung. Nah, perlu diketahui juga, apapun yang terjadi di Badung ini akan menjadi konsumsi publik di tingkat provinsi. Apa yang terjadi di Bali akan menjadi konsumsi publik di tingkat internasional. Nah, itulah maka seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan, Ibu Tiolina ini, betul, dunia mengamati kita dari berbagai sisi terhadap tragedi yang ada waktu itu terhadap Bom Bali. Nah, sekali lagi, kita bukan kita rayakan, kita peringati, tetapi untuk tidak terulang kembali. Tentunya perayaan kali ini lebih cenderung kepada kami tanamkan nilai pemaknaan dan edukasi kepada generasi muda, pentingnya membangun kerukunan, pentingnya merawat keharmonisan di tengah heterogenitas yang ada saat ini. Begitu.
0: Oke, baik. Berarti untuk tahun ini menekankan edukasi ya, Pak ya, dari bagaimana bisa kita menjaga kerukunan gitu ya, Pak ya. Oke. Kalau
1: Betul, betul.
0: iya, dan ini kan ada pembangunan museum dan juga taman perdamaian, Pak. Dan dari pembangunan ruang perdamaian ini pastinya membutuhkan dukungan dari banyak pihak ya, Pak ya. Kira-kira bagaimana nih, Pak, sinergi dari pemerintah Kabupaten Badung, kemudian Pemprov Bali, pemerintah pusat, masyarakat hingga penyintas dan juga tokoh agama, Pak. Kira-kira bagaimana ini sinerginya?
1: Nah, berkaitan dengan itu, nah konteks di dalam tata kelola pemerintahan ini kan semua diawali harus dengan perencanaan yang matang. Terlebih lagi, seperti yang kami sampaikan tadi, tragedi bom Bali ini kan harus ditangani oleh berbagai instansi. Kami di pemerintah Kabupaten Badung, utamanya Kesbang Polinmas, tidak akan bisa berjalan sendiri. Nah, itulah maka sekiranya ini perlu kita awali kebersamaan, kepemahaman tentang konsep ini dari aspek perencanaan. Nah, itulah maka mungkin next ke depan perlu kita mungkin susun bersama-sama. Setelah berdirinya museum ini, apa yang harus kita lakukan? Kemudian isiannya dari mana saja? Kemudian siapa yang mengelola? Ini kan banyak hal yang harus kita lakukan sehingga mampu menjawab siapa berbuat apa. Terlebih lagi seperti kami sampaikan tadi, tragedi bom Bali ini adalah semua aspek harus dilibatkan. Ada sisi yayasan, ada juga berbagai dinas, perangkat daerah, dan juga berbagai pihak swasta. Kemudian juga teman-teman yang memang bergerak di komunitas peduli dan berbagi. Nah, ini. Jadi sekali lagi, sampai saat ini museum belum diresmikan, sedang terbangun. Nah, tentunya ini momen yang tepat. Momen yang tepat, terlebih lagi kami baru diberi mengampu tugas ini baru kurang lebih ya persiapan ini 1 bulan kalau nggak salah. Ibu Tulina bersama kami sering diskusi panjang, kemudian juga dihadapkan dengan kejadian-kejadian dan beberapa katakanlah dialog-dialog yang begitu hangat. Nah, jadi ke depan ini memang harus kita awal dengan sebuah suatu diskusi, duduk bersama, merumuskan bersama-sama, melaksanakan bersama-sama juga dalam hal dalam tatanan prakteknya juga serta evaluasi ke depannya itu. Jadi ini akan kami gunakan sebagai tonggak bahwa pentingnya kebersamaan mulai dari sisi perencanaan, kemudian juga sampai dengan berjalannya nanti momen-momen tahun berikutnya lengkap dengan museum yang ada sebagai sebuah wahana edukasi kan begitu.
0: Oke, baik. Jadi nanti akan lebih banyak duduk bersama, diskusi, dan juga mengawali semuanya dengan perencanaan, Bapak ya. Itu dia tadi
1: sinerginya. Betul,
0: sinerginya.
1: Perencanaan bersama, lintas sektor, kemudian karena ini kita tidak bisa bergerak sendiri. Pemerintah juga harus bersama-sama masyarakat, bersama-sama komponen swasta, desa adat, dan lingkungan terdekat termasuk keluarga korban dan juga yayasan kan begitu. Nah, jadi kita akan berbagi peran siapa berbuat apa kemudian dengan metode yang bagaimana kan begitu. Nah, ini tentunya akan terjadi apabila kepemahaman bersama kita bangun dari awal kan begitu.
0: Oke, baik. Kalau gitu saya mau beralih dulu ke Ibu Susila Ningtyas ya, selaku dari Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ibu, kalau misalkan bagi korban dari yang mengalami cacat atau mungkin kerusakan bagian tubuh akibat aksi terorisme, dan mana ini kan biasanya kebutuhan medis ini bisa berlangsung seumur hidup, Ibu ya. Kira-kira bagaimana, Bu, dari negara memastikan layanan kesehatan dan juga rehabilitasi mereka ini tidak berhenti setelah bantuan awal diberikan? Silakan Ibu.
2: Jadi kalau berdasarkan undang-undang memang tidak ada batasan waktu ya berkaitan dengan korban itu mendapatkan hak pemulihannya gitu ya. Nah, yang kemudian membatasi adalah berkaitan dengan apakah ini sudah sembuh atau tidak gitu ya. Nah, kalau dalam beberapa kasus memang sampai detik ini para korban itu masih ada yang difasilitasi oleh LPSK, dalam hal ini dibiayai untuk pembiayaan medisnya karena memang harus berobat terus gitu ya. Bahkan hanya misalnya karena luka bakar yang parah gitu ya, membuat kulitnya kering dan kemudian harus itu sudah tidak ada pori-porinya gitu ya, harus diobati gitu ya, dikasih salep, itu juga terus. Nah, memang kalau di LPSK memang kan pertama pemberian medis itu kita awali dengan ada assessment dari dokter atau ada surat keterangan dari dokter berkaitan dengan sakitnya. Nah, demikian halnya nanti kalau kemudian perpanjangan, kami kan memang memberikan itu per 6 bulan sekali gitu ya. Nah, dalam artian nanti 6 bulan ini kita evaluasi, kita monitor kondisinya. Nah, kalau memang masih membutuhkan, kita perpanjang. Nah, syaratnya memang harus ada dari dokter ya, rekomendasi dari dokter apakah yang bersangkutan ini masih membutuhkan atau tidak. Nah, itu salah satunya. Nah, ada juga yang para korban ini juga yang kemudian hilang kontak gitu ya, bagaimana mekanismenya dan segala macam itu yang kemudian kami juga berharap memang kami tetap akan memberikan bantuan pembiayaan medis ini ya, pemulihan medis ini. Tapi ada juga para korban yang menghilang berkomunikasi dan lain-lainnya. Nah, kami berharap ini dapat dibantu oleh sesama korban untuk saling menginformasikan. Yang kedua juga Pemdanya ya, itu sebabnya kami juga saat ini aktif ini untuk approach ke Pemda-Pemda yang ada banyak korban terorisme di situ. Nah, minggu lalu memang kita baru tanda tangan MOU dengan Pemprov Jatim. Ya, harapannya ketika korban ini tidak bisa menjangkau LPSK atau kesulitan menjangkau LPSK, ada pemerintah daerah yang bisa juga membantu LPSK dalam pemulihan korban ini, termasuk pemulihan medis bagi korban.
0: Iya, oke. Tapi kalau dari pengalaman LPSK sendiri, Bu, dalam menangani korban bom Bali ini ya, atau korban tindak pidana terorisme di berbagai daerah, apa kira-kira pelajaran yang paling penting, Ibu, yang harus diperbaiki dalam sistem perlindungan korban di Indonesia supaya korban ini di masa depan tidak merasa berjalan sendirian, Ibu, setelah tragedi itu terjadi?
2: Iya, kalau dulu memang ini ya belum ada undang-undang yang mengatur soal hak-hak korban ini, gitu ya kan? Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada Undang-Undang 5 tahun 2018 ya, yang mengatur beberapa hak. Bahkan ketika korban sesaat setelah kejadian itu, korban dipastikan harus mendapatkan pemulihan medis. Itu yang pertama harus dilakukan. Nah, berkaitan dengan ini memang LPSK harus bekerja sama ini dengan BNPT utamanya, terus kemudian dengan teman-teman aparat penegak hukum Densus ya, dalam hal ini yang di lapangan dan termasuk dengan rumah sakit. Nah, ini kami ada MOU ya dengan rumah sakit supaya mudah gitu, jadi tidak nanya lagi. Dulu kan kalau mau berobat atau ke rumah sakit itu minta DP atau ini siapa yang akan menanggung. Nah, sekarang sudah ada mekanisme bahwa itu semua di cover oleh LPSK. Jadi rumah sakit akan mengklaim kepada LPSK. Tetapi kita juga tidak menutup peran serta dari pemerintah daerah, karena ada beberapa pemerintah daerah juga ingin berpartisipasi. Ya, kita pernah di Kaltim juga ada, terus kemudian di Surabaya pada saat itu ada beberapa kejadian ya. Di tahun 2018 kami bekerja sama dengan pemerintah daerah Surabaya, pemerintah kota Surabaya termasuk juga DKI ya saat itu. Nah, ini salah satu, jadi ada peran pemerintah, ada proaktif gitu ya, lembaga negara untuk dan termasuk rumah sakit ya berkaitan dengan pemulihan korban pada saat itu. Yang berikutnya juga sebenarnya tak kalah pentingnya itu kerjasama di antara LPSK dan teman-teman penyintas yang lain ya, karena pengalaman kami, teman-teman penyintas ini punya punya akses yang lebih cepat. Misalnya ketika ada kejadian, kami seringkali dibantu oleh teman-teman penyintas untuk memberikan informasi ya, ini loh korban yang belum disentuh, ini loh korban yang belum diberikan bantuan medis, minta tolong dong LPSK. Ini ada beberapa pengalaman kami, teman-teman penyintas itu sangat membantu, termasuk juga berkomunikasi dengan korban ya. Teman-teman penyintas ini tahu cara berkorban, tahu cara berkomunikasi dengan korban jauh lebih efektif gitu ya. Jadi mereka akan mendekati dan menginformasikan, kamu punya hak lo ini itu segala macam. Jadi itu yang selama ini dan apa ya, ini sangat efektif gitu. Pada waktu ada beberapa peristiwa gitu, LPSK belum bisa ketemu korbannya pada saat itu. Nah, tapi karena bantuan teman-teman penyintas, mereka dapat komunikasi lebih jauh lebih efektif gitu, dan kemudian akhirnya mengajukan bantuan ya kepada pemerintah Indonesia gitu. Nah ya, mekanisme-mekanisme itu yang ini. Terus kemudian ada victim trust fund ya. Ini menurut saya untuk korban-korban tindak pidana terorisme ini ya, memang kejadiannya sesaat seperti yang saya sampaikan tadi, tapi penderitaannya seumur hidup.
0: Ya, betul.
2: Dan pembiayaannya juga tidak mudah dan tidak murah gitu ya. Pengobatannya tidak mudah dan pembiayaan tidak murah, sehingga butuh victim trust fund atau dana untuk korban ya. Nah di KUHAP kita juga sudah diatur, di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga sudah diatur mengenai dana abadi korban. Nah kalaupun kita tidak bisa mengcover, nah harapannya dengan dana abadi korban inilah bisa mengcover pembiayaan, karena kami punya pengalaman ya, untuk operasi itu bisa ratusan juta korban ini ya. Waktu itu ada korban di Kalimantan Timur, masih anak-anak gitu ya. Jadi terus kemudian dioperasi butuh ratusan juta dan pemerintah Indonesia tidak bisa. Pada saat itu kami mendorong ada victim trust fund, yang maksudnya victim trust fund ini sumbernya nggak hanya dari dana pemerintah, tidak hanya dari APBD, tapi juga dari filantropi, terus sumbangan-sumbangan, donasi-donasi dari pribadi, CSR dan segala macam itu ya. Nah ini yang kami harapkan ini bisa mengcover ya, karena itu tadi yang saya bilang, ini tidak murah dan tidak mudah penanganannya gitu. Ini hanya untuk fisik, belum nanti psikologis. Psikologis itu juga traumanya juga panjang ya. Jadi nggak sesaat aja gitu. Seringkali saat ini selesai, nanti ketika ada hal yang lain yang men-trigger itu muncul lagi gitu ya. Apalagi misalnya mendengar ada cerita yang serupa gitu yang dialami oleh korban lain, itu masih ada ketrigger gitu ya, dan muncul traumanya, muncul lagi traumanya gitu. Jadi semua pihak harus bekerja bersama. Terus ada sumbangan dari banyak pihak yang dalam bentuk, dalam hal ini sudah diatur ya, dana abadi korban gitu ya. Itu menurut saya sih sebenarnya sudah disiapkan mekanisme yang saat ini, dan harapannya ini bekerja bersama. Yang tak kalah pentingnya adalah stigma, Mbak Lili. Jadi saya berharap kan seringkali dengan kondisi yang karena cacat, karena kena bom, itu ada beberapa yang kena stigma di masyarakat. Nah harapannya ini masyarakat juga mendukung para korban untuk kuat, bukan menstigma negatif gitu. Itu Mbak Lili.
0: Oke, baik. Jadi memang itu dia tadi pentingnya sinergi Ibu ya, biar semua bisa berjalan dengan baik. Oke, saya beralih dulu ke Bapak Suroyo. Ini juga dari selaku Direktur Koordinasi Pemulihan Korban BNPT. Kalau tadi kan Bapak juga sempat menyampaikan ya, kalau memang sekarang justru ruang digital ini yang akhirnya menyebarkan informasi ini bisa secara masif gitu ya. Tapi kita kan sebenarnya tidak bisa selalu mengontrol ya Pak ya. Apalagi anak-anak muda ini mungkin susah mengontrol apa yang informasi-informasi yang tersebar. Nah kalau dari Bapak sendiri, dari besarnya ruang digital ini kan sering dipakai untuk menyebarkan propaganda, kemudian toleransi, paham ekstremisme dan kekerasan gitu. Bagaimana Pak cara masyarakat bisa mengenali tanda-tanda itu sejak dini?
3: Terima kasih. Ini kesempatan yang bagus memberikan informasi ya. Memang kalau kita bicara kondisi saat ini, untuk pola kekerasan, ancam ekstremisme kekerasan itu menyasar ke dunia anak-anak dan remaja, Pak. Karena mereka, dunia anak remaja ini kan sangat rentan ya, dan dia anak remaja ini kan suka mainnya, main lah game online, terus mungkin video-video pendek, meme. Nah, disitulah letak para perekrut-perekrut ini untuk memaparkan paham-paham ekstremisme tadi. Ada dua paham yang saat ini berkembang mempengaruhi anak-anak ini, yaitu paham-paham terkait NVI, Mbak ya. NVE, biar juga kita tahu juga Pak, NVE itu nihilistic violent extremism, itu terkait paham kekerasan yang bukan terkait dengan ideologi yang ekstrim, bukan ideologi ya, tapi ini NVE ini mungkin dia hidupnya itu merasa hampa, seperti apa, anak-anak kan terjadi seperti itu Mbak, terjadi seperti hal yang demikian, dia main ketika main game online ini, dimasukilah hal-hal yang melalui algoritma segala macam, sehingga dia kadang-kadang kalau kita main game tuh micet apa ternyata algoritmanya main terus tuh, ternyata perekrut ini memainkan algoritma ini sehingga anak-anak ini masuklah ke dunia itu. Setelah masuk dia dibikin kenyamanan di situ dengan mainnya itu, akhirnya masuk ke kelompoknya, Nah, kelompoknya terkecil ini, nah, dia diajarin kekerasan, intoleran, bahkan untuk melakukan propaganda, bahkan juga untuk bisa melakukan aksi juga. Karena ini sudah banyak di Indonesia ini, mungkin datanya ratusan bahkan ribuan anak-anak ya terdeteksi. Oh, okay. Bahkan semakin hari semakin berkembang. Makanya ini hari ini memberikan tempat untuk memberikan informasi terkait anak-anak yang saat ini banyak terpapar karena main-main game. Yeah. Juga terkait hal ini, BNPT juga sudah melakukan program terkait untuk menangani ini. Kita juga menjalankan peraturan presiden nomor 8 tahun 2025 sampai 2029, ada namanya RANPE, bagaimana kita untuk mengatasi terkait kekerasan di dunia anak-anak, bahkan juga lingkungan masyarakat. Kita ada 8 tema, Mbak Dia, 8 tema yang salah satu juga terkait perlindungan saksi dan korban, sehingga semua hal yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan, ini kita keroyok rame-rame. Jadi tidak hanya BNPT, semua lembaga, sekuler, bahkan pemerintah daerah turut terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan ini. Terkait dengan dunia pendidikan juga kita mencoba ada program-program sekolah damai seperti itu, sekolah kebangsaan sudah masuk, bahkan melalui FKPT. Juga kita juga saat ini mencoba lebih masuk lagi, masif lagi melalui dunia kampus, Mbak. Jadi fakultas kampus yang ada fakultas psikologi, kita libatkan untuk bisa mendeteksi anak-anak yang istilahnya terpapar ya. Kita punya pedomannya segala macam, bekerjasama dengan kampus melalui fakultas psikologi, nanti bekerjasama dengan dosennya, minimal anak-anak yang di sekolah, bahkan nanti juga kita mau ke tingkat daerah ya Mbak ya, juga bisa dari awal, oh si anak ini sudah pada taraf seperti ini, mungkin kita udah ada ukurannya, mungkin hijaunya atau kuningnya, bahkan kalau merah bagaimana intervensinya. Jadi dari awal anak-anak sudah bisa ketahuan, jangan sampai nanti bisa berkembang ke hal yang lebih masif lagi. Seperti itu Mbak, sudah kita
0: Oke, baik. Berarti sebenarnya sudah ada data-datanya juga ya, Pak?
3: Ada.
0: Oke, baik. Jadi memang sekarang apalagi juga sudah menyasar ke pendidikan, memang pendidikan yang paling penting ya, Pak, ya, untuk anak muda ini supaya tidak terjerat sampai ke sana, gitu ya.
3: Iya, betul. Karena kan anak-anak ini kan posisi rentan ya, Pak, ya.
0: Betul, betul.
3: Secara psikologisnya juga kemampuan berpikirnya belum sempurna. Jadi gampang banget istilahnya kalau dihapusi lah, ditipu, marah lagi nih, gitu.
0: Dibohongi ya.
3: Dibohongi, nah gitu bahasa Jawanya kan gitu.
0: Oke, baik. Kalau tadi itu kan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selalu berusaha gitu ya, bagaimana supaya anak muda ini tidak terpengaruh, tidak dibohongi, tidak terjerumus dalam hal-hal negatif seperti ini. Baik, mungkin ini juga yang terakhir ya, karena waktu kita sangat singkat sekali di siang hari ini, sayang sekali. Mungkin saya ke Ibu Lina juga sebagai penyintas juga ya dari Bom Bali 2002. Dari ibu sendiri, kan tadi juga sempat disampaikan akan ada pembangunan museum dan juga Taman Perdamaian Bali, ibu, yang sedang dibangun. Apa harapan terbesar dari ibu terhadap tempat tersebut dan bagaimana ibu ingin generasi muda ini yang berkunjung ke sana nantinya bisa memahami tragedi bom Bali ini tanpa harus mewarisi kebencian, tapi justru mewarisi semangat perdamaian, ibu. Silakan.
2: Ya, jadi dengan adanya nanti museum dan Taman Perdamaian Bali ini, kita semua berharap dan terutama kami dari penyintas, ketika yang namanya museum itu udah jadi, anak-anak generasi muda datang di sana. Saya pengen dengar ketika mereka itu datang di sana dan udah mendapatkan informasi tentang sejarahnya, dia akan tanya apa yang sesungguhnya terjadi 12 Oktober 2002 yang lalu itu gitu. Nah, setelah dia tahu tentang sejarah itu, lalu dia nanya lagi sama dirinya, apa yang aku harus perbuat supaya kejadian yang sama tidak pernah terjadi lagi. Nah, dari situ itulah kita nanti akan bisa melihat bagaimana generasi muda ini bisa yang namanya sama-sama menjaga tentang perbedaan, kemudian menumbuhkan tentang perdamaian, kemudian menambahkan cinta kasih gitu, Mbak Lintang.
0: Oke, baik. Jadi semoga dengan adanya Taman Perdamaian ini bisa membuat generasi muda juga tahu apa yang pernah terjadi di Bali gitu ya Bu ya, dan nantinya bisa mewarisi perdamaian bukan dari kebencian itu tadi Bu ya.
2: Betul. Hmm. Jadi selama ini kan setelah 24 tahun setiap generasi yang datang, karena saya juga suka ngeriset kecil-kecil kalau setiap hari Sabtu di monumen itu, mereka enggak pada tahu karena memang di monumen itu enggak ada informasi yang bisa menyampaikan tentang bagaimana bom itu terjadi. Yang ada di sana hanya nama-nama para korban yang ada ditempel di tembok seperti itu. Nah, nanti dengan adanya museum ini, harapannya selain mereka datang di sana, kita bisa berkolaborasi membuat yang namanya pembelajaran, mungkin sama BNPT juga, sama LPSK gitu ya. Kita nge-blended satu program tentang deradikalisasi. Itu kalau menurut saya bagus banget gitu ya. Untuk apa? Untuk generasi Indonesia. Yang untuk apa lagi? Jadi Bali ini nanti kita bisa buat center untuk yang namanya orang-orang muda ketika kedatang ke Bali, not just only untuk wisata gitu, tapi mereka juga mendapatkan pembelajaran yang seperti itu Mbak Lintang.
0: Oke, baik. Semoga harapannya nanti museum ini juga segera diresmikan Ibu ya. Amin. Dan bisa menjadi hal yang baik untuk kita semua. Oke, baik. Sayang sekali perjumpaan kita harus segera berakhir sampai di sini karena waktu kita sangat singkat sekali. Tapi yang pasti pendengar mengenang tragedi bom Bali ini juga bukan hanya mengingat duka masa lalu ya, tapi bagaimana kita memperkuat komitmen untuk terus menjaga perdamaian tanpa harus mewarisi kebencian. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ida Bagus Putu Mas Arimbawo Eso selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Badung sudah bergabung bersama kami untuk berbincang juga. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Suroyo SHM HUM selaku Direktur Koordinasi Pemulihan Korban BNPT sudah bersedia hadir untuk sharing bersama dengan pendengar juga. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Susi Laningtyas SHMH selaku Wakil Ketua LPSK dan juga Ibu Tiolina Warpaung selaku pengurus Yayasan dari Isana Dewata dan Penyintas Bom Bali 2002. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali ya di seperti ini. Semoga nantinya karena pasti kita kan akan memperingati terus ya di tiap tahunnya ya gitu. Semoga nanti kita berbincang bersama lagi pendengar, dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami pendengar di dialog kita pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, nanti masih akan ada ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini. Saya Lili Lintang pamit undur diri, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

kidenanak akabehan. Rewokasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

karian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

kita angkari mamu cia suaru apa pidi.

0: Ya, berikan setelah tadi kita sudah hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandia. Sekarang saatnya kita hadirkan untuk Anda pendengar ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Olahraga bersama dengan Pro3 Jakarta. Sesaat lagi.
1: Luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
1: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini. Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKUR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green

0: Waktu Persebaya Bernadette Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
2: kita punya banyak peluang, kita nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena. Tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang di atas sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing.
3: Grab the ball on some crosses and that's it. I think they don't have one shoot to the ball.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
4: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSIS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
0: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcos Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcos menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sampai sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
3: Ya, senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
2: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar, satu buah lagu dari Jacqueline Naylor yang berjudul How Deep Is Your Love ya. Dan tadi sudah kita simak bersama pendengar ragam informasi olahraga yang terangkum dalam Warta Berita Olahraga bersama dengan Pro3 Jakarta. Dan di siang hari ini, pendengar, tenang aja, Lili masih akan menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore ya. Dan di hari Sabtu ini, di tanggal yang cantik ini, kira-kira udah mulai check out belum nih di aplikasi-aplikasi online-nya ya. Siapa tahu lagi banyak diskon nih biasanya. Dan semoga pendengar, aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Di akhir pekan ini semoga semuanya bahagia dan tetap semangat gitu ya. Pastinya kesehatannya juga jangan lupa untuk tetap dijaga, jangan lupa istirahat, dan juga jangan lupa untuk menikmati makan siang Anda, jangan sampai kelewat ya. Apalagi kalau di hari libur seperti ini nih, biasanya lebih gampang cari makan gitu ya, dibandingkan waktu kerja udah sibuk, udah gak sempat gitu cari makan. Tapi kali ini nikmati dulu waktu Anda untuk bisa makan makanan yang enak ya. Dan pastinya tetap bersama kami karena akan ada ragam informasi, inspirasi, dan juga lagu-lagu untuk menemani siang hari Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
1: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
2: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
3: Stigma terhadap warga dengan gangguan kesehatan mental tentu saja masih banyak ditemui di masyarakat.

0: RRI Denpasar.
1: Pendengar Lintas Dewata siang ini, kami awali soal stigma terhadap orang dengan gangguan mental masih menjadi hambatan dalam memperoleh dukungan dan bantuan profesional. Edukasi yang tepat serta sikap empati diperlukan agar masyarakat tidak mudah menghakimi kondisi psikologis seseorang.
2: Stigma terhadap gangguan kesehatan mental masih bertahan di masyarakat meskipun informasi semakin mudah diakses melalui media sosial. Anggapan bahwa masalah psikologis merupakan kelemahan pribadi atau tanda kurangnya keimanan dapat membuat orang dengan gangguan mental merasa malu dan enggan mencari pertolongan. Psikolog klinis Rumah Sakit Jiwa Manasanti Mahotama IKD Rawayana kepada RRI mengatakan, stigma tidak hanya dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan tetapi juga pola pikir dan budaya yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, edukasi kesehatan mental perlu mendorong perubahan sikap dan perilaku agar masyarakat lebih berempati, bukan justru menghakimi.
3: Jadi edukasi itu perlu diharapkan tidak hanya untuk menambah pengetahuan saja, tetapi bagaimana cara kita sebagai profesional atau penggerak kesehatan mental mengubah sikap masyarakat, mulai dari pola pikirnya sampai dengan perilaku masyarakat, agar bisa memunculkan empati pada teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang mengalami hal seperti itu, atau mengalami kelemahan atau penurunan fungsi kesehatan mental seperti itu. Bukan malah kebaliknya, kita sebagai masyarakat malah menghakimi.
2: Sementara itu, founder dan ketua komunitas Bipolar Bali, Ketut Feti, mengungkapkan, sebagian anggota komunitas masih menghadapi stigma dari keluarga maupun lingkungan terdekat. Gangguan kesehatan mental kerap dianggap terjadi karena kurang beribadah atau kurang beriman, sehingga orang dengan gangguan mental merasa rendah diri dan mengurungkan niat untuk mencari bantuan profesional.
4: Jadi mereka jadi lebih rendah diri, aku berarti kurang iman ya, aku berarti gila ya gitu. Karena yang memberikan stigma itu selain masyarakat, keluarga mereka sendiri, orang terdekat mereka sendiri yang seharusnya menjadi tempat untuk mereka berkeluh kesah begitu. Jadi stigma itu sangat mengganggu keseharian mereka yang tadinya bersemangat ingin pergi ke profesional, tapi dengan stigma itu mereka jadi lebih merasa rendah diri.
2: Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober, masyarakat diajak membangun lingkungan yang aman dan suportif bagi orang dengan gangguan mental. Dukungan keluarga, edukasi yang berkelanjutan, serta kemudahan akses layanan profesional menjadi langkah penting agar mereka berani mencari pertolongan tanpa takut dihakimi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Pendengar, stigma terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental masih menjadi tantangan di masyarakat akibat kurangnya pemahaman mengenai kondisi dan penanganannya. Dukungan keluarga dan lingkungan sangat diperlukan agar orang dengan gangguan kesehatan mental berani mencari pertolongan dan tidak merasa dikucilkan. Dinas Kesehatan Provinsi Bali terus mendorong edukasi dan promosi kesehatan mental untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Masyarakat juga diajak memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas untuk melakukan screening kesehatan mental sebagai langkah deteksi dini. Berikut perbincangan Zanwar Setiaji bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I Gusti Ayu Raka Susanti, MKes.
5: Baik, Bu Raka, berbicara tentang menghilangkan stigma terhadap penyandang gangguan kesehatan mental di Hari Kesehatan Mental. Apa penyebab stigma terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental masih terjadi di masyarakat, Bu?
6: Stigma terhadap keluarga dengan gangguan kesehatan mental tentu saja masih banyak ditemui di masyarakat. Mungkin disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat dalam hal penanganan gangguan kesehatan mental. Kemudian yang kedua juga mungkin diperlukan pengobatan dalam jangka waktu yang panjang, tentu saja terkait dengan pasien dengan gangguan kesehatan mental ini. Sehingga masih banyak kita temui stigma terkait dengan gangguan kesehatan mental.
5: Bagaimana stigma tersebut mempengaruhi keberanian seseorang untuk mencari pertolongan?
6: Apabila kita lihat di masyarakat, tentu stigma terkait dengan gangguan kesehatan mental ini tentu sangat mempengaruhi keberanian seseorang untuk mencari pertolongan. Karena dengan adanya stigma, itu tentu akan membuat kita menjadi takut untuk melakukan pengobatan, untuk melakukan konsultasi, disebabkan karena stigma ini.
5: Apa upaya Dinas Kesehatan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap kesehatan mental, Bu?
6: Untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap kesehatan mental ini, kami di Dinas

0: kesehatan tentu saja melakukan berbagai edukasi maupun promosi terkait dengan kesehatan mental ini. Salah satunya adalah dengan melakukan edukasi promosi bahwa kesehatan mental atau screening kesehatan mental ini dapat dilakukan pada saat kita melakukan cek kesehatan gratis di puskesmas. Jadi, cek kesehatan gratis ini juga salah satunya adalah untuk melakukan screening terkait dengan kesehatan mental pada seseorang.
1: Sejauh ini, bagaimana peran keluarga dalam mendukung anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan mental agar tidak merasa dikucilkan, Bu?
0: Tentu saja peran keluarga sangat penting dalam hal apabila ada anggota keluarganya mengalami gangguan kesehatan, karena peran keluarga itu sangat penting bagaimana kita bisa memperhatikan seseorang atau keluarga kita apabila sudah mengalami kecenderungan mulai dari stres, kemudian menjadi depresi, atau gangguan kesehatan mental yang disebabkan karena stres atau depresi. Jadi peran keluarga dalam mendukung anggota keluarganya yang mengalami gangguan kesehatan mental ini sangat-sangat diperlukan, sehingga pasien yang awalnya mungkin mengalami stres, kemudian depresi, apabila dia mendapatkan dukungan dari masyarakat dan tidak merasa dikucilkan, itu tentu akan menjadi peran kunci atau peran penting untuk kesembuhan pasien sehingga tidak menjadi parah.
1: Bagaimana cara masyarakat mengenali tanda-tanda seseorang yang membutuhkan bantuan kesehatan mental dan memberikan dukungan yang tepat seperti apa sih, Bu?
0: Cara masyarakat mengenali tanda-tanda seseorang yang membutuhkan bantuan kesehatan mental, tentu kita melihatnya dari perubahan perilaku. Kita sebagai anggota keluarga tentu sudah mengetahui perilaku keluarga dekat kita, kemudian apabila tentu mengalami berbagai perubahan dari kebiasaannya, itu adalah merupakan ciri-ciri awal bahwa keluarga kita mengalami tentu dukungan dalam menghadapi kesehatan mental yang terjadi.
1: Apa pesan Dinas Kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia agar masyarakat tidak lagi mengucilkan orang dengan gangguan kesehatan mental, Bu?
0: Terkait dengan dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, tentu kami Dinas Kesehatan bersama dengan tim promosi kesehatan di provinsi, kemudian kabupaten kota, dan juga puskesmas tentu mengupayakan agar kita lebih memperhatikan kesehatan mental baik diri sendiri maupun keluarga, dan tentu saja marilah kita akses cek kesehatan gratis untuk mengetahui secara dini bagaimana kesehatan mental kita.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. I. Gusti Ayuraka Susanti, M.Kes, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
2: Pendengar Forum Tingkat ASEAN tentang perlindungan karya jurnalistik dalam rezim hak cipta di era digital dibuka di Kabupaten Badung, Bali siang ini. Agenda yang diinisiasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum ini melibatkan media lokal guna merumuskan tata kelola hak cipta yang adil dan seimbang bagi insan pers di era digital. Selengkapnya dilaporkan oleh Septiani Kinasi. Kina, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik Lili dan pendengar. Pada pagi hingga siang ini telah berlangsung forum ASEAN mengenai perlindungan karya jurnalistik di era digital yang membahas upaya memperkuat perlindungan hak cipta karya jurnalistik di tengah perkembangan platform digital dan kecerdasan buatan atau AI. Kegiatan ini yang berlangsung di Depatra Bali dan resort dan villa ini dihadiri sekitar 45 peserta termasuk perwakilan Dewan Pers, jurnalis, dan pengelola media dari Indonesia serta sejumlah negara dari ASEAN. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyampaian laporan oleh Wakil Ketua Dewan Pers yakni Totok Suryanto, kemudian juga dilanjutkan Ketua Dewan Pers Prof. Komarudin dan Direktur Jenderal Komunikasi Publik Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aledia Yahya yang mewakili Menteri Komunikasi dan Digital. Forum kemudian dilanjutkan pula dengan penyampaian keynote speech oleh Menteri Hukum Supartman Andi Aktas sebelum memasuki sesi diskusi dan konferensi pers. Dalam forum ini tadi para peserta membahas sejumlah isu mulai dari pilihan kebijakan untuk melindungi karya jurnalistik dan hak penerbit pers, kemudian juga tantangan yang muncul akibat penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital atau media sosial dan pengembangan kecerdasan buatan AI ini, hingga status hukum dan praktik perlindungan hak cipta di masing-masing negara. Pembahasan ini kemudian menjadi ruang untuk bertukar pengalaman sekaligus melihat peluang kerjasama di tingkat ASEAN. Kemudian pendengar, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Vivi Aleida Yahya menyoroti bahwa penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital dan sistem kecerdasan buatan atau AI ini termasuk melalui proses pengambilan dan pemanfaatan data, yang mana kondisi ini dapat memunculkan persoalan mengenai pencantuman sumber, perizinan penggunaan karya, serta keberlanjutan ekonomi perusahaan media. Sementara itu pula pendengar, Ketua Dewan Pers Prof. Komarudin Hidayat menekankan bahwa pentingnya pembagian nilai ekonomi yang adil bagi jurnalis dan perusahaan media atas karya yang telah mereka hasilkan. Dan melalui forum ini, pendengar, perlindungan hak cipta diharapkan dapat berjalan seiring dengan perkembangan teknologi sehingga karya jurnalistik tetap dihargai dan keberlanjutan media juga tetap terjaga. Forum tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi negara-negara di ASEAN untuk membahas tantangan bersama dan bertukar pandangan mengenai perlindungan karya jurnalistik di era digital. Demikian laporan langsung dari Kabupaten Badung, Bali. Kembali ke rekan Lili, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kina atas laporan Anda langsung dari lokasi. Sementara itu, pendengar, pendaftaran program perlindungan sosial digital di Provinsi Bali telah melampaui 652 ribu kepala keluarga atau mencapai 50,52% dari total sasaran penerima. Transformasi digital ini terus didorong guna memperkuat integritas data sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
4: Transformasi digital perlindungan sosial Perlinsos mulai menunjukkan perkembangan melalui peningkatan pendaftaran masyarakat di Bali. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat integrasi data, menyederhanakan proses pelayanan, serta meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Fia Dahafin, saat meninjau pelaksanaan uji coba program perlindungan sosial digital di Kabupaten Badung pada Jumat kemarin, menyampaikan bahwa Bali menjadi provinsi pertama dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran Perlinsos digital.
5: Ini menjadi provinsi yang pertama dalam kerangka mengejar untuk pendataan ulang untuk Perlinsos, yaitu dengan lebih dari 652 ribu kakak, yang artinya 50,52% dari mereka yang pernah mendapatkan bansos untuk di Bali sudah mendaftar untuk Perlinsos digital.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, Dr. Anes Igede Eka Sudarwita menyampaikan, pendaftaran Perlinsos digital di wilayahnya telah mencapai lebih dari 68.900 kakak atau sekitar 66% dari keseluruhan kepala keluarga yang menjadi target.
6: Semangat masyarakat untuk melakukan pendaftaran Perlinsos yang di Kabupaten Badung sampai saat ini mencapai 68.900 lebih atau mencapai 66% dari keseluruhan kepala keluarga yang menjadi target.
4: Dalam pelaksanaannya, sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas partisipasi. Kepala Lingkungan Legian Kelot Kuta, Made Astawa menyebut, pemanfaatan forum pertemuan adat menjadi salah satu cara efektif untuk menyampaikan informasi mengenai program tersebut kepada warga.
7: Kita di lingkungan, kebetulan kita bagian dari warga adat, Ibu, untuk proses sosialisasi sangat-sangat bagus. Bisa, kenapa? Karena setiap bulan itu kita punya rapat adat. Nanti kita minta izin kepada kepala adat tiap Banjar untuk menyampaikan itu.
4: Selain itu, salah seorang warga Icandi Arka menilai proses dalam program Perlinsos Digital berlangsung lebih cepat dibandingkan pengalaman sebelumnya.
8: Kalau gini, kalau saya cepat ya.
4: Pengalaman tersebut menggambarkan manfaat yang dirasakan masyarakat dari penyederhanaan proses pelayanan. Meski demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecepatan pendaftaran, tetapi juga dari kualitas data, kemudahan akses, keamanan informasi pribadi, serta ketepatan penetapan penerima bantuan. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat nilai ekspor barang mencapai 365,79 juta dolar Amerika Serikat sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Meski tumbuh tipis dibandingkan tahun lalu, neraca perdagangan Bali tetap mencatat surplus sebesar 268,59 juta dolar Amerika Serikat.
9: Nilai tambah yang semakin besar untuk perekonomian di Provinsi Bali.
1: Nilai ekspor barang Provinsi Bali mencapai 365,79 juta dolar Amerika Serikat selama Januari hingga Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 0,03% dibandingkan periode yang sama tahun 2025, meskipun ekspor pada Agustus 2026 mengalami penurunan 8,42% secara tahunan. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan mengatakan, nilai ekspor Bali pada Agustus 2026 tercatat sebesar 39,30 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, nilai impor pada bulan yang sama mencapai 12,34 juta dolar Amerika Serikat atau turun 31,60% dibandingkan Agustus 2025.
9: Nilai ekspor Provinsi Bali di bulan Agustus yang lalu tercatat turun 8,42%. Meskipun di bulan Agustus mencatatkan adanya penurunan 8,42%, namun secara kumulatif kalau kita jumlahkan dari Januari sampai dengan Agustus, ekspor barang dari Provinsi Bali itu telah mencapai 365,79 juta US dollar atau mengalami peningkatan 0,03% jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Agus menjelaskan, impor barang modal mengalami peningkatan 30,41% dari 10,29 juta dolar Amerika Serikat menjadi 13,43 juta dolar Amerika Serikat. Peningkatan tersebut diharapkan dapat mendukung kapasitas produksi dan menambah nilai ekonomi di Bali.
9: Tentu harapan kita dengan meningkatnya barang modal, maka produksinya, kapasitas produksinya juga akan meningkat dan tentu akan menciptakan nilai tambah yang semakin besar untuk perekonomian di Provinsi Bali.
1: Secara keseluruhan, neraca perdagangan Provinsi Bali selama Januari hingga Agustus 2026 masih mencatat surplus sebesar 268,59 juta dolar Amerika Serikat. Kondisi ini menunjukkan nilai ekspor barang Bali masih lebih tinggi dibandingkan nilai impornya. Reporter RRI Denpasar Yanwar Setiaji melaporkan.
10: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Pendengar, pemeriksaan gratis dan pengukuran kaki palsu bagi penyandang disabilitas dilaksanakan di kawasan Kertalangu dan Pasar Timur hari ini. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas sehingga dapat menunjang kemandirian dan aktivitas sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan oleh Tri Larasati. Lara, silakan laporan Anda.
11: Baik, terima kasih rekan Lili dan juga pendengar. Siang hari ini dapat kami laporkan pemeriksaan gratis dan juga pengukuran kaki palsu bagi penyandang disabilitas dilaksanakan di kawasan Kertalangu dan Pasar Timur, yang mana kegiatan ini merupakan kolaborasi dari Puspa di Bali dengan Narayan Sewa Sanstan, yang mana sebagai upaya mendukung pemenuhan kebutuhan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas sekaligus mendorong kemandirian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Direktur Yayasan Puspa di Bali, Putu Julianti, menyampaikan pendengar, melalui kegiatan ini penyandang disabilitas mendapatkan layanan pemeriksaan serta pengukuran kaki palsu yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Tahapan pengukuran menjadi bagian penting untuk memastikan alat bantu yang diberikan memiliki kesesuaian dari segi ukuran, kenyamanan, serta mendukung fungsi mobilitas penggunanya. Dapat kami laporkan pula pendengar jumlah kandidat yang akan mendapatkan kaki palsu setelah pengukuran pada Jumat 9 Oktober kemarin, yakni sebanyak 65 orang, dan pada 10 Oktober persiang hari ini sebanyak 80 kandidat telah melakukan proses pengukuran dan konsultasi sebelum nantinya kaki palsu diproses. Penyediaan kaki palsu ini diharapkan dapat membantu penerima manfaat yang tak hanya dari Bali, pendengar, meningkatkan kemampuan bergerak dan juga menjalankan berbagai kegiatan secara lebih mandiri. Selain mendukung mobilitas fisik, penggunaan alat bantu yang sesuai juga dapat membuka peluang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, pendidikan maupun aktivitas ekonomi. Kolaborasi antara Puspa di Bali dan juga Narayan Sewa ini juga mencerminkan pentingnya sinergi antar lembaga dalam memperluas akses pelayanan bagi penyandang disabilitas. Dan melalui kerjasama ini, pemenuhan kebutuhan alat bantu diharapkan dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Upaya ini juga sekaligus menegaskan pendengar bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan aksesibilitas fasilitas umum, tetapi juga mencakup ketersediaan layanan kesehatan dan alat bantu yang sesuai. Dengan dukungan yang berkelanjutan, penyandang disabilitas diharapkan memiliki kesempatan yang lebih setara untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kemandirian, serta berperan aktif di tengah masyarakat. Sementara demikian laporan Tri Larasati, kita kembali ke Studio Persatu RRI Denpasar.
2: Baik, terima kasih Laras atas laporan Anda langsung dari lokasi. Pendengar, edukasi mengenai kesejahteraan hewan perlu diperkuat untuk mencegah penelantaran dan perlakuan yang tidak layak terhadap hewan peliharaan. Pemerintah Kabupaten Badung juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan kekerasan terhadap hewan.
12: Kesejahteraan hewan perlu diperhatikan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemeliharaan kesehatan, serta perlakuan yang layak terhadap hewan. Kurangnya pemahaman pemilik mengenai cara merawat hewan dinilai dapat berdampak pada kondisi dan perilaku hewan tersebut. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Dr. Hewan I Gusti Ngurah Narendra Putra kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong edukasi kepada masyarakat melalui tim pusat kesehatan hewan atau puskeswan di masing-masing kecamatan.
13: Tentunya kalau untuk terkait dengan hewan kan misalnya di masyarakat banyak yang melihara anjing, ya tentu saja diperhatikan terkait dengan kondisi anjingnya, kesehatan anjingnya agar tidak menyalahi aturan, seperti harus memperhatikan 5 kebebasan untuk anjing, seperti bebas dari rasa lapar, bebas dari penyakit, dan lain sebagainya. Ini perlu banyak disosialisasikan kepada masyarakat, karena masyarakat banyak yang belum mengerti bagaimana memperlakukan binatang atau hewan peliharaannya sendiri tersebut.
12: Selain melalui edukasi, penanganan dugaan penelantaran hewan di Kabupaten Badung dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Narendra Putra menjelaskan laporan mengenai pembuangan hewan, termasuk anak anjing, dapat ditindaklanjuti melalui pembinaan hingga penindakan sesuai ketentuan. Ia menyebut dalam sejumlah kasus penelantaran hewan, penindakan pidana ringan pernah dilakukan. Sementara itu, untuk penanganan anjing liar, pemerintah daerah bekerja sama dengan sejumlah tempat penampungan atau shelter, meskipun pemerintah belum memiliki fasilitas penampungan sendiri. Narendra Putra juga mengajak masyarakat untuk melaporkan dugaan kekerasan terhadap hewan kepada Dinas Pertanian dan Pangan atau Satuan Polisi Pamong Praja di masing-masing kecamatan.
13: Tentu saja kalau masyarakat nanti bila melihat ada kekerasan terhadap hewan, dapat melapor kepada kami, ke Dinas Pertanian dan Pangan, bisa juga ke melalui Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di masing-masing kecamatan. Kemudian masyarakat umumnya tentu selalu memperhatikan kesehatan hewannya, perhatikan kesehatan hewannya itu sendiri.
12: Penguatan edukasi dan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan serta kesejahteraan hewan, sekaligus mencegah terulangnya kasus penelantaran dan kekerasan terhadap hewan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, Bali United bersiap melakoni laga pekan keempat Super League 2026-2027 dengan menjamu Persijap Jepara di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini. Pasukan Serdadu Tridatu bertekad melanjutkan rekor positif di kandang usai mengamankan kemenangan 2-1 atas PSS Sleman dan 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga-laga sebelumnya. Kendati lawan yang dihadapi belum memetik poin dari 3 pertandingan awal, pelatih Bali United Johnny Johnson meminta anak asuhnya untuk tidak memandang sebelah mata kekuatan tim tamu. Pelatih asal Belanda tersebut menambahkan, evaluasi telah dilakukan usai kekalahan tandang dari Borneo FC pada laga terakhir demi memastikan 3 poin penuh dapat diamankan di hadapan pendukung sendiri. Dalam laga kandang kali ini, Bali United dipastikan tidak dapat menurunkan kekuatan penuh akibat absennya Rahmat Arjuna dari tim receiver yang harus menjalani sanksi larangan bertanding pasca menerima kartu merah pada pekan sebelumnya. Pendengar, berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Nitas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Penanganan gangguan kesehatan mental di Bali masih terkendala stigma masyarakat. Pendaftaran perlindungan sosial digital di Bali terus meluas. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
14: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Ya, mendengar satu buah lagu dari Ran yang berjudul Nyanyian Harapan. Memang hidup harus penuh dengan harapan ya, karena hidup cuma sekali, jadi gak apa-apa terus aja berharap yang baik-baik aja ya, walaupun hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan gitu ya, tidak selalu sesuai rencana, tapi pastikan harapan itu selalu ada dan selalu tumbuh di hati para pendengar ya. Dan pendengar, untuk satu informasi ini juga ada datang informasinya dari PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo melalui Pelabuhan Benoa, ini mengawali musim kunjungan kapal pesiar di 2026-2027, kali ini dengan menyambut kapal pesiar ekspedisi Heritage Adventure ya, pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan ini ada kapal yang berbendera Portugal, ini tiba pukul 6.30 WITA setelah berlayar dari Pulau Komodo dengan membawa 90 penumpang dan juga 84 awak kapal. Dan kapal ini, pendengar, memiliki panjang 126 meter dan tonase kotor 8.445 GT, yang mana ini dijadwalkan bertolak menuju Badas pada pukul 18.00 WITA. Dan kunjungan kapal pesiar internasional ini ya diharapkan turut mendukung aktivitas dari pariwisata Bali, mulai dari transportasi hingga berbagai sektor pendukung lainnya. Dan dari Pelabuhan Benoa sendiri sudah mengatakan ya, kesiapan mengenai operasional, keselamatan dan pelayanan ini juga menjadi prioritas untuk memastikan kunjungan kapal pesiar ini berlangsung aman, lancar dan juga nyaman ya. Dan mendengar, sejalan dengan pengembangan Bali Maritime Tourism Hub, di mana Pelindo terus memperkuat Pelabuhan Benoa sebagai gerbang wisatawan mancanegara ya, melalui jalur laut dan mendukung Bali sebagai destinasi kapal pesiar unggulan di kawasan ya. Menarik sekali, karena kapal pesiar Heritage Adventure ini kemarin sempat sandar di Pelabuhan Benoa ya, ini juga sempat menarik banyak orang juga. Dan nantinya memasuki musim cruise di tahun ini, Pelindo juga berkomitmen ya untuk selalu menjaga kualitas layanan dan juga kesiapan Pelabuhan Benoa untuk menyambut rangkaian kunjungan dari kapal pesiar lainnya ya. Dan pastinya juga memperkuat kolaborasi nih dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang melalui jalur laut, pendengar ya. Kita nantikan kira-kira ada kapal pesiar apa lagi nih yang akan bersandar di Pelabuhan Benoa ya. Dan untuk informasi ini bisa Anda simak juga melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, ini pasti masih akan bagikan untuk Anda ragam informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya untuk menemani Anda di siang hari ini yang cerah, yang begitu panas di luar ya. Dan menemani Anda di kala-kala kemacetan jalan raya mungkin ya di siang hari ini, habis makan siang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
2: Beli, cukup, beli, berisik sekali,
3: Memene belum tahu.
2: Apa itu belum tahu apa?
3: Kukul ini banyak fungsinya. Sebagai sarana upacara, mengusir hama burung di sawah, dan untuk mengumpulkan masyarakat warga Banjar, Mentu.
2: Terus kul-kul yang beli, buat yang sebanyak ini, Nini, untuk apa itu?
3: Ini untuk dibagikan ke tetangga terdekat terkait kebencanaan, Mentu.
2: Oh, artinya kul-kul juga bisa dipakai untuk antisipasi bencana, gitu, Bli?
3: Iya.
4: Duh, panik.
5: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
4: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
5: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
5: Oh ya?
4: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
5: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
4: Tapi namaku bener, Yan.
5: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
4: Waduh.
5: Nah kan?
4: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
5: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
4: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
1: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar gambar dari akun Facebook Aksara Nusa yang membagikan klaim jika Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta Kaisang Pangarep menjabat Ketua Badan Gizi Nasional agar memudahkan memantau program makan bergizi gratis. Unggahan tersebut disertai narasi pengumuman resmi percepatan dan pengawasan program MBG. Kaisang Pangarep ditunjuk sebagai Ketua BGN untuk pengawasan dan optimalisasi program MBG. Gibran Raka Buming Raka meminta Kaisang pantau pelaksanaan MBG lebih baik. Lalu benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Movindo, Turnback Hoax, menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan memasukkan kata kunci. Gibran minta Kaisang jabat ketua BGN ke pencarian Google untuk mencari informasi yang membenarkan klaim tersebut. Dari hasil penelusuran tidak ditemukan adanya pernyataan bahwa Gibran baik di sosial media pribadinya ataupun wawancara dengan media berita yang menyatakan bahwa ia memang benar berencana meminta Kaisang jadi ketua BGN. Selain itu, informasi terbaru dari situs resmi BGN

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, berikan satu buah lagu dari Dewa 19 yang berjudul Mistikus Cinta. Memang kalau lagu Dewa 19 ini seperti tak lekang oleh waktu ya, alias timeless gitu. Mau didengerin di zaman sekarang ya, yang penuh dengan Gen Z ini, lagu-lagu baru, tapi tetap lagu Dewa 19 ini gak pernah asing untuk didengerin di era seperti sekarang, pendengar ya. Dan mendengar satu informasi, ini ada informasi mengenai kesehatan juga ya, yang Lili kutip dari laman resmi rri.co.id. Kali ini mengenai makanan yang kaya probiotik ya. Kenapa sih sebenarnya kita perlu mengkonsumsi makanan yang kaya probiotik, pendengar? Karena memang makanan kaya probiotik ini bisa membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus ya. Dan mungkin biasanya identik dengan salah satu makanan yang enak, yaitu yogurt ya. Tapi gimana nih kalau ternyata udah bosen sama yogurt, kira-kira harus mengkonsumsi makanan apa yang juga kaya akan probiotik? Dan ternyata pendengar ada beberapa makanan alternatif ya selain yogurt yang kaya akan probiotik. Salah satunya adalah tempe. Tempe ini menjadi salah satu makanan yang bisa dipilih karena dibuat melalui proses fermentasi biji kedelai. Jadi tempe ini mengandung protein, serat dan juga mineral yang bisa melengkapi asupan nutrisi ya. Jadi tempe ini juga adalah makanan yang kaya akan probiotik. Apalagi tempe ini sangat mudah diolah ya untuk menjadi beragam olahan. Dan juga merupakan alternatif daging nabati yang baik. Dan selain tempe, pendengar, ada makanan yang ke Korea-Koreaan gitu ya. Ini ada kimchi. Kimchi ini merupakan makanan fermentasi yang mengandung kultur hidup dan serat ya. Jadi kimchi ini bisa dikonsumsi secara langsung atau digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan biasanya. Jadi memang kimchi ini mengandung probiotik yang cukup banyak juga, pendengar. Selain itu ada yang namanya kefir. Nah ini mungkin masih banyak yang asing ya. Jadi kefir ini merupakan minuman berbahan dasar susu fermentasi. Dan ini mengandung probiotik serta protein yang cukup melimpah ya. Dan teksturnya juga lebih encer dibandingkan yogurt yang cenderung lebih kental. Dan ini biasanya juga bisa nih dicampurkan dengan beberapa makanan. Kalau belum tertarik sama pilihan yang tadi, masih ada nih yang namanya pasta miso. Kalau pasta miso ini adalah makanan fermentasi yang menyediakan kultur probiotik aktif hidup ya. Jadi miso ini biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat sup, bumbu perendam, ataupun campuran saus. Dan bagi yang suka keju, ini ada beberapa pilihan keju ya. Salah satunya adalah keju cottage, yang mana ini mengandung kultur probiotik yang bisa mendukung kesehatan usus ya. Tapi tetap untuk memeriksa label pada keju yang dijual di pasaran untuk memastikan adanya kultur aktif hidup. Dan selain itu, pendengar, ada sayuran fermentasi juga. Tadi tidak hanya kimchi ya, tapi ada sayuran sauerkraut atau yang namanya acar. Ini juga bisa menjadi pilihan nih untuk Anda memilih sumber probiotik ya. Jadi memang kalau acar ini biasanya sering dikonsumsi sebagai camilan atau campuran salad atau pelengkap ya di berbagai hidangan. Jadi makanan yang kaya akan probiotik nggak cuma yogurt, pendengar ya. Cuma tahu Anda mungkin bosan dengan yogurt makan tiap hari gitu ya. Kali ini ada pilihan-pilihan lain yang bisa Anda konsumsi gitu ya. Ada yang Indonesia banget kayak tempe. Ada juga yang mungkin agak-agak western gitu ya. Kayak keju cottage. Kemudian juga tadi ada kefir gitu ya. Jadi silakan Anda bisa memilih yang mana makanan yang ingin Anda coba untuk sumber probiotik Anda.
1: Upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Musabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan musabe dalem, yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide sang yang widiwasa.
2: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
2: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
4: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
5: Waktunya kentongan.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan dan dimanapun tanpa mengenal waktu dan tempat. Untuk itu perlu adanya pembekalan diri mengenai cara menyelamatkan diri saat gempa supaya menghindari cedera dan bahaya lainnya. Bila berada di dalam rumah, tetap tenang dan hindari berhamburan dan berlarian keluar. Lebih baik berlindunglah di bawah meja atau di kolong tempat tidur. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya. Menjauhi rak buku, lemari, atau kaca jendela. Hati-hati juga terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang tergantung di dinding, dan sebagainya.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, kalau ngomongin soal kesehatan, ini adalah salah satu gangguan gitu ya, yang identik sekali dengan para lansia, yaitu demensia, atau mungkin bisa dikenal sebagai penyakit lupa gitu ya. Tapi Anda harus mengenali, pendengar, bagaimana perubahan dari seseorang yang mengalami demensia, dan ini harus dikenali sejak dini, pendengar. Karena demensia ini sebenarnya bukan hanya hal biasa yang wajar dialami oleh orang yang sedang lanjut usia, tapi demensia ini juga bukan sekedar proses penuaan biasa, tapi ada kumpulan gejala penurunan fungsi kognitif yang pastinya bisa mempengaruhi daya ingat, kemampuan berpikir, komunikasi, perilaku, hingga aktivitas sehari-hari. Dan pendengar, dari akun Instagram @kemenkes_ri ini mengajak ya masyarakat untuk bisa lebih peka terhadap perubahan yang terjadi pada lansia, karena ada beberapa tanda yang perlu Anda perhatikan. Salah satu diantaranya adalah sering melupakan hal yang baru saja terjadi, kemudian mengalami kebingungan mengenai hari, waktu atau tempat, serta juga kesulitan menemukan kata-kata yang ingin disampaikan. Selain itu, pendengar, lansia yang mengalami perubahan juga dapat menunjukkan kesulitan ya dalam melakukan aktivitas yang sebelumnya ini sudah biasa untuk dilakukan. Dan perubahan perilaku atau kebiasaan ini juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian apabila sudah cukup mengganggu ya. Karena sebenarnya gejala demensia ini, pendengar, bisa berbeda-beda pada setiap orang, sehingga perubahan yang menetap dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari ini sebaiknya tidak dianggap hanya sebagai pikun biasa. Dan pendengar, sebenarnya dari Kementerian Kesehatan ini juga menekankan ya pentingnya menerapkan pola hidup sehat sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi resiko dari demensia ya. Pastinya ingin hidup lebih lama dan juga ingin tetap bisa mengingat gitu ya kejadian yang dialami atau bisa beraktivitas dengan baik. Jadi beberapa langkah yang dianjurkan antara lain adalah dengan aktif bergerak dan pastinya berolahraga. Selain itu juga mengendalikan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol ya, dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Dan langkah lainnya, pendengar, selain menjaga kesehatan fisik, juga masyarakat dianjurkan untuk tidak merokok ya, tetap aktif bersosialisasi dan juga melatih kemampuan berpikir setiap hari. Karena aktivitas fisik, stimulasi mental, dan pola makan yang sehat ini juga bagian dari langkah yang dapat membantu Anda untuk mengurangi resiko demensia. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin simak informasi yang tadi Lili sampaikan, bisa Anda baca langsung melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, Lili masih menemani Anda sampai pukul 3 sore ya, sebentar lagi. Tapi sebelum Lili tutup sesi kita di Denpasar siang ini, Lili akan putarkan dulu satu lagu dari Meva yang berjudul Love Tonight.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Ashila akan menutup sesi kita di Denpasar siang ini, pendengar ya. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya, Hari Sukma, yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam ya. Dan nanti juga akan ada dialog Green Radio bersama dengan PHDI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami, pendengar, di RRI Pro 1 Denpasar. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah membersamai kami, sudah menemani saya di Denpasar siang ini ya. Jangan bersedih karena besok akan kembali bertemu dengan saya lagi di Denpasar siang ini pastinya. Semoga Anda sehat selalu, pendengar, dan pastinya semangat menjalani hari ini, apalagi malam minggu ya, di tanggal yang cantik, di hari libur ini, jadi harus terus semangat ya. Jadi Lili pamit undur diri dulu dengan satu buah lagu dari Titi DJ yang berjudul Kau Ulang Lagi.

0: dan Pasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, happy weekend ya semuanya. Gimana nih rencana akhir pekan Anda hari ini pendengar? Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan bahagia ya pastinya. Dan untuk para pendengar yang lagi bersantai di rumah atau yang lagi jalan-jalan gitu ya hari ini karena weekend, Sukma akan tetap temani ruang dengar Anda pastinya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi pendengar stay tune terus ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
3: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
4: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih juga untuk para pendengar yang tentunya sudah membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Masih bareng Sukma ya di sini yang pastinya masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Nah, pendengar Pro 1 pas banget nih jam-jam sore hari gini ya, enak banget rasanya kalau kita minum yang bikin tubuh kembali segar setelah seharian beraktivitas ya pastinya. Dan ngomong-ngomong soal minuman segar dan sehat nih pendengar, Sukma mau bahas tentang kebiasaan minum jamu. Ini pastinya udah gak asing lagi kan, racikan herbal tradisional Indonesia yang ternyata sampai sekarang pendengar ini tetap hits ya dan sangat relevan di zaman sekarang. Nah, kalau dulu mungkin pendengar identik dengan jamu yang gendongan gitu ya, ada mbak jamunya atau rasanya yang pahit. Nah, sekarang jamu udah naik kelas juga nih pendengar. Karena banyak banget kafe modern dan juga bot kekinian yang mengemas jamu jadi minuman segar, estetik dan pastinya ini makin disukai juga sama anak muda. Tapi memang karena rasanya yang segar dan juga kaya rempah pendengar, manfaat jamu bagi kesehatan tubuh pun memang nggak perlu kita ragukan lagi. Kalau pendengar Pro 1 sendiri, Anda suka minum jamu apa nih? Apakah Anda suka minum jamu kunyit asam atau beras kencur? Nah, ini juga punya manfaat yang berbeda-beda sih pendengar. Kalau misalnya Anda suka jamu kunyit asam, ini pas banget ya untuk menambah imunitas Anda juga. Sampai melancarkan pencernaan juga bisa sekali pendengar. Lalu kalau misalnya jamu beras kencur, ini memang juaranya banget untuk mengembalikan stamina yang hilang setelah lelah bekerja. Dan yang ketiga ada jamu temulawak, yang ini memang cocok banget untuk Anda yang ingin menjaga fungsi hati dan meningkatkan nafsu makan secara alami. Dan pastinya pendengar, hebatnya lagi ya, jamu ini adalah bukti kearifan lokal leluhur kita yang memanfaatkan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia buatan. Jadi pastinya di tengah kehidupan yang serba modern, serba cepat juga, kembali ke minuman herbal alami adalah juga ini ya pilihan yang cerdas juga untuk menjaga tubuh Anda tetap fit pastinya. Apalagi saat ini cuaca lagi gak menentu dan banyak sekali orang yang sakit ya kan? Jadi mungkin ini adalah sign untuk Anda pendengar untuk bisa minum jamu kembali. Tapi tetap ya pendengar, disesuaikan dengan kondisi tubuh Anda. Dan pastinya pendengar, Hari Sukma masih akan tetap temani ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Salma Salsabil. Terima kasih.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Liburan itu bukan cuman soal dapat foto bagus buat diposting, tapi soal gimana kita ninggalin kesan yang bagus di tempat yang kita datangi. Pernah nggak ngerasa lebih dihargai cuman karena kita mau nanya diawali dengan permisi atau sekedar lempar senyum ke warga lokal? Itulah magicnya pariwisata. Kita itu tamu, dan tempat yang kita datangi adalah rumah seseorang. Hargai cara mereka berpakaian, cara mereka bicara, sampai tradisi yang mungkin kelihatan unik buat kita. Gak perlu dikomentarin aneh, cukup dinikmati bedanya. Karena saat kita menghargai kebiasaan lokal, warga pun bakal bukain pintu hatinya buat kita. Ingat, kenangannya boleh kita bawa pulang, tapi etikanya harus kita tinggalin di sana. Biar suatu saat kita balik lagi, kita disambut kayak keluarga sendiri.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pro 105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, masih bareng Hari Sukma yang akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti pendengar. Dan pastinya pendengar Pro 1, kalau kita ngomongin tentang media sosial, rasanya gampang banget ya buat kita bisa terjebak sama yang namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Ini adalah rasa ketika rasa cemas gitu ya, kalau misalnya kita ketinggalan tren, barang baru, atau hal-hal yang lagi viral. Nah, pendengar, mengutip dari laman rri.co.id, ada 7 trik jitu nih supaya kita nggak terjebak FOMO saat melihat tren di media sosial. Yang pertama, pendengar, sadar bahwa tidak semua tren itu harus diikuti ya. Jadi emang ini harus kita ingat gitu ya pendengar, bahwa barang atau tren yang lagi viral hari ini bisa jadi dalam waktu singkat pun juga udah dilupakan sama orang-orang. Jadi Anda bisa pilah-pilah nih mana yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, Anda bisa batasi waktu penggunaan media sosial. Jadi setiap harinya Anda bisa kurangi durasi scrolling tanpa arah ya, yang justru bisa jadi pintu utama pemicu rasa cemas dan iri melihat kehidupan orang lain. Yang ketiga, pendengar, Anda bisa sekali untuk fokus pada keunikan hidup Anda sendiri. Karena memang Anda perlu sadari juga bahwa setiap orang punya lini masa dan kapasitas finansial yang unik. Jadi nggak perlu membandingkan pencapaian kita dengan standar semu di dunia maya pastinya, pendengar Pro 1. Yang keempat, Anda bisa terapkan prinsip mindfulness. Jadi Anda bisa latih diri untuk hidup saat ini dan pastinya menikmati apa yang ada di dunia nyata ketimbang terus-menerus memikirkan apa yang sedang dilakukan orang lain di layar ponsel Anda tentunya. Yang kelima, pendengar, Anda bisa kurasi akun yang Anda ikuti. Jadi Anda bisa lakukan bersih-bersih gitu ya di media sosial Anda dari akun-akun yang seringkali memicu rasa insecure atau mendorong perilaku konsumtif berlebihan. Yang keenam, pendengar, ingat bahwa media sosial adalah highlight reel gitu ya. Jadi apa yang diunggah dari orang tersebut di internet tuh hanya sisi-sisi terbaiknya aja. Sisi terbaik, pencapaian, atau momen bahagianya saja. Jadi bukan keseluruhan cerita hidup mereka yang sebenarnya, pendengar. Dan yang ketujuh, pendengar, perbanyak rasa bersyukur atas apa yang Anda miliki sekarang. Karena memang rasa syukur ini, pendengar, adalah penangkal paling mujarab ya, untuk Anda bisa merasa cukup, sehingga tentunya nggak mudah tergiur dengan gemerlapnya tren luar pastinya, pendengar. Dan pastinya pendengar, kunci ada pada diri Anda sendiri ya. Jadi bijak menggunakan media sosial ini bisa bikin pikiran Anda jauh lebih tenang dan hidup pun juga lebih damai. Nah, pendengar Pro 1, itu dia ya informasi yang pastinya Sukma lansir juga dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap, pendengar. Serta nanti juga Sukma akan hadirkan untuk Anda di pukul 16.05 waktu Indonesia Tengah. Dan pasar sore hari ini Beranda Astacita bersama dengan Forkoperi dan juga PDHI Provinsi Bali. Kita akan membahas topik yang tentunya sangat krusial juga. Topik apa itu ya? Jadi Anda stay tune terus ya, pendengar, di Pro 1 untuk bisa mengikuti beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan Sukma putarkan untuk Anda.

Dalam perkembangan ekonomi yang pesat, usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan roda ekonomi. UMKM seringkali menjadi wadah bagi wirausaha muda dan kreatif untuk mengembangkan ide bisnis. Dengan berbagai inovasi dan teknologi yang tersedia, UMKM memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar global. Dengan semangat kewirausahaan dan dukungan yang berkelanjutan, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi yang lebih kuat dan inklusif. Mari bersama-sama mendukung UMKM agar terus berkembang dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara kita.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini. Beranda Astacita, kami akan hadirkan untuk Anda bersama dengan Forkopery dan juga PDHI Provinsi Bali. Dan pastinya pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak siaran ini melalui FM 105,2, 99,5, 100,9 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital, serta pastinya juga pendengar untuk dialog pada sore hari ini kami juga siarkan secara live streaming di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Jadi untuk para pendengar yang ingin bertanya atau sharing-sharing, Anda bisa sekali untuk langsung juga menulis komentar Anda di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar, atau Anda juga bisa sekali untuk menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Hari ini pendengar, kita akan membahas topik yang sangat penting seperti itu ya. Kita akan membahas mengenai menangkap satwa liar, ancaman kepunahan dan juga bahaya zoonosis. Jadi tentu saja pendengar, Anda bisa sekali ya untuk sharing-sharing, atau mungkin ada yang punya pengalaman gitu ya, ingin diceritakan di dialog ini, Anda bisa sekali untuk sharing juga bersama dengan narasumber kami. Tanpa berlama-lama lagi ya pendengar Pro 1, Sukma langsung kenalkan langsung siapa sih yang kita akan ajak untuk berbincang-bincang mengenai ancaman kepunahan dan juga bahaya zoonosis ini. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar, yang pertama ada Dr. Hewan Igede Nyoman Bayu Wirayuda. Selamat sore Dr. Bayu.
1: Selamat sore Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, bagaimana kabarnya dokter?
1: Astungkara baik, terima kasih.
0: Astungkara baik, tadi perjalanan aman?
1: Aman,
0: aman lancar. Lancar. Padahal hari ini malam minggu ya, berarti masih belum jamnya ramai berarti ya.

0: tumpuk wayang.
1: Oh mungkin. Iya, tumpuk wayang. Lagi sibuk ya dokter. Lagi banyak yang sembahyangan berarti. Baik, terima kasih dokter Bayu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Dan pastinya dokter Bayu sekarang nggak sendirian ya, karena sudah hadir juga di sebelahnya yang paling cantik juga. Sudah hadir dokter hewan Fitriani Murjianingsih. Selamat sore dokter Fitri.
2: Selamat sore.
1: Kabar baik ya dokter?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Dan pastinya kita akan berbincang-bincang mengenai menangkap satwa liar, ancaman kepunahan, dan juga bahaya zoonosis. Ini juga masih dalam peringatan World Animal Day 2026 ya, yang di mana di tahun ini mengangkat tema global See the World Through Their Eyes, atau melihat dunia melalui mata mereka. Kita akan berbincang-bincang tentunya pendengar mengenai hal ini selama 50 menit ke depan. Jadi kembali Sukma ingatkan untuk para pendengar yang ingin bertanya atau sharing-sharing, Anda bisa sekali ya untuk langsung kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar kami. Bisa sekali pendengar di Facebook RRI Pro 1 Denpasar atau melalui line telepon kami di 0361-222-161. Baik, kita langsung saja nih pendengar, mengenai ancaman kepunahan dan juga bahaya zoonosis seperti itu. Dan melihat kondisi saat ini, sebenarnya seberapa parah sih tren penangkapan dan juga perburuan satwa liar ilegal di Indonesia ini? Mungkin dari Dr. Fitri terlebih dahulu, nanti Dr. Bayu menambahkan, silakan.
2: Oke, mungkin saya memberikan pandangan dari sudut peraturannya kali ya.
1: Dok,
2: nanti Dokter Bayu yang lebih banyak di bagian lapangan yang baik, lebih banyak menemukan kasus-kasus secara real.
1: Oke, baik. Silakan gitu, dokter.
2: Di Indonesia sendiri secara umum mungkin perdagangan ilegal satwa ini juga masih menjadi concern yang cukup diutamakan oleh Kementerian Kehutanan sendiri itu. Khususnya kalau untuk di Bali sendiri, beberapa case kita juga pernah menangani terkait illegal trade satwa yang kebanyakan saat ini itu di jenis aves atau burung
1: ya.
2: Dimana Bali sendiri melihat case kemarin, Bali tidak hanya menjadi tempat atau tujuan daripada illegal trade-nya, tapi juga menjadi lintasan.
1: Lintasan, baik.
2: Baik dari Jawa ke NTB atau ke wilayah timur Indonesia, maupun dari wilayah timur Indonesia ke wilayah barat Indonesia. Tuh. Di 2026 sendiri, kalau untuk aves sendiri, sekitar 15.000 ekor yang pernah digagalkan. Kemudian selain itu juga, selain aves, untuk illegal trade-nya, belum lama kita menggagalkan satu ekor beruk dan satu ekor MEP.
1: Baik. Tuh. Di tahun 2026. Oke, baik. Berarti kurang lebih ada 15.000 sekian lah ya yang sudah berhasil digagalkan seperti itu. Kalau dari pandangan Dokter Bayu gimana nih, Dokter?
0: Oh, terima kasih. Itu kan istilahnya puncak gunung esnya saja yang terlihat.
1: Yang terlihat itu.
0: Jadi kalau kita mungkin cara paling mudah lah kita lihat, kalau saya bandingkan, saya cukup lama hidup di Bali. Jadi saya sekitar tahun 80-an itu pasar burung istilahnya baru ada dua di Pasar Satria yang sampai saat ini masih ada. Kemudian di Singaraja ada satu. Tapi sekarang kalau kita lihat hampir masuk ke desa-desa itu ada yang jual burung ya. Mungkin satu kabupaten minimal ada 10 tempat untuk orang jual burung. Iya, jadi bisa dibayangkan berapa jumlah burung yang diperjualbelikan. Dan seringkali walaupun judulnya atau namanya pasar burung, tetapi mereka juga menjual satwa-satwa lainnya juga.
1: Betul. Baik, seperti itu, seperti ini ya. Jadi kayak puncak gunung es. Bahkan sebenarnya kita juga masih bingung nih, apakah yang menjadi motif utama gitu ya dari masyarakat atau oknum yang terus-menerus memburu satwa liar. Dan kalau di Bali sendiri, satwa liar apa yang masih sampai sekarang menjadi ini ya, perburuan seperti itu. Mungkin tadi Dokter Fitri sudah mention ada aves seperti itu. Mungkin selain dari burung-burung kan ada yang lain juga kan, mungkin Dokter Bayu?
0: Ya, yang paling gampang kita lihat selain burung kan dengan maraknya kopi luwak. Jadi mereka itu ya paling gampang dia ambil dari alam, walaupun ada yang mengklaim mereka menangkarkan, tapi belum pernah saya lihat terbukti mereka bisa menangkarkan dalam jumlah banyak. Itu yang paling gampang kita lihat. Tapi seperti misalnya satwa yang lain seperti apa namanya, bajing itu, itu kan sering diburu karena dianggap hama. Kemudian landa itu sering juga diburu karena dianggap makanan yang bagus untuk mereka konsumsi. Wah. Ada terenggiling yang dipercaya bisa untuk obat dan sebagainya. Betul. Jadi itu yang terlihat paling umum memang burung, tetapi ada yang lainnya juga ada.
1: Baik, yeah. Berarti ternyata bukan hanya burung ya, Dokter. Yeah. Baik, dan sebenarnya apa nih motif utamanya? Kalau dari Dokter Fitri mungkin melihatnya seperti apa nih? Apakah memang murni karena ada himpitan ekonomi seperti itu, atau memang karena suka mungkin? Gimana nih, Dokter?
2: Kalau melihat kasus yang sebelumnya, lebih pada faktor utamanya karena ada permintaan.
1: Ada permintaan.
2: Kemungkinan ada permintaan. Baik. Makanya kenapa para pemburu atau para penyedia ini akhirnya berusaha mencari cara nih bagaimana mendapatkan satwa-satwa tertentu yang sudah ada peminatnya nih, gitu. Nah, dari sana karena tergiur dengan harga, akhirnya muncullah masyarakat yang ekonominya terhimpit, akhirnya ya bisa kita bilang menghalalkan segala cara ya untuk mendapatkan satwa-satwa tersebut. Iya. Gitu.
1: Oke, baik. Berarti memang saat ini ada motif utamanya gitu ya, karena ada permintaan seperti itu. Dan pasti ini bayarannya lumayan ya, Dokter. Makanya banyak orang mau melakukan hal ini karena permintaan itu.
2: Iya, kemungkinan iya.
1: Kemungkinan iya ya.
2: Karena kenapa saya bilang ada kemungkinan karena ada permintaan, karena di beberapa case jenis-jenis yang ada itu-itu aja.
1: Oh, baik.
2: Yang ditemukan. Berhasil kami sita. Ya, jadi kan indikasinya berarti di pasaran hanya jenis-jenis tersebut nih yang menjadi
1: yang kayak laris gitu ya.
2: Yeah.
1: Jadi primadona mungkin bagi beberapa orang seperti itu. Oke, baik. Dan kita sekarang move ke kesejahteraan hewannya nih ya gitu, Dokter. Bagaimana nih kesejahteraan hewan untuk satwa liar? Apakah mereka sejahtera sebenarnya jika di alam liar seperti itu ya? Atau ketika dipelihara oleh manusia mereka justru merasa lebih sejahtera? Gimana nih kalau dari pandangannya Dokter Bayu, silakan.
0: Jadi orang-orang yang mengklaim dirinya penyayang binatang selalu mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu mensejahterakan hewan ya. Tapi kalau yang namanya binatang liar itu kan hidupnya di alam liar. Kalau kita analogikan lah di dunia manusia, misalnya kita ditempatkan di dalam sebuah ruangan yang tempat tidurnya mewah, kamarnya bisa diatur temperaturnya dan sebagainya, makanan kita mau yang enak-enak semuanya ada, tapi gitu kita ya, hanya tidur tinggal di tempat itu sedikit. Orang pasti lebih senang akan tinggal di luar walaupun harus berjuang untuk cari makan dan sebagainya. Jadi itulah saya pikir kalau kita sudut pandang kita dari sisi satwa liarnya, mereka pasti akan lebih senang dengan pilihan kedua daripada di kandang dengan segala macam fasilitas untuk menunjang hidup mereka.
1: Baik, berarti pastinya mereka lebih suka di alamnya gitu ya, di alam liar seperti itu. Kalau dari Dokter Fitri mungkin ada tambahan, Dokter?
2: Seperti tagline kami di BKSD Bali atau Kementerian Kehutanan, satwa liar bukan peliharaan.
1: Baik.
2: Jadi kami pun percaya satwa liar akan lebih nyaman, aman, dan tercukupi segala kebutuhannya di alam. Bagaimana mereka juga menjaga ekosistem dan ekosistem menjaga mereka di alam.
1: Baik, itu dia. Bahkan tagline-nya udah ada. Sebenarnya tagline-nya juga udah jelas banget ya, Dokter ya. Sangat jelas sekali seperti itu. Dan mungkin dari kacamata atau pandangan Dokter Fitri juga nih, mengapa sekarang isu penangkapan satwa liar ini menjadi perhatian seperti itu? Apakah sekarang memang trennya meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya, Dokter?
2: Kalau melihat kasus secara umum, trennya meningkat sepertinya iya.
1: Baik.
2: Mungkin entah ini menjadi pembicaraan yang masih tabu atau tidak, tapi saya melihat memang yang seperti Dokter Bayu bilang, banyak mereka menganggap dirinya pecinta satwa.
1: Baik.
2: Yang pada akhirnya melabelkan dirinya, ya mereka akan lebih baik bersama kami, atau mereka akan lebih merasa bisa memenuhi kebutuhan dari satwa tersebut.
1: Oke, baik. Maka dari itu ya, bahkan sekarang trennya pun meningkat seperti itu. Dan pastinya pendengar, kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda di Beranda Asta Cita ini. Jadi untuk para pendengar yang ingin sharing-sharing atau mengirimkan pertanyaan seputar topik kita pada sore hari ini, pendengar, mengenai menangkap satwa liar, ancaman kepunahan, dan bahaya zoonosis, Anda bisa sekali untuk kirim-kirim pertanyaan juga, atau mungkin ada yang mau sharing-sharing di rumah atau tetangganya mungkin ada yang melihat memelihara sesuatu gitu ya. Karena kemarin juga di media sosial lagi ramai, ada di daerah di Pulau Jawa sepertinya ada yang tetangganya pelihara buaya. Seperti itu. Mungkin ada juga yang punya pengalaman seperti itu, Anda bisa sekali ya juga untuk sharing-sharing bersama kami, karena tentunya Sukma masih akan terus berbincang-bincang sama Dr. Bayu dan juga Dr. Fitri sampai di pukul 5 nanti. Jadi Anda bisa sekali untuk hubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Dr. Fitri dan juga Dr. Bayu, kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama sama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila.
5: Suatu hari seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia mendamprat kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah kata pun. Akhirnya lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu tetapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal si kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya, karena kata-kata kasar itu hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludahnya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Laki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu, kemudian meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit dengan meludahnya ke langit.
6: Gas terus.
7: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
6: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya pendengar masih di Denpasar sore hari ini, Dialog Beranda Astacita bersama dengan Frukoperi dan juga PDHI Provinsi Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai menangkap satwa liar, ancaman kepunahan dan bahaya zoonosis. Yang tentunya pendengar di Facebook kami juga sudah ada beberapa penonton juga. Yang pertama ada Pak Arya Astra, ada Pak Wayan Siaja juga nih dari Padang Sambian Monitor, lalu ada Ina Ziva, semangat Dokter Bayu, salam dari staff FNPF. Baik, dan juga di WhatsApp kami ada Bu Nirani Indi, lalu juga ada Bu Resmi di Singaraja yang sudah monitor Pro 1 RRI Denpasar ngikutin Dialog Beranda Astacita ini. Dan pastinya pendengar kami juga informasikan tentunya untuk Anda yang ingin mengikuti siaran ini, Anda bisa sekali untuk simak melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, dan juga pastinya Anda bisa simak di aplikasi RRI Digital. Balik lagi nih, kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng sama Dokter Bayu dan juga Dokter Fitri masih mengenai ancaman kepunahan dan juga bahaya zoonosis. Tadi kita udah berbincang-bincang secara umum seperti itu ya, satwa apa yang memang sampai saat ini masih menjadi sasaran perburuan liar seperti itu. Lalu juga tren dari perburuan ini menangkap satwa liar ini apakah semakin meningkat atau bagaimana seperti itu ya pendengar ya. Sekarang kita beralih nih ke efek dari bagaimana kalau misalnya selalu menangkap satwa liar seperti itu. Banyak yang berpikir, ah gak apa-apa hanya nangkap satu ekor atau dua ekor burung atau monyet gak masalah lah gitu ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan nih, bagaimana efek rantai terhadap ekosistem jika satu persatu spesies terus ditangkap hingga akhirnya punah seperti itu. Mungkin dari Dokter Bayu bisa menjelaskan, silakan.
0: Terima kasih. Kan kita semua mengetahui ekosistem itu suatu sistem kehidupan yang sangat kompleks ya, yang mempunyai banyak elemen. Dan di setiap elemen itu mempunyai peranan dalam seluruh sistem itu. Jadi salah satu elemen itu berkurang atau hilang akan mengganggu elemen-elemen yang lain. Sebagai contoh yang paling mudah misalnya, kalau dalam satu ekosistem ada, kita ambil top predatornya, maka akan populasi individu yang di bawah dia itu akan
1: terganggu ya dokter?
0: Bukan, akan meledak jumlahnya karena top predatornya tidak ada.
1: Sehingga
0: itu akan bisa mengurangi daya dukung lingkungan yang akhirnya akan berpengaruh kepada semua spesies yang ada di situ. Jadi itu salah satu contoh yang mungkin kita yang paling khawatir.
1: Baik, baik. Kalau dari Dokter Fitri mungkin ada yang ingin ditambahkan? Baik.
2: Sementara cukup.
1: Sementara cukup ya. Oke, baik. Berarti memang di sini efek dominonya tuh ada banget seperti itu ya. Tapi mungkin sering diabaikan oleh masyarakat yang mungkin ya itu dia selalu merasa kayak oh 1-2 mah nggak apa-apa, tapi kalau 1-2 setiap bulan diambil ya gimana ya, terus-terusan bahkan jadinya kan nggak berhenti-berhenti atau bahkan sampai punah jadinya. Nah seperti yang tadi Dokter Bayu sudah sampaikan, itu bisa sekali membuat karena ekosistemnya jadi meledak juga ya dokter, karena itu memang seperti rantai seperti itu. Dan kalau dari zoonosisnya nih, sekarang kan kita juga membahas tentang bahaya dari zoonosis seperti itu. Untuk pendengar RRI yang mungkin masih awam seperti itu, apa sih sebenarnya penyakit zoonosis itu dan bagaimana hal ini bisa tertular atau menular dari hewan dan juga manusianya? Apakah ini hanya semata-mata dari hewan atau satwa liar aja, atau mungkin hewan yang memang sudah dekat dengan kita atau memang kita pelihara di rumah pun juga bisa menularkan dari zoonosis ini? Mungkin dari Dr. Fitri bisa menjelaskan, silakan.
2: Zoonosis sendiri kan menularnya penyakit dari manusia ke hewan maupun sebaliknya dari hewan ke manusia. Dan apakah hanya satwa liar saja yang bisa berdampak atau memberikan dampak? Sebenarnya tidak. Balik lagi tergantung jenis penyakitnya sendiri. Bisa dari satwa liar yang membawa atau bisa dari pet atau peliharaan yang sehari-hari yang lebih umum dikenal masyarakat, baik itu anjing maupun kucing. Kemudian sebenarnya tidak hanya dari satuannya sendiri. Di beberapa case pun sebelumnya saat COVID pun juga ditemukan adanya penularan dari manusia ke hewan itu sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya tolak ukurnya tidak bisa serta-merta si satuannya ini yang membawa. Bisa juga kita yang membawa untuk satuannya.
1: Baik, berarti hanya itu ya. Dan mungkin banyak yang mengira, oh ini mah kalau misalnya peliharaan kita gitu ya, kan kita udah tahu di setiap hari kita udah kasih makan, udah vaksin juga udah rutin seperti itu, kayaknya gak mungkin deh, paling ini cuma dari satwa liar aja seperti itu. Mungkin banyak yang masih berpikir seperti itu, tapi ternyata tidak ya, karena semuanya masih ada potensi seperti itu ya Dokter Fitri ya. Oke, baik. Kalau dari Dokter Bayu mungkin ada yang mau ditambahkan dokter, atau cukup?
0: Cukup, tapi saya coba tambahkan sedikit.
1: Baik, baik,
0: jadi yang tidak disadari oleh banyak orang bahwa kuman, terutama virus atau bakteri, itu bisa dia melakukan seolah-olah kawin silang ya, sehingga dia mempunyai potensi lebih tinggi untuk menyebabkan penyakit. Nah itulah bahayanya penyakit zoonotik, karena itu akan membuat bahaya baik kepada manusia maupun ke satwanya yang sama beratnya. Baik. Jadi terkadang lebih berat dari apa yang sebelumnya.
1: Baik, baik. Dan pastinya kita juga berkaca dari pandemi global yang pernah terjadi ya Dr. Bayu dan juga Dr. Fitri. Seberapa besar sih sebenarnya potensi penangkapan dan perdagangan satwa liar ilegal ini bisa menjadi bom waktu munculnya virus atau penyakit mematikan yang baru? Tapi pastinya kita kayaknya mungkin banyak yang trauma juga gitu ya. Makanya dari itu apa sih dari pandemi-pandemi yang kemarin udah pernah terjadi seperti itu ya, potensi penangkapan atau perdagangan satwa liar ilegal ini bisa menjadi bom waktu seperti itu. Mungkin dari Dokter Fitri bisa memberikan tanggapan?
2: Kalau ditanya berpotensi atau tidak, pasti berpotensi. Seperti yang Dokter Bayu bilang, mutasi persebaran atau persebaran dan mutasi dari bakteri dan penyakit virus itu sendiri kan tidak hanya karena satu faktor gitu. Dan penyebaran atau penangkapan dan peredaran illegal trade satwa ini kan juga bisa menjadi salah satu pintu zoonosis sebenarnya.
1: Zoonosis juga, gitu. Ya.
2: Jadi sebenarnya banyak pihak yang harus istilahnya berkolaborasi lah.
1: Ya.
2: Baik itu menanggulangi illegal trade satuannya atau si zoonosis ini yang bisa sewaktu-waktu
1: jadi
2: mungkin berkembang.
1: Juga,
2: harapannya tidak ya. Harapannya sangat berharap tidak, tapi semua lini juga harus menjaga baik dari segi kesehatan satuannya maupun manusia sendiri.
1: Baik, baik seperti itu. Berarti memang di sini ada potensinya ada seperti itu ya dokter. Ya. Mungkin dokter baik mau menambahkan?
0: Terima kasih. Ya. Kita kan bedanya dengan satwa peliharaan atau ternak itu database tentang potensi-potensi penyakit mereka sudah teridentifikasi cukup baik ya.
1: Baik.
0: Tetapi yang namanya satwa liar teringkali satu datanya tidak ada, yang kedua saat penangkapan maupun perdagangan itu tidak ada proses karantina dan sebagainya. Beda kalau mereka itu masuk ke institusi seperti kebun binatang atau institusi untuk riset, mereka pasti dikarantina dulu baru dilakukan hal-hal yang selanjutnya. Sedangkan dalam perdagangan satwa liar, mereka itu sama sekali tidak memperhatikan dari sisi medisnya yang mereka tangkap, yang mereka jual. Mereka tidak memahami bahwa satwa liar ini kemungkinan besar bisa juga membawa penyakit yang bisa menular ke manusia dan sebaliknya.
1: Iya, mungkin ada contohnya nggak nih dokter Bayu, penyakit dari zoonosis nih, penyakit zoonosis ini gitu. Contoh penyakit zoonosis.
0: Contohnya kemarin kan ditengarai yang namanya COVID itu kan datangnya dari kelelawar ya.
1: Oh iya iya.
0: Kemudian rabies juga bisa dari satwa liar.
1: Iya termasuk penyakit zoonosis ya jadinya ya.
0: Flu burung itu yang paling dulu paling ditakutkan orang. Ada yang sedikit luput karena gejalanya mungkin gejala awalnya seperti flu ringan ya, namanya kalau ornitosis atau sitakosis itu kumannya sama, cuma kalau burung paruh bengkok kita panggil sitakosis, kalau burung yang di luar paruh bengkok ornitosis. Jadi itu gejalanya seperti ringan, tetapi kalau daya tahan tubuh manusia ini tidak
1: lemah,
0: bagus
1: ya,
0: bisa sampai menyebabkan kematian juga.
1: Wah, parah juga, bahaya juga seperti itu ya. Bahkan ada juga yang lagi ramai sekarang leptospirosis ya, yang dari tikus seperti itu. Itu berarti memang bahaya zoonosis itu sendiri pendengar. Jadi memang mungkin Anda pernah mendengarkan ini seperti yang tadi Dr. Bayu sudah sampaikan, ada rabies, bahkan itu dia adalah contoh dari bahaya zoonosis itu. Ini adalah penyakit yang ditimbulkan dari, bisa tertular ya, dari manusia ke hewan dan dari hewan ke manusia juga bisa seperti itu. Dan bagaimana nih kalau tanggapan dari Dr. Bayu dan juga Dr. Fitri, kalau misalnya ada nih beberapa masyarakat yang bilang ini luwak, misalnya ada luwak gitu ya di rumahnya, tapi ini luwaknya bukan saya yang tangkap, luwaknya datang sendiri ke rumah nih dokter. Nah, karena dia datang ke rumah, akhirnya dipelihara seperti itu, dipelihara terus sampai sekarang, sampai besar seperti itu. Kalau dari Dr. Bayu melihat hal ini gimana sih? Karena mungkin masih ada seperti itu dokter.
0: Ya, di desa sering mendapat juga ada orang telepon, karena kebetulan lembaga kami dikenal sebagai tempat pusat penyelamatan satwa liar.
1: Baik.
0: Jadi di sering daerah Panjer dan Pasar itu sering ada luwak yang berkembang biak di plafon rumah. Nah, di sini pada kasusnya kan sebagaimana halnya banyak satwa, berkurangnya populasi satwa liar itu kan diawali dari habitatnya yang berkurang. Nah, karena mereka terdesak dari habitatnya, mau tidak mau dia beradaptasi. Kebetulan mungkin di daerah perkotaan dia bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya, dia berkembang biak di kota. Nah, masalahnya kalau satwa liar itu kan tidak mudah dideteksi keberadaannya ya. Nah, itulah yang membuat potensi dia menjadi penyebar penyakit zoonosis lebih berbahaya dibandingkan dengan ternak dan hewan kesayangan.
1: Baik, seperti itu. Tapi kalau misalnya udah lapor gimana nih dokter? Ini ada luwak nih di rumah saya boleh nggak pelihara? Kayak gitu misalnya.
0: Kalau secara hukum masih dia statusnya tidak dilindungi kan tidak apa, tetapi
1: baik.
0: Secara etis ya sebaiknya tidak.
1: Sebaiknya tidak ya, sebaiknya dilepas saja seperti itu. Tapi memang sekarang juga melihat juga bagaimana di Bali banyak sekali ada pembangunan seperti itu ya, banyak ada hutan yang dibabat, tidak menampik kemungkinan bahwa hewan-hewan juga mungkin jadinya seperti yang Dr. Bayu sudah sampaikan tadi, jadi kayak lari gitu ya, mereka nyari di mana nih kira-kira saya bisa berkembang biak seperti itu, dan tidak sadar langsung di perkotaan, di rumah para warga seperti itu. Dan pastinya ini juga bisa menjadi concern untuk kita semua seperti itu. Dan Dr. Bayu, Dr. Fitri, setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita. Kita akan jeda dulu dengan mendengarkan pesan-pesan berikut ini.

pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: memasuki musim hujan, kita diharapkan dapat bisa mulai waspada dengan datangnya bencana banjir, khususnya yang tinggal di daerah rawan banjir. Hal ini dilakukan agar kita dapat siap dan terhindar dari berbagai kemungkinan terburuk dari datangnya banjir. Salah satunya kehilangan barang berharga hingga terserang penyakit penyerta banjir.
1: Salah satu penyakit penyerta banjir yang jarang diketahui oleh masyarakat adalah leptospirosis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang ditularkan melalui kencing tikus berupa bakteri dan masuk melalui kulit lecet atau selaput lendir pada saat kontak dengan banjir atau genangan air sungai hingga selokan dan lumpur. Mencegahnya dengan menggunakan sarung tangan dan sepatu boot saat membersihkan rumah atau selokan, serta mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktivitas.
2: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
3: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
4: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
3: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
4: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
3: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
4: Enggak mau juga sih.
3: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
4: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih tentunya bersama Hari Sukma yang temani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini. Dialog beranda Asta Cita bersama dengan Fruko Peri dan juga PDHI Provinsi Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai topik menangkap satwa liar, ancaman kepunahan, dan bahaya zoonosis. Tentunya di studio masih ya bersama dengan Dr. Bayu dan juga Dr. Fitri. Jadi untuk para pendengar yang ingin berpartisipasi atau ingin mengirimkan pertanyaan seperti itu, Anda bisa sekali untuk menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Baik Dr. Bayu dan juga Dr. Fitri, kita akan lanjutkan perbincangan kita seperti itu ya, dan sekarang kita akan bergeser lagi nih ke persoalan hukumnya seperti itu. Dan mungkin juga terkait regulasi yang saat ini ada seperti itu. Apakah hukum dan juga sanksi di Indonesia ini sudah cukup kuat untuk memberikan efek jera kepada para pemburu atau pembeli dari satwa liar ini? Mungkin Dokter Fitri bisa membantu memberi tanggapan, silakan.
9: Oke. Kalau dari regulasi dan secara undang-undang,
8: baik,
9: kami dari BKSDA Bali maupun Kementerian Kehutanan selalu berkembang, peraturan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan dunia juga, karena mengingat status satwa liar atau status satwa dilindungi ini perkembangannya sangat menjadi concern masyarakat luas maupun secara umum dunia gitu. Jadi aturan-aturan yang dikeluarkan selalu mengikuti jumlah satwa atau dari hasil-hasil evaluasi setiap 5 tahun sekali.
8: Oh, 5 gitu. Tahun sekali, baik.
9: Tapi kalau dikatakan bisa tidak memberikan
8: efek jera,
9: efek jera terhadap para pelaku, sejauh ini yang terlihat bisa kami katakan belum sepertinya.
8: Belum ya,
9: ya. Mungkin dari segi, karena melihat dari segi kita juga gak bisa bilang level ya. Kalau misalkan pelaku-pelaku kelas kakap mungkin mereka sudah punya jaringan yang bisa kita katakan cukup besar. Jadi tingkat jera di sana yang mungkin masih cukup sulit kita tembus gitu. Tapi untuk masyarakat-masyarakat yang belum mengetahui seperti yang tadi, luwak atau mungkin landak dilindungi atau tidak, yang akhirnya yang sebelumnya mereka secara tidak sengaja pelihara gitu, banyak dari mereka yang mulai sadar dan mulai aware untuk melaporkan ketika menemukan, melihat atau jika di kebunnya ada gitu, itu sudah mulai banyak yang melaporkan
8: juga gitu.
9: Jadi sebenarnya di tingkat jeranya di tingkatan tertentu sih berefek
8: gitu ya, ya. Tapi mungkin
9: secara,
8: ada
9: secara pelaku yang cukup kelas kakap ya, sepertinya belum.
8: Oke, baik. Dan berarti seperti itu memang udah secara regulasi undang-undang juga sebenarnya udah ada ya, Dokter ya. Seperti itu. Cuman mungkin memang efek jeranya nggak sama gitu ya, karena ada juga beberapa orang yang bebal gitu ya, maksudnya ya bebal juga karena walaupun udah berkali-kali mungkin ditangkap tapi tetap melakukan hal yang sama seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan masyarakat yang tidak sengaja melihat seperti yang tadi dokter sampaikan, mungkin di kebunnya melihat ada luwak atau ada hewan-hewan burung-burung lainnya seperti itu, apa sih sebenarnya standar atau karantina yang harus mereka lakukan, mungkin ada dokter, supaya bisa lebih baik gitu, karena kan udah terlanjur berkontak dengan satwa liar. Apakah atau mungkin ada yang bisa dilakukan, mungkin ada telepon kemana seperti itu untuk bisa melaporkan kalau di sini ada nih, ada luwak nih lepas atau masuk nih ke kebun saya seperti itu, dokter?
9: Oke, kalau semisal apa yang dilakukan pertama kali, mungkin lebih baik tidak ada kontak ya.
8: Lebih baik tidak ada kontak.
9: Tapi ketika sudah terlanjur ada kontak atau mereka misal mengamankan dulu mungkin di rumahnya atau bagaimana, yang pasti mereka harus menjaga sanitasi ya.
8: Hindari kontak itu ya, dokter?
9: Ya, kalau sudah ada kontak bisa dengan mencuci tangan,
8: baik,
9: dengan sabun dan air mengalir gitu.
8: Baik.
9: Kemudian bisa melaporkan ke pihak terdekat, mungkin kalau di Bali ada bendese dan desa adat.
8: Baik.
9: Tapi kalau semisal mau langsung melaporkan ke kami, bisa di kami ada tim WRU atau Wildlife Rescue Center.
8: Baik.
9: Itu di nomor 0853-3377-4587.
8: Baik, itu 24 jam juga, dokter?
9: Ya, tapi biasanya kalau untuk responnya nanti kita tergantung dari laporan dan kondisinya seperti apa. Baik. Gitu. Kemudian terkait peraturan apa saja sebenarnya yang perlu masyarakat ketahui. Di kita ada peraturan nomor 106 tahun 2018, mungkin nanti masyarakat juga bisa baca di sana satwa, jenis satwa-satwa apa saja yang dilindungi sebenarnya. Kemudian khusus di Bali mungkin saya cukup apa ya, merasa terbantu juga dengan adanya awik-awik atau peraturan daerah. Biasanya masyarakat akan lebih takut dengan awik-awik dibanding peraturan pemerintah gitu. Jadi di beberapa daerah termasuk juga bekerja sama dengan organisasinya Dr. Bayu, itu juga ada desa yang sudah menerapkan awik-awik tentang apa mereka bilang, ini ya dok,
10: perlindungan satwa.
11: Oke, baik, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya untuk masyarakat yang secara tidak sengaja menemukan satwa liar yang mungkin lagi transit gitu ya di rumah ya atau di kebun Anda, nah paling pertama yang bisa diusahakan adalah hindari kontak dulu, seperti itu. Diusahakan untuk hindari kontak, dan Anda bisa sekali untuk melaporkan ke pemerintah sedekat Anda. Anda bisa laporkan ke bandesa atau mungkin perangkat desa yang memang dekat dengan rumah Anda, seperti itu. Baik, sekarang kita ke Dr. Bayu nih. Kalau misalnya kita melihat ada perburuan itu ya, ada praktik perburuan, ada perdagangan, atau bahkan tetangga yang memelihara satwa yang dilindungi, apa nih hal yang bisa masyarakat lakukan paling aman dan juga paling tepat nih, Dr. Bayu?
10: Ya sudah, terima kasih. Sudah barang tentu kan harus melaporkan ke BKSDA Bali, itu BKSDA pihak Bali yang paling tepat untuk dihubungi.
11: Baik.
10: Namun apa yang mungkin saya sedikit tambahkan mengenai efek jera tadi, dengan menurut para penegak hukum sekarang, dengan aturan KUHP yang sekarang, kalau ancaman hukuman di bawah 5 tahun kan sekarang harus dianjurkan, katanya restoratif justice.
11: Iya, restoratif justice.
10: Sedangkan hukuman untuk pelanggaran terhadap satwa liar dilindungi itu kalau tidak salah 2 tahun ya. Nah seperti itu. Jadi apa yang kita bisa harapkan dengan aturan yang seperti itu? Apakah mungkin orang akan jera dengan pendidikannya karena itu harus selalu dikedepankan restoratif justice. Dan ini restoratif justice bukan hanya dianjurkan oleh polisi, tetapi juga
11: dari kejaksaan,
10: kehakiman, dari balik KSDA, bahkan dari pengacara pun menganjurkan untuk restoratif justice. Jadi apa yang kita dapat harapkan terhadap para pelanggar hukum ini? Kemungkinan kalau mungkin para pembuat hukum ini berdiskusi dengan kami, orang-orang yang di lapangan yang bergelut langsung dengan keberadaan satwa liar dilindungi, harus dibuat hukumannya lebih dari 5 tahun sehingga tidak ada lagi istilah restoratif justice untuk pelaku-pelaku seperti ini.
11: Baik, itu dia. Terima kasih juga Dr. Bayu. Itu dia ya, berarti memang di sini restoratif justice bukan hanya sisi, ada sisi buruknya juga gitu ya dari penegakan restoratif justice ini. Karena mungkin dari beberapa case seperti itu ya, ada kasusnya kalau misalnya untuk perlindungan satwa liar ini, jadinya mungkin banyak pelaku yang jadinya tidak merasa jera sampai sekarang, seperti itu. Dan mungkin restoratif justice bisa sekali untuk didiskusikan kembali ya, dokter ya, sebenarnya ini harus diterapkan di case yang mana saja, seperti itu, yang tentunya bisa disesuaikan juga dengan apa yang di masyarakat, seperti itu. Dan Dr. Bayu, Dr. Fitri, tidak terasa sekali waktunya sudah semakin merapat ke menit 55. Jadi sebagai penutup juga, mungkin ada pesan utama yang ingin disampaikan kepada para pendengar RRI Pro 1 Denpasar agar kita bisa memutus rantai penangkapan satwa liar ini. Mungkin dari Dr. Fitri terlebih dahulu, silakan.
9: Oke, untuk memutus rantai illegal trade satwa ini atau dalam menjaga konservasi satwa liar, kami BKSDA Bali Kementerian Kehutanan tidak bisa sendiri pastinya. Kami membutuhkan kolaborasi dan kepekaan masyarakat, terutama untuk sama-sama menjaga, sama-sama memberikan informasi ke kami jika ada kemungkinan-kemungkinan tersebut, agar hal-hal tersebut bisa kami tindak lanjuti. Yang terakhir mungkin seperti yang sudah saya sampaikan, satwa liar bukan peliharaan. Semoga dengan adanya kegiatan sore ini, banyak masyarakat yang lebih aware, yang sudah mendengar dan ikut mengikuti dari tadi, bisa lebih aware dan bisa lebih paham bahwa satwa liar memang bukan untuk peliharaan, dan bagaimana berbahayanya mereka dan berdampaknya mereka terhadap zoonosis.
11: Baik, terima kasih Dr. Fitri. Dan selanjutnya mungkin dari Dr. Bayu closing statementnya, silakan dokter.
10: Terima kasih, sedikit menambahkan dari apa yang Dr. Fitri sudah katakan. Jadi kita sebagai orang kan kadang-kadang berkilah kita punya hobi, sedangkan hobi saya melihara satwa liar. Nah, di sini harus diperhatikan juga bahwa kita tuh memiliki hobi juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang bakalan terjadi. Jadi janganlah menjadi orang-orang yang menyebabkan kepunahan suatu spesies karena hobi kalian.
11: Baik, terima kasih banyak Dr. Bayu dan juga Dr. Fitri sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio Pro 1 RRI Denpasar, dan juga pastinya berbagi informasi ya mengenai ancaman kepunahan dan bahaya zoonosis ini dalam rangkaian juga dari World Animal Day 2026. Serta terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah membersamai kami dari Facebook RRI Pro 1 Denpasar dan juga melalui FM 105,2 serta pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Ini juga ada respon nih dari satu pendengar. Biasanya kalau misalnya ada ular atau monyet tersesat ke rumah saya lapor ke pemadam kebakaran, seperti itu. Ya, senyamannya para pendengar aja ya. Yang penting pastinya dilaporkan, segera dilaporkan, seperti itu. Dan tidak terasa juga pendengar, dialog ini sudah semakin merapat ke pukul 5. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Maka dari itu, dialog Beranda Asta Cita bersama dengan Forkopedi dan PDHI Provinsi Bali akan sukma akhiri dengan selamat sore. Tetaplah bersama kami pendengar, karena setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama dengan RRI Mataram.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, setelah tadi kami sudah hadirkan untuk Anda Dialog Beranda Asta Cita bersama dengan Forkopery dan juga PDHI Provinsi Bali. Setelah ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Mataram. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
3: Alih fungsi lahan itu boleh, asal jangan sampai lahan-lahan hijau, lahan-lahan subur itu dikorbankan.
4: Kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat.
1: Pemerintah Desa Taman Ayu, Gerung, Lombok Barat berkomitmen menjaga keberadaan lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan pembangunan usaha. Pariwisata Bali didorong untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Pemerintah Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat menegaskan komitmennya menjaga keberadaan lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan pembangunan usaha. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
3: Kita sampai kapanpun di Desa Taman Ayu, kami tidak akan membangun baik itu retail maupun apapun bentuknya di tanah lahan subur.
5: Perkembangan permukiman di wilayah pedesaan mulai menjadi perhatian seiring meningkatnya kebutuhan hunian dan pembangunan. Namun, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat memilih tidak menjadikan lahan pertanian produktif sebagai sarana utama ekspansi pembangunan. Kepala Desa Taman Ayu Tajudin mengatakan, pemerintah desa berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan lahan pertanian. Salah satu langkah yang diterapkan yakni mengarahkan rencana pembangunan perumahan maupun usaha ke lahan yang tidak lagi produktif. Menurut Tajudin, kondisi tersebut hingga kini masih relatif terjaga.
3: Alih fungsi lahan itu boleh, asal jangan sampai lahan-lahan hijau, lahan-lahan subur itu dikorbankan gitu. Masih banyak kok lahan-lahan yang bisa kita bangun, misalnya cocok untuk perumahan misalnya. Ya kita cari lahan-lahan yang memang tidak produktif. Karena kasihan kalau sampai sawah kita makin menyempit, nanti swasembada pangan yang digaungkan sama pemerintah ini kemudian malah menjadi bumerang ya. Kita di tengah pemerintah pusat ini sekarang mencetak sawah baru, di daerah kemudian malah mencaplok sawah-sawah yang sudah produktif, kan ini jadi ambigu kemudian kebijakan pemerintah.
5: Karena itu pemerintah Desa Taman Ayu berkomitmen mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif di wilayahnya. Prinsip tersebut juga akan diterapkan terhadap berbagai bentuk pembangunan, termasuk kegiatan perdagangan dan usaha.
1: Kota Bima telah memiliki perda RT/RW untuk mengatur pengelolaan tata ruang pembangunan. Meski secara regulasi telah mengaturnya, namun masih menghadapi tantangan. Berikut laporan Asyari.
6: Kota Bima

0: Kembangan lahan basah, lahan baku sawah oleh pemukiman masih sulit dikendalikan. Kementerian ATR sendiri telah menyepakati sebanyak 87% lahan sawah dilindungi. Angka itu merupakan keseluruhan satu provinsi dan telah tercapai. Untuk Wada Bima sendiri, pemanfaatan tata ruang lebih diarahkan memperluas wilayah usaha bisnis dan perdagangan, bukan di area basah lahan sawah.
1: Tantangan kita di pengendalian ruang. Pengendalian ruang ini tentu ada banyak hal yang memang tidak cukup kita atur secara regulasi yang besar seperti itu. Tetapi ada banyak hal yang harus kita lakukan, contohnya pengawasan terhadap proses pembangunan secara menyeluruh di Kota Bima. Kalau hari ini kesesuaian ruang itu kita sudah cukup di angka yang bagus di titik 98% untuk regulasinya.
0: Menjelaskan karena baru Kota Bima yang memiliki perda RT RW sehingga BPK melakukan audit tertentu, juga mendapat teguran dari KPK karena belum terintegrasi rencana detail tata ruang dengan online single submission atau OSS. Integrasi ini akan memudahkan investasi bagi pelaku usaha.
2: Percepatan pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah di berbagai daerah dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Beberapa warga berharap setiap pembangunan tidak hanya berorientasi pada kecepatan penyelesaian proyek, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, lingkungan, dan keberlanjutan. Berikut komentar mereka.
3: Nama saya Putri. Mungkin kalau kita berbicara tata ruang, pemerintah harus benar-benar mengawasi dan membuat grand design pembangunan-pembangunan yang aman, yang mudah untuk menjadi jalan evakuasi juga jika terjadi suatu ketika terjadi bencana. Kemudian pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap bangunan-bangunan di sekitar, bagaimana usia dan juga material-material yang memang berkualitas tinggi agar tidak mudah hancur atau runtuh.
4: Nama Alpian. Oh, kita tentu sangat prihatin ya. Semakin hari lahan pertanian itu semakin tergerus dengan banyak bangunan fisik saat ini, terutama perumahan yang tidak bisa terkontrol ya. Kita juga khawatir lahan pertanian berkurang, maka tentu akan berdampak kepada pangan kita ke depan. Tentu pemerintah harus punya aturan ya, terutama mungkin perda LP2B itu perlu ditetapkan di setiap daerah sehingga ada acuan agar lahan-lahan ini tidak terus tergerus setiap tahunnya.
5: Untuk menyelesaikan terkait RTG atau rumah tahan gempa yang dijanjikan kepada warga yang sampai ini belum diselesaikan. Dan ini dampaknya adalah masyarakat masih banyak yang tinggal-tinggal di rumah-rumah hunian sementara. Dan saya sekali lagi meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan RTG ini supaya tidak ada kecemburuan sosial juga di masyarakat dan masyarakat juga bisa menjalankan aktivitas dengan baik.
2: Pembangunan pariwisata di Lombok Tengah terus digenjot, terutama di kawasan Mandalika. Bagaimana pemerintah memastikan investasi dan pembangunan yang masuk tetap tunduk pada tata ruang, bukan justru tata ruang yang menyesuaikan kepentingan investasi? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia.
6: Pak Wabub, pembangunan pariwisata di Lombok Tengah terus digenjot terutama di kawasan Gunung Khusus Mandalika. Nah, pemerintah daerah bagaimana memastikan investasi kemudian juga pembangunan yang masih tetap tunduk pada tata ruang, bukan justru tata ruang yang menyesuaikan kepentingan investasi?
7: Kaitannya dengan pembangunan kepariwisataan di wilayah selatan, khususnya Mandalika dan sekitarnya. Nah, ini kan kita melihat perkembangan investasi. Nah, berdasarkan itu, di situ kami Pemda Lombok Tengah untuk terus pelayanan. Selain tadi kaitannya dengan perkembangan, nah, tentu kami Pemda Lombok Tengah pertama pasti menyisihkan dengan RTGMD kita, RTRW kita, RDTR kita. Ini juga

0: basisnya untuk dilayani setiap investor yang akan berinvestasi. Kalau potensi yang kita miliki sebagai acuan dalam perencanaan, terutama berdasarkan RPJMD kita, kemudian yang mengelola infrastruktur.
1: Sejauh mana pemerintah daerah berani menolak atau menghentikan investasi pariwisata jika lokasinya itu tidak sesuai dengan tata ruang?
0: Jadi perkembangan progres pembangunan fasilitas pendukung kepariwisataan di Lombok Tengah ini, itu kita mengacu dengan peraturan daerah yang mengatur tentang dengan RT/RW kita, RDTR kita di beberapa titik wilayah kecamatan, wilayah kelapa. Nah, artinya bahwa itulah yang menjadi pedoman OPD terkait dalam pelayanan dengan perizinan bagi investor yang akan menginvestasi modalnya di Lombok Tengah. Nah, tentu kaitannya dengan investor yang sudah menguasai tanah, itu juga menjadi data, menjadi kebutuhan data kita di Lombok Tengah untuk tentu sesuai dengan perencanaannya itu, pembangunannya para investor itu. Nah, kaitannya dengan tata ruang, nah itu memang tidak bisa ditawar-tawar, kalau memang sesuai dengan peraturan daerah yang sangat mendasar menjadi pedoman pelayanan investasi terutama perizinannya. Jadi kita sangat terbuka berdasarkan regulasi yang kita miliki sesuai dengan ketentuan lebih tinggi. Nah, tentu tetap menjadi pedoman utama dalam pelayanan investasi bagi investor. Prinsip bahwa kalau dibutuhkan perizinan, tentu kita sesuai dengan mekanisme dan pasti kita buka kaitan dengan kemudahan, kemudian kelancaran, asal prosedur mekanisme termasuk persyaratannya itu. Nah, ini menjadi perhatiannya Pak Bupati untuk terus mendorong terutama dinas PNPTSP termasuk dinas terkait yang merekomendasikan secara teknis kepada investor. Nah, itu yang terus kita lakukan. Sehingga terbukti memang perkembangan pembangunan hotel, restoran, villa dan lain-lain di wilayah utara luar biasa perkembangannya saat ini.
2: Terima kasih Pak Obu atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
4: Pariwisata Bali didorong untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan. Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta berbagai aktivitas pariwisata di Bali.
5: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
6: Diskriminasi itu melanggar undang-undang. Mm-hmm. Itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. tidak bisa itu digeneralisir.
5: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
6: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun dan kegiatan apapun, semuanya wisatawan berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
5: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati, melaporkan.
4: Sampah plastik yang menjadi salah satu persoalan lingkungan mulai didorong untuk tidak berakhir sebagai limbah, melainkan diolah kembali menjadi material bernilai guna melalui penerapan ekonomi sirkular.
7: Jadi salah satu
8: sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan mulai diarahkan menjadi sumber daya bernilai melalui penerapan ekonomi sirkular. Konsep tersebut diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lab Undiksa Singaraja dengan mengajak mereka melihat langsung proses pengolahan tutup botol menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali di TPS 3R Buana Utama Berseri, Desa Panji. Pada Jumat 18 September 2020, kegiatan ini merupakan bagian dari program Living Lab Desa Adat Panji, transformasi pengelolaan sampah menuju desa berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dan inovasi saintek. Siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah, tetapi juga mengikuti tahapan pengolahan sehingga memahami bahwa sampah yang dikelola dengan tepat dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatannya. Proses diawali dengan mengumpulkan dan memilah tutup botol berdasarkan warna. Tutup botol kemudian dicacah menggunakan mesin pecacah hingga menjadi material berukuran lebih kecil. Ketua kegiatan Inyoman Labe Jayanto mengatakan, proses tersebut menunjukkan pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan, tetapi dapat dilanjutkan menjadi produk yang memiliki nilai guna.
7: Jadi kita merancang sebuah program yang Living Lab, kemudian bagaimana pengolahan sampah bersifat sirkular, ekonomi sirkular. Jadi salah satu yang kita sedang mencobakan seperti ini, jadi agar masyarakat teredukasi, kemudian dari pihak pengelola juga bisa mendapatkan benefit finansialnya. Jadi bisa mereka menawarkan bagaimana paket edukasi untuk anak-anak, kemudian juga anak-anak belajar tentang pengolahan. Nah dari edukasi itu nanti mungkin ada tiket yang harus dibayarkan, tetapi dari tiket itu pun nanti anak-anak akan mendapatkan souvenir.
8: Penanggung jawab TPS 3R Buana Utama Berseri Mes mengatakan penerapan ekonomi sirkular dapat mengurangi ketergantungan pada pola pengelolaan sampah yang hanya mengumpulkan dan membuang.
9: Karena kita di sini TPS Panji ini, kita mengambil anak-anak yang masih kuliah, yang sorenya nggak ada kegiatan, kita tarik ke sini buat melakukan pengerjakan seperti itulah. Kalau ada pesanan papan, nanti kita sistemnya bagi, bukan bagi hasil, TPS cuma mengambil modal awal aja. Nanti keuntungan setelah kita bayar listrik, bayar air, atau bisnis yang lain, kita kasih ke bajang-bajangnya. Di samping peluang bisnis yang lebih kita tekankan itu ke bajang-bajang atau anak-anak itu, ke pemilihan sampah. Biar ke depannya, biar ke doktrin ya, bahwa sampah yang kita buat itu harus memang diselesaikan di desa sendiri.
8: Edukasi tersebut sekaligus menanamkan pemahaman bahwa nilai ekonomi dari sampah dapat muncul ketika pengelolaannya dilakukan dari hulu hingga hilir dengan memilah, mencacah, membersihkan, mengolah, dan membentuk kembali material plastik. Sampah tidak hanya berkurang volumenya, tetapi berpotensi menjadi bahan baku produk baru sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
4: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun keberlanjutan pendidikan setelah lulus juga dinilai penting agar peserta didik memiliki pilihan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun dunia kerja.
10: tujuannya bisa kita revisi, mekanismenya bisa kita revisi sebelum mendapatkan produk hasil setelah 3,5 atau 4 tahun.
11: Sekolah rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tempat anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan, tetapi juga membuka jalan menuju pendidikan lanjutan. Pengamat pendidikan menilai arah pendidikan peserta didik perlu disiapkan sejak awal agar mereka memiliki pilihan sesuai minat dan bakat. Pengamat pendidikan Prof. Dr. Insinyur AR Putu Rumawan Salain mengatakan, konsep sekolah rakyat dengan sistem asrama atau dormitory school memiliki peluang untuk dikembangkan hingga jenjang perguruan tinggi. Menurutnya, guru juga perlu memberikan informasi yang lebih luas kepada siswa dan orang tua mengenai pilihan pendidikan setelah menyelesaikan sekolah.
10: Nah, kalau ini kita lihat peluangnya, sebenarnya sekolah ini bisa continuous ke perguruan-perguruan tinggi untuk bisa menyalurkan pendidikan lanjutan mereka. Jadi para-para guru bisa memberikan informasi lebih luas dan lebih fokus, termasuk juga orang-orang tuanya kita disosialisasikan agar bisa melanjutkan studinya ke khususnya beberapa perguruan tinggi yang telah menyiapkan kerjasama.
11: Putu Rumawan juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam program sekolah rakyat, termasuk memiliki kondisi ekonomi dan kesiapan peserta didik. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara, sehingga program yang dijalankan perlu mampu memberikan akses secara adil dan merata.
10: Nah, inilah menurut saya perlu lagi agar tidak nanti terlalu banyak program-program yang sporadis, tidak fokus, malah akhirnya trickle down efeknya itu tidak tepat sasaran gitu. Saya sadar bahwa hal yang setahun ini tidak bisa kita mengevaluasi, tetapi peraturannya bisa kita tujuannya bisa kita revisi, mekanismenya bisa kita revisi sebelum mendapatkan produk hasil setelah 3,5 atau 4 tahun.
11: Putu Rumawan menambahkan, evaluasi terhadap mekanisme sekolah rakyat perlu dilakukan secara berkala sebelum program menghasilkan lulusan dalam beberapa tahun ke depan. Pendidikan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
4: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. ASKA PSSI Buleleng bakal menggelar Bupati Cup 2026 sebagai ajang penjaringan pemain potensial untuk memperkuat tim Buleleng di Porprov Bali. Kejuaraan ini berlangsung 11 hingga 22 Oktober dengan melibatkan 8 klub dari 3 kasta kompetisi.
12: Melaksanakan dalam bentuk kejuaraan Bupati Cup, melanjutkan yang sudah berjalan.
13: Asosiasi Kabupaten ASKA PSSI Buleleng akan menggelar kejuaraan sepak bola Bupati Cup 2026 sebagai ajang penjaringan pemain potensial untuk diproyeksikan memperkuat tim Buleleng pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Kejuaraan antar klub ini dijadwalkan berlangsung 11 hingga 22 Oktober 2026 di Stadion Mayor Metra Singaraja dengan melibatkan 8 klub dari 3 kasta kompetisi resmi ASKA PSSI Buleleng. Ketua Umum ASKA PSSI Buleleng Gede Suyase mengatakan Bupati Cup merupakan tindak lanjut arahan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng dalam memantau dan menjaring pemain potensial. 8 klub yang ambil bagian terdiri dari 4 klub Liga 1, 2 klub Liga 2, dan 2 klub Liga 3.
12: PSSI Kabupaten Buleleng sesuai dengan arahan dan juga program dari KONI kita jalankan, karena memang setiap tahun PSSI punya program yaitu membuat kita melaksanakan dalam bentuk kejuaraan Bupati Cup, melanjutkan yang sudah berjalan ya, tapi dengan mengundang klub-klub yang bisa dan mampu untuk ikut.
13: Suyase menjelaskan Bupati Cup menjadi salah satu barometer utama dalam proses seleksi pemain tim daerah Buleleng. Pemantauan juga dilakukan melalui turnamen independen, namun kejuaraan ini menjadi ruang penting untuk melihat kemampuan pemain dari berbagai kasta kompetisi. Menurutnya, keterlibatan klub Liga 2 dan Liga 3 diperlukan agar pencarian bakat tidak hanya berfokus pada pemain Liga 1. Pemain dari kasta bawah tetap memiliki peluang untuk masuk dalam proyeksi tim Buleleng.
12: Artinya di klub itu proses pembinaannya secara kontinuitasnya mungkin kurang intensif. Ini kan pembelajaran bahwa juara Liga 1 belum tentu dalam keberlanjutannya bisa lebih hebat daripada juara Liga 2. kecuali mereka harus menjaga kontinuitas konsistensi pembinaan di klubnya masing-masing.
13: Selain menjaring pemain, Bupati Cup 2026 menjadi momentum untuk melihat konsistensi pembinaan masing-masing klub internal PSSI Buleleng. Hasil pertandingan antar kasta juga dapat menjadi bahan evaluasi, terutama jika klub Liga 1 mengalami kekalahan dari klub Liga 2 ataupun Liga 3. Suyase menjelaskan tujuan utama Bupati Cup tetap menemukan bibit terbaik yang akan diproyeksikan membela Buleleng pada Porprov Bali. Kejuaraan ini sekaligus diharapkan mendorong klub-klub di Buleleng memperkuat pembinaan pemain secara berkelanjutan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Desa Taman Ayu Gerung, Lombok Barat, berkomitmen menjaga keberadaan lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan pembangunan usaha. Pariwisata Bali didorong untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Edi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan Sukma putarkan untuk Anda pendengar. Setelah ini kita akan dengarkan juga nih satu lagu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

sedikit berarti aksi ukiran pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perat.

Kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Tidak memaksa bersajak di dalam berdoa. Ibnu Abbas pernah berkata kepada Ikrimah, "Lihatlah sajak dari doamu, lalu hindarilah ia, karena sesungguhnya aku memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak melakukan hal tersebut." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hamburg 70 Denpasar, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam para pendengar setia Pro1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Tentunya Sukma akan temani malam minggu Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus ya pendengar di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya pendengar, Anda masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Dan pastinya pendengar Pro 1 pas banget ya, malam minggu nih. Hari ini malam minggu, masih hawa-hawa awal bulan juga. Dan hari ini tanggal kembar juga nih pendengar. Combo yang mantep banget gak sih? Dan pas banget malam minggu begini, biasanya identik banget sama yang namanya nongkrong bareng teman, jalan sama pasangan, atau sekedar keliling ya bareng sama orang-orang tersayang Anda. Tapi coba jujur deh pendengar Pro 1, siapa di sini yang malam minggu justru lagi jalan-jalan sendirian? Entah itu solo date di kafe, nonton bioskop sendiri, atau sekedar muter-muter aja nikmatin suasana malam Bali tanpa teman. Tapi pendengar Pro 1, jangan buru-buru merasa paling kesepian atau kasihan sama diri sendiri ya. Karena mengutip dari laman rri.co.id, kebiasaan atau gemar jalan sendiri ternyata ini punya makna yang sangat positif ya menurut pandangan psikologi. Dan juga pendengar Pro 1, ini dia ada beberapa hal yang diungkapkan psikologi tentang orang yang sering jalan sendiri. Yang pertama, pastinya sering jalan sendiri ini menandakan Anda adalah pribadi yang mandiri. Jadi Anda adalah orang yang gak bergantung pada keberadaan orang lain hanya untuk menikmati waktu dan membahagiakan diri sendiri. Dan yang kedua, pendengar berani jalan sendiri di tempat umum juga membuktikan tingkat percaya diri yang oke dan rasa nyaman terhadap diri sendiri. Anda nggak butuh validasi atau rasa takut dinilai aneh sama orang lain. Jadi memang kayak udah mengenal dan cinta banget sama diri sendiri ya. Yang ketiga, setelah sepekan padat ya dengan urusan kerja atau kuliah, nah jalan sendiri jadi momen me time yang terbaik sekali untuk mengedepankan pikiran, merapikan emosi juga, dan pastinya mengisi ulang energi Anda. Dan pastinya pendengar sering jalan sendiri ini juga merupakan hal yang asik gitu ya, karena Anda bisa bebas buat rute kemanapun Anda mau makan atau mau pulang jam berapa itu tanpa perlu kompromi atau nunggu kesepakatan dari orang lain. Jadi untuk para pendengar Pro 1 yang malam ini, malam minggu ini ya, lagi jalan-jalan sendirian, enjoy aja sendiri, gak apa-apa. Dan ini bukan tanda bahwa Anda kesepian, tapi tanda kalau misalnya Anda itu memang pribadi yang tangguh dan tahu cara membahagiakan diri sendiri. Kalau misalnya pendengar Pro 1 sendiri yang malam hari ini mungkin lagi solo date juga, lagi pada kemana nih? Anda bisa ya sharing-sharing juga sama Sukma. Mungkin ada yang punya rekomendasi tempat hidden gem mungkin ya, yang mungkin bisa menjadi inspirasi juga untuk pendengar yang lain. Dan selain ini pendengar, kita akan dengarkan lagi lagu dengan judul Back to Friends.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Cewek, sendiri aja nih, mau ditemenin gak?
2: Apa sih, Dim? Ganggu tahu?
1: Apaan sih, Ra? Galak banget. Aku kan cuma bercanda.
2: Hah? Bercanda katamu? Emang apanya yang lucu? Itu termasuk pelecehan tahu?
1: Kok pelecehan sih?
2: Iya, yang kamu lakuin tadi itu namanya catcalling.
1: Catcalling? Emang catcalling apaan?
2: Gini loh, Dim. Catcalling itu berupa siulan, panggilan maupun komentar dengan nada menggoda yang dilakukan di ranah publik, sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan terhina.
1: Oh gitu ya, Ra? Maaf deh kalau gitu ya. Aku janji gak bakal gitu lagi.
2: Nah, Dim, mulai sekarang ayo stop catcalling dan lawan pelecehan seksual dalam bentuk apapun.

0: kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Anda? Indonesia memiliki pantai berpasir merah muda. Dan di kota Panjin, Provinsi Liaoning, China, memiliki pantai merah atau yang dikenal dengan Red Beach. Keistimewaan pantai ini hanya terjadi saat musim gugur, di mana saat itulah pantai ini akan berubah menjadi merah. Sedangkan di luar musim gugur, pantai ini akan tampak biasa-biasa saja. Uniknya pendengar, ide bendera China juga diambil dari pantai ini loh.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim seorang profesor di Singapura bernama Li Ji yang mengaku tidak pernah melihat wakil presiden Gibran Rakabuming Raka bersekolah di negara tersebut. Narasi ini beredar setelah muncul gugatan terkait syarat pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi. Namun, mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta kompas.com tidak menemukan nama Profesor Li Ji dalam daftar pengajar di National University of Singapore maupun Singapore Management University. Pemeriksaan menggunakan Hype Moderation dan Truth Scan juga menunjukkan foto profesor dalam unggahan tersebut terindikasi kuat sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Faktanya, Management Development Institute of Singapore atau MDIS telah menginformasi bahwa Gibran merupakan mahasiswa penuh waktu pada 2007 hingga 2010. Gibran menyelesaikan diploma lanjutan dan melanjutkan pendidikan hingga memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang pemasaran dari University of Bradford atau Mitra MDs. Kesimpulannya, klaim profesor di Singapura mengaku tidak pernah melihat Gibran bersekolah adalah hoax. Foto yang digunakan terindikasi sebagai hasil rekayasa AI. Sedangkan MDs telah mengonfirmasi riwayat pendidikan Gibran di Singapura. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi yang menyesatkan dan hoax.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Prank. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti pendengar. Dan pastinya pendengar Pro 1, setelah tadi kita bahas soal enaknya me time atau jalan-jalan sendiri sambil melipir ke coffee shop favorit Anda, ada info penting juga nih yang gak boleh Anda lewatkan nih pendengar. Karena pastinya gak bisa dipungkiri ya, kalau lagi solo date atau nongkrong, rasanya pasti kurang lengkap kalau misalnya kita belum belanja segelas boba, Thai tea, matcha latte, atau kopi susu kekinian. Kayak itu memang mandatory banget gitu ya pendengar ya. Tapi tunggu dulu nih pendengar, baru-baru ini pakar kesehatan dari Universitas Indonesia memberikan peringatan serius terkait maraknya konsumsi minuman kekinian di masyarakat, khususnya bagi anak muda. Meskipun pendengar rasanya memang segar dan bikin happy, bikin mood juga naik lagi, tapi ternyata kandungan gula tersembunyi dan pemanis buatan dalam gelas minuman kekinian ini ternyata menyimpan banyak bahaya, tersembunyi tentunya, yang ini membuat kesehatan kita jadi terganggu. Adapun pendengar Pro 1, beberapa resiko kesehatan yang diingatkan oleh pakar UI tersebut. Yang pertama adalah resiko diabetes mellitus di usia muda. Karena satu gelas minuman kekinian bisa mengandung 30-50 gram gula, padahal sebenarnya untuk batas aman konsumsi gula harian dari Kemenkes adalah 50 gram atau setara 4 sendok makan aja nih pendengar. Yang kedua pendengar, ancaman obesitas dan juga penyakit jantung. Jadi tingginya kalori kosong dari gula dan krimer nabati yang mudah memicu lonjakan berat badan berlebih, dan inilah yang berujung pada peningkatan resiko kolesterol tinggi hingga gangguan jantung. Dan yang ketiga pendengar, ada kerusakan gigi dan juga beban ginjal. Karena pastinya kandungan gula tinggi dan bahan tambahan ini memberikan beban ekstra juga pada organ ginjal Anda dan bisa merusak lapisan gigi jika dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, dengan adanya resiko kesehatan tadi itu pendengar, bukan berarti sebenarnya Anda nggak boleh sama sekali ya beli minuman kekinian favorit Anda pas lagi jalan-jalan atau me time. Tapi ada juga nih beberapa tips bijak yang tentunya Anda bisa terapkan juga. Yang pertama adalah Anda bisa pilih opsi less sugar atau zero sugar juga bisa. Yang kedua, ganti topping jadi yang lebih sehat. Kalau biasanya toppingnya boba, nah, coba sekali-sekali ganti gitu ya ke grass jelly atau cincau. Dan yang ketiga, jangan lupa imbangi juga dengan air putih. Serta jadikan minuman manis itu sebagai treat sesekali aja ya pendengar, bukan sebagai minuman konsumsi sehari-hari. Jadi pastinya pendengar Pro 1, menikmati waktu sendiri itu bagus banget ya untuk kesehatan mental Anda. Tapi jangan lupa kalau tetap sayang sama tubuh juga bagian dari keharusan. Dan pastinya pendengar, Hari Sukma masih akan temani ruang dengar Anda. Jadi gimana nih pendengar Pro 1? Kalau Anda sendiri seberapa sering sih sebenarnya beli minuman kekinian dalam seminggu? Anda boleh banget ya cerita bareng Sukma di Pro 1 RRI Denpasar, karena pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah.

0: stres tak hanya dialami orang dewasa, bahkan anak-anak juga mengalaminya. Menurut Carrie Bashoff-Spindle, asisten profesor psikiatri klinis anak dan remaja di NYU New York, menyatakan seringkali stres ini tidak dikenali karena stres adalah gangguan yang tenang. Anak-anak mengalaminya dan mereka tidak menunjukkannya. Beberapa tanda yang bisa Anda perhatikan saat anak mengalami stres, yaitu anak mudah marah atau murung, ada perubahan perilaku di sekolah termasuk prestasi mereka, menjauhkan diri dari teman, dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang biasa ia nikmati. Lalu, apa yang bisa orang tua lakukan untuk membantu anak menghilangkan stresnya? Cara terbaik adalah terhubung dengan mereka. Pastikan Anda punya waktu setiap hari, menjauhkan diri dari ponsel dan perangkat elektronik lainnya, dan berilah kesempatan untuk bisa berbicara atau berkomunikasi dengan anak Anda. Selain itu, pastikan anak-anak Anda merasa nyaman di rumah, melakukan berbagai kegiatan seperti bermain, beristirahat, membaca, atau melakukan apapun yang mereka sukai. Rumah adalah ruang yang seharusnya bisa menenangkan, menyenangkan, dan bebas stres, terutama untuk anak-anak. Yang terakhir, pastikan diri Anda terkontrol secara emosional sebelum Anda merawat anak-anak Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Christina Aguilera, Reflection, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Dan juga pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda ya, sampai sebentar lagi di pukul 8 malam. Dan pastinya pendengar Pro 1 menyambung obrolan kita tadi ya, tentang bahaya minum manis dan gula berlebihan untuk kesehatan tubuh. Terutama di malam hari ya, kita memang perlu ekstra hati-hati memilih minuman. Apalagi sebelum tidur, lonjakan gula darah bisa bikin kualitas tidur Anda terganggu dan membebankan juga kerja organ tubuh Anda sepanjang malam. Tapi pendengar Pro 1, tenang aja ya, buat Anda yang suka chill atau butuh minuman hangat atau segar di malam hari tanpa takut gula darah melonjak, ini ada 4 minuman yang ramah gula darah dan pastinya aman dikonsumsi di malam hari. Yang pertama pendengar, ada teh chamomile atau teh peppermint tanpa gula ya, yang dimana pastinya teh herbal ini bebas kafein dan pastinya 0 kalori dan aman dari gula. Tapi pendengar, ini juga punya efek untuk meredakan stres, menenangkan pikiran, dan pastinya bikin tidur malam Anda juga jadi jauh lebih nyaman. Yang kedua, ada air seduhan jahe hangat yang dimana ini kandungannya pendengar dari jahe alami yang kaya akan senyawa aktif yang tentunya bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan melancarkan pencernaan. Pastinya kalau jahe hangat ini juga nyaman ya di tenggorokan dan cocok banget untuk menutup aktivitas malam Anda. Yang ketiga pendengar, ada air jeruk nipis hangat. Dan pastinya minuman ini simpel ya, dan pastinya kaya akan vitamin C dan juga antioksidan. Selanjutnya pendengar, yang keempat, ada susu kedelai. Ini untuk Anda pendengar yang pengen minuman yang agak creamy dan mengenyangkan sebelum tidur. Susu kedelai murni tanpa gula, dia bisa jadi pilihan yang tepat juga ya, karena pastinya tinggi protein, rendah indeks glikemik, dan juga bikin perut Anda terasa nyaman. Jadi itu dia pendengar, 4 minuman yang ramah gula darah pada malam hari. Jadi untuk para pendengar bisa nih, mulai malam ini ya, pelan-pelan ganti kebiasaan minum yang manis-manis dengan pilihan yang lebih sehat dan pastinya ramah gula darah. Jadi nanti tidurnya lebih tenang, bangun pagi besok pun badan kerasa masih segar pendengar. Dan pastinya Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai sebentar lagi sih ya pendengar, gak kerasa sekali karena waktunya kurang lebih lagi 15 menitan ya menuju ke pukul 8. Setelah ini Sukma akan putarkan satu lagu dari Tompi, Tentang Kamu.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Nana, sebenarnya agak medipapai babayin nono yuk. Acak sen nino medikiri, kita ngayak belok kanan. Aduh, bahaya babayin Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
2: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
2: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
2: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
2: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
2: Dicawakon, aku gak kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Krisdayanti dan juga Sandi Sondoro, Hanya Memuji, sudah mengudara untuk Anda pendengar. Dan juga tidak terasa sekali waktunya sudah semakin merapat ke pukul 8 malam. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Terima kasih banyak para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 3 sore tadi. Semoga informasi yang Sukma sampaikan juga bisa bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan untuk itu saya Hari Sukma pamit undur diri. Tapi Anda tak perlu khawatir pendengar, karena setelah ini rekan saya Dharma Chandra dan juga Andani akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 12 malam. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDBI Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala Negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang

0: alokasi anggarannya.
1: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
0: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program BG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
2: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
0: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
4: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan beresiko terhadap kesehatan masyarakat.
4: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
5: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
6: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
5: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
3: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
7: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri

0: diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gedu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
1: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gedu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, ya nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
0: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
2: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
0: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
4: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
5: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
4: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
5: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
4: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
5: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
6: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Khofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
7: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
6: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Khofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian Turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
8: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
6: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
9: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari Arsenal sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legend versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar sudah ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 23 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Denpasar malam ini.
1: Disiarkan langsung dari Hayamuru 70 RRI Pro 1 Denpasar. Selamat malam pendengar dan Rahajang Tumpek Wayang ya untuk umat Bali yang merayakan. Dan tentunya kembali lagi bersama aku Andani. Tidak lupa juga pada malam hari ini ditemani oleh Kak Dharma dalam Denpasar malam hari ini. Gimana kabarnya pada malam ini? Malam yang spesial ya. Malam Minggu gitu ya. Dan tentunya pendengar untuk malam ini, serangkaian Denpasar malam hari ini, kami akan memberikan informasi-informasi terupdate. Dan juga ada Denpasar malam ini, kita nanti akan memberikan dan mendengarkan sama-sama tanya jawab dari agama Hindu dengan judul Api sebagai simbol kesucian dan pengetahuan dalam kehidupan agama Hindu yang nantinya akan dibawakan oleh Turah Arya dan Ibe Mako. Selanjutnya, seperti biasa pendengar, kita juga akan mendengarkan bersama-sama Sandiwara Radio. Dan yang lebih spesialnya lagi, nanti pada pukul 9 ke atas kita akan request lagu mungkin buat pendengar yang udah selalu menantikan ya Denpasar malam gitu ya. Yang ingin request lagu boleh banget melalui telepon kami RRI Pro 1 yaitu 222161 atau melalui WhatsApp kami yaitu 0896781238330. Namun sebelum itu kita akan dengarkan bersama-sama tanya jawab agama Hindu dengan judul Api sebagai simbol kesucian dan pengetahuan dalam kehidupan agama Hindu yang dibawakan oleh Turah Arya dan Ibe Mako.

0: Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya I Gusti Ngurah Putu Arya Sentosa dan rekan saya Ida Bagus Canirarte Satwika. Pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan umat Hindu mengenai api sebagai simbol kesucian, pengetahuan, dan kehidupan dalam agama Hindu. Nah, sebelum itu saya akan menyapa narasumber yang telah hadir bersama saya. Punapi Gatra Tugus.
1: Astungkare, baik nih kera.
2: Nah, punapi Gatra Niki.
0: Astungkare, becik Tugus. Punapi Niki, perjalanan hari ini lancar?
2: Astungkare, macet tapi lancar.
0: Oh, macet tapi lancar.
2: Macet tapi lancar.
0: Nah, puniki Tugus. Kali ini kita akan membahas sebuah topik di mana topik ini tidak jauh dengan kehidupan kita, yakni mengenai tentang api. Di mana api hampir selalu hadir dalam pelaksanaan yadnya, mulai dari persembahyangan, kegiatan sehari-hari, misalnya dalam melaksanakan upacara dewa yadnya, manusia yadnya, pitra yadnya, hingga buta yadnya. Namun, masih banyak umat yang memandang api hanya sebagai sarana ritual, tanpa memahami makna filosofi yang terkandung di dalamnya. Nah, menurut Tugus Niki, apa kedudukan api? Nah, mengapa api itu sangat penting dalam setiap ritual agama Hindu?
1: Seperti ini, Kak Tugus.
2: Ngira. Nah, jadi api atau Agni Nikira memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Hindu. Karena api Niki salah satu manifestasi kekuatan suci Ida Sang Hyang Widiwasa, sekaligus menjadi perantara antara manusia dengan para dewa dalam setiap pelaksanaan yatnya. Nah, melalui Agni Niki, ya, persembahan yang dilakukan dengan tulus diyakini tersampaikan kepada Tuhan. Oleh karenanya, hampir seluruh yatnya Niki selalu melibatkan api Nikara. Baik dalam bentuk pelita, dupa, maupun api Homa. Bahkan kitab Rig Veda diawali dengan pujian kepada Agni atau api dalam sloka. Rig Veda 1.1.1, aku memuja Agni, imam suci dalam yatnya, utusan para dewa, pelaksana upacara yang menganugerahkan kemakmuran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Veda atau Agni dipandang sebagai unsur suci yang menghubungkan manusia dengan Tuhan.
0: Berarti dalam Veda juga dijelaskan Tugas Nge. Nah, bahwa Agni itu merupakan salah satu unsur yang penting dalam sebuah persembahan. Nah, kalau kita kaitkan dengan persembahan, apakah Agni atau api itu bisa sebagai simbol perantara tuh Gus?
2: Iya, patut nih Kora. Selain sebagai penghantar persembahan, Agni juga melambangkan kesucian, pengetahuan, dan transformasi diri. Sebagaimana api membakar segala sesuatu yang kotor, demikian pula manusia diharapkan mampu membakar sifat-sifat buruk dalam dirinya dan menggantinya dengan kebajikan sesuai ajaran Tri Kaya Parisuda. Api juga menjadi simbol cahaya pengetahuan yang menghilangkan kebodohan, sebagaimana dijelaskan dalam Bhagavad Gita 4.37, bahwa api pengetahuan mampu membakar segala ikatan karma. Jadi api dalam agama Hindu Niki Ngurah bukan sekedar sarana ritual, melainkan pengingat agar umat senantiasa hidup dalam kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta semakin dekat dengan Ida Sang Hyang Widiwasa.
0: Oh, baik. Nah, berarti kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sendiri, api ini sangat berperan penting. Nah, setelah tadi juga sebutkan bahwa ini berkaitan dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Berarti kalau kita tidak bisa mengontrol pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, itu juga merupakan api dalam diri. Kalau itu tidak terkontrol, berarti itu akan membahayakan diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, berarti kalau dilihat dari kutipan sloka tersebut, Tugus, begitu mulia dan sangat penting api dalam kehidupan umat Hindu. Nah, jika dilihat juga dalam setiap pelaksanaan upacara yajna, Tugus, pasti selalu ada unsur api. Menurut Tugus, Niki, mengapa setiap pelaksanaan yajna hampir menggunakan unsur api, Tugus?
3: Iya, benar sekali nih, Kang Urah. Hampir setiap pelaksanaan yajna nih, ke baik dewa yajna, pitra yajna, manusia yajna, resi yajna, maupun buta yajna, selalu terdapat unsur api karena agni memiliki fungsi yang sangat penting sebagai media penyucian dan pengantar persembahan, Kang Tenra. Dalam ajaran Hindu, diyakini bahwa setiap persembahan yang dipersembahkan dengan penuh ketulusan akan dihantarkan oleh agni atau api niki kepada Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Nah, selain itu, api juga melambangkan proses transformasi, yaitu mengubah suatu yang bersifat material menjadi lebih halus dan suci. Oleh sebab itu, kehadiran api dalam yatnya bukan sekedar tradisi negara, melainkan memiliki makna teologis dan filosofis sangat mendalam. Nah, di sisi lain juga, api niki memberikan pesan moral bagi setiap umat Hindu. Sebelum mempersembahkan bunga, dupa, atau banten, sesungguhnya yang paling utama adalah menyucikan hati dan pikiran. Persembahan yang sederhana tetapi dilakukan dengan tulus, penuh bakti, dan tanpa pamrih akan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan persembahan yang mewah namun dilandasi kesombongan atau kepentingan pribadi. Jadilah, melalui simbol agni atau api niki, kita diajarkan bahwa yatnya bukan hanya tentang apa yang dipersembahkan, tetapi juga tentang bagaimana kualitas ketulusan, kesucian pikiran, dan keikhlasan dalam mempersembahkannya kepada Ida Sang Hyang Widiwasa.
0: Berarti bisa dikatakan, pada saat kita melaksanakan persembahyangan, kita menggunakan api atau agni yang ada di depan kita, misalnya contohnya Tugus, dupa. Nah, berarti itu bukan hanya sekedar sarana saja, tetapi itu merupakan saksi atau proses penyucian diri sebelum kita melaksanakan sebuah ritual atau pelaksanaan yajna. Nah, berarti api berfungsi sebagai media penyucian. Jadi segala persembahan yang diberikan kepada Tuhan dilewatkan melalui agni sebagai lambang kesucian. Lalu bagaimana menurut Tugus kedudukan dan fungsi api dalam agama Hindu, Tugus?
3: Ngira. Nah, dalam ajaran Hindu nikira, kedudukan dan fungsi api tidak hanya sebagai sarana ritual seperti yang Urah tadi bilang, Nike, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Dalam Pratimakosa, api dikelompokkan ke dalam 4 fungsi utama. Yang pertama ada Pitri Otri, yaitu api sebagai media penyucian diri sebelum melakukan pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Inilah sebabnya sebelum persembahyangan nike, umat Hindu biasanya natap dupa ngurah. Sebagai simbol penyucian lahir dan batin. Kedua, wenten jata weda, yaitu api sebagai yang maha mengetahui dan menjadi saksi setiap perbuatan maupun pelaksanaan yatnya. Karena itulah api termasuk salah satu unsur triodasa saksi yang menyaksikan setiap yatnya dan mengingatkan umat agar selalu tulus, jujur, dan penuh tanggung jawab dalam setiap tindakan. Nah, niki yang ketiga, api berfungsi sebagai awiya wihanam, yaitu pengantar doa dan mantram kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, niki ngerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Agastya Parwa, asap dari dupa, pasepan atau takepan menjadi simbol
2: dihantarkannya puja, puji, dan doa umat kepada Tuhan. Nah yang keempat, api berfungsi sebagai jualanam, yaitu pembakar segala kekotoran lahir maupun batin. Nah secara filosofis murah, fungsi ini mengajarkan bahwa agni tidak hanya membakar benda secara fisik, tetapi juga menjadi simbol penghancur sifat-sifat negatif, seperti kemarahan, kebencian, keserakahan, dan berbagai bentuk mala yang menghalangi manusia untuk hidup sesuai dharma. Oleh karena itu, setiap kali melihat api dalam pelaksanaan yajna nike, umat Hindu hendaknya tidak hanya memandangnya sebagai pelengkap upacara, tetapi sebagai pengingat untuk senantiasa menyucikan diri, menjaga ketulusan dalam berdoa, serta terus berupaya membakar segala sifat buruk dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oh, wah, berarti kalau kita lihat fungsi dan kedudukan api ini memiliki makna yang sangat luar biasa.
2: Iya, patut nih kak.
0: Yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi melalui adanya api, dupa, ataupun pasepan yang kita gunakan pada saat melaksanakan persembahyangan, itu juga sebagai perantara doa-doa yang kita sampaikan agar tersampai kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, seperti ini kata gue sendiri. Nah, di samping itu, kalau kita lihat tadi dikatakan api memiliki makna yang luar biasa, seperti media penyucian, sebagai saksi dalam sebuah upacara. Lalu jika kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari itu, Gus, apakah ada hubungannya api dengan kehidupan kita sehari-hari itu, Gus?
2: Nah, Niki Wenten, ada hubungannya, Niki. Api dalam ajaran Hindu melambangkan banyak nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup, Niki. Pertama, api merupakan simbol pengetahuan, jenana. Sebagaimana cahaya api mampu mengusir kegelapan, demikian pula pengetahuan suci mampu menghilangkan kebodohan, awidya, yang menjadi akar penderitaan manusia. Hal ini juga ditegaskan dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 37. Sebagaimana api yang berkobar mengubah kayu menjadi abu, demikian pula api pengetahuan membakar habis segala karma atau kebodohan. Sloka ini mengajarkan bahwa ketika seseorang memperoleh pengetahuan yang benar dan mengamalkannya dalam kehidupan, maka kebodohan, keterikatan, dan kecenderungan berbuat adharma akan benar-benar berangsur lenyap. Nah, nanti yang kedua, api juga melambangkan semangat hidup. Sifat api yang selalu menyala dan menjulang ke atas mengajarkan agar manusia senantiasa memiliki motivasi untuk terus belajar, berkembang, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas hidup baik secara spiritual maupun sosial. Yang ketiga, api melambangkan kemurnian dan proses penyucian diri, seperti yang saya bilang tadi nih ke. Sebagaimana emas dimurnikan melalui panasnya api, hingga menjadi semakin berharga, demikian pula manusia ditempa melalui berbagai ujian, dan tantangan di kehidupan, agar tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, sabar, dan berkarakter luhur. Dari simbol ini, umat Hindu diajarkan untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi cobaan, karena setiap pengalaman hidup merupakan proses pembentukan diri menuju kedewasaan spiritual. Oleh sebab itu, api bukan hanya hadir sebagai unsur dalam pelaksanaan niatnya, tetapi juga menjadi pengingat agar setiap umat Hindu terus menyalakan api pengetahuan, menjaga semangat dalam menjalankan dharma, serta menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga kehidupan menjadi lebih bermakna dan semakin dekat dengan Ida Sang Hyang Widiwasa.
0: Oh, berarti kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, api juga memiliki makna yang luar biasa, Tugus. Saya tadi menarik dengan salah satu yang Tugus sampaikan. Api yang selalu menyala dan menjulang ke atas mengajarkan agar manusia senantiasa memiliki motivasi untuk terus belajar. Nah, kalau kita lihat dalam diri kita, kadang kita tidak bisa mengontrol amarah. Nah, kalau amarah itu masuk juga ke dalam api. Yeah. Jadi api itu bukan hanya sesuatu yang terbakar ataupun sesuatu merah yang menyulang tinggi,
3: yeah,
0: tetapi dalam diri kita, dengan kita tidak bisa mengontrol amarah, emosi itu juga masuk ke dalam api,
3: yeah,
0: api dalam, yeah, diri. Maka dari itu, seperti yang Tugus katakan tadi dalam sloka tersebut, api memiliki peranan yang sangat penting untuk keberlangsungan kita. Maka dari itu, makna yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, api bisa sebagai jenana atau pengetahuan. Dengan kita menekuni jenana, berarti kita bisa mengontrol api yang ada pada dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya tuh Gus, jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sih cara kita menerapkan filosofi api tersebut? Coba menurut Tugas bagaimana?
3: Oh, nggih. Jadi Rah, makna api dalam ajaran Hindu tidak hanya diwujudkan saat berada di pura atau ketika mengikuti upacara yatnya. Tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Agni atau api dapat diwujudkan dengan menjaga semangat untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan, bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab, serta selalu berusaha memberikan hasil terbaik dalam setiap tugas yang dieman. Nah, selain Nike, api juga mengajarkan pentingnya pengendalian diri, seperti yang Tengah bilang tadi Nike, yaitu membakar sifat-sifat negatif seperti kemarahan, kemalasan, iri hati, keserakahan, atau kebencian. Lalu menggantinya dengan sikap sabar, disiplin, rendah hati, dan penuh kasih kepada sesama. Lebih dari itu, api mengingatkan kita untuk menjadi cahaya bagi lingkungan sekitar. Sebagaimana api memberikan tenang di tengah kegelapan dan kehangatan bagi kehidupan, demikian pula umat Hindu, umat kita semua, hendaknya mampu menghadirkan manfaat bagi keluarga, masyarakat dan lingkungan, kenten Ngurah. Jangan menjadikan api sebagai lambang amarah yang membakar dan menyakiti orang lain. Tapi jadikanlah Agni atau api Niki sebagai inspirasi untuk menebarkan cinta kasih, kenten. Semangat melayani umat dan kepedulian kepada sesama. Dengan demikian, filosofi api Niki tidak berarti sebagai simbol dalam ritual keagamaan, melainkan menjadi nilai hidup yang membentuk karakter umat Hindu selalu berjalan di jalan Dharma menuju kehidupan yang harmonis dan penuh kebajikan.
0: Wah. Berarti kalau kita lihat api yang membakar, kalau kita rasakan itu panas, itu bukan berarti jelek tuh Gus Ngi. Tetapi kalau kita maknai secara mendalam, api yang membakar yang menyebabkan suatu aura panas itu bisa kita jadikan ke hal yang positif. Seperti kita bisa mengontrol emosi dengan cara sabar, cinta kasih, dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti hal-hal yang bersifat panas itu jalannya ke hal-hal yang negatif, tetapi bisa saja ke hal-hal yang positif, seperti kita bisa mengontrol diri, mawas diri, dan lain sebagainya. Berarti banyak cara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu Gus. Yang jelas, kita tidak bisa terlepas dari api. Karena jika kita maknai, api memberikan vibrasi yang positif untuk mendukung kita dalam menjalani kehidupan. Di samping itu tuh Gus, coba kita lihat dalam kita beriatnya. Saat kita sembahyang, kita menggunakan dupa. Nah, menurut Tugas Niki, apa sih makna dibalik dupa yang kita selalu gunakan dalam setiap proses sembahyang?
3: Benar sekali Nikera. Dalam setiap persembahyangan, dupa bukan sekedar pelengkap sarana upacara, kenten Nikera. Tetapi memiliki makna simbolis yang sangat mendalam. Nyala api pada dupa melambangkan Agni sebagai kekuatan suci yang menyucikan. Sedangkan asapnya Nike melambangkan doa dan bakti umat yang naik dan menuju ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam Agastya Parwa dijelaskan bahwa Asap dari api persembahan berfungsi sebagai awiye wihanam, yaitu media yang menghantarkan puja-puji dan doa umat kepada Tuhan. Kenten. Karena itu, ketika menancapkan dan menghanturkan dupa, sesungguhnya umat Hindu diingatkan agar doa yang dipanjatkan lahir dari hati yang tulus, pikiran yang bersih, dan keyakinan yang penuh, bukan sekedar menjalankan kebiasaan. Nih, selain nike, dupa juga mengandung nilai pendidikan spiritual, Ngurah. Semakin lama dibakar, tubuh dupa semakin habis. Tetapi justru semakin menyebarkan keharuman ke sekelilingnya.
0: Oh iya, benar sekali.
3: Genten. Filosofi ini mengajarkan bahwa manusia hendaknya rela mengabdikan diri demi kebaikan, memberikan manfaat bagi sesama, serta meninggalkan keharumannya nih, berupa perilaku yang baik, tutur kata yang santun, dan pelayanan yang tulus. Nah, hal ini sejalan dengan ajaran Bhagavad Gita, Ngurah. Di mana Sri Krishna bersabda, siapapun yang mempersembahkan kepadaku dengan bakti sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, atau seteguk air, persembahan yang dilandasi ketulusan itu akan aku terima. Enten. Sloka ini menegaskan bahwa yang paling utama dalam persembahan, persembahyangan bukanlah besar kecilnya sarana, melainkan ketulusan bakti. Dupa menjadi simbol agar setiap doa, pikiran, dan tindakan kita senantiasa menyebarkan kebaikan sebagaimana harum dupa yang memberi kenyamanan bagi lingkungan sekitar kita.
0: Oh, berarti dalam kita melaksanakan persembahyangan menggunakan dupa itu bukan saja sarana pelengkap, Gus Ngi, tetapi nikah juga sebagai perantara pada saat kita menyampaikan sebuah doa kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Sama halnya pada saat nyala dupa, bau dupa yang harum itu akan membawakan ketenangan kepada diri kita sendiri.
3: Patut nikah.
0: Nyala dupa merah itu akan memberikan fokus kita kepada Tuhan. Bahwa pada setiap kita melaksanakan persembahyang itu, kita memiliki makna atau doa yang ingin kita sampaikan. Jadi bukan saja dupa itu sebagai sarana pelengkap, namun memiliki makna yang luar biasa. Nah, terakhir gitu Gus, sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini, menurut Gus Ki, bagaimana pesan bagi generasi muda mengenai filosofi ini? Silakan Gus.
3: Untuk generasi muda Niki Ngurah, Niki generasi muda kan merupakan penerus agama, budaya, dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, filosofi api hendaknya dimaknai sebagai semangat yang terus menyala untuk belajar, berkarya, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri tanpa pernah merasa puas dengan apa yang telah dicapai. Sebagaimana sifat api yang selalu memberikan cahaya, generasi muda Hindu juga diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi bagi lingkungannya melalui prestasi, kreativitas, serta perilaku yang berlandaskan nilai-nilai Dharma. Semangat tersebut juga perlu disertai dengan karakter yang kuat seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Sehingga kemajuan yang diraih tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Kenten Ngurah.
0: Jadi pesan untuk generasi muda, kita memaknai api bukan hanya sekedar sarana untuk saksi atau bisa dikatakan sebagai semangat diri untuk kita lebih baik ke depannya. Kita bisa memberikan yang terbaik kepada lingkungan sekitar, kepada keluarga. Jadi makna api ini bukan sekedar sebagai saksi dalam sebuah upacara, tetapi juga bisa dikatakan sebagai semangat pada diri kita sendiri. Nah, terakhir tuh Gus, closing Niki, sebelum kita mengakhiri, pesan untuk umat sedharma Niki. Bagaimana menurut Gus api dalam agama Hindu?
3: Jadi api bukan sekedar nyala yang terlihat oleh mata,
0: nih.
3: Tetapi merupakan simbol kehidupan yang serat, kehidupan yang syarat dengan makna spiritual,
0: nih.
3: Agni mengajarkan kepada kita tentang kesucian hati, semangat yang tidak pernah padam, ketulusan dalam berkorban. Pentingnya pengetahuan serta kemampuan untuk terus bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik, sebagaimana api mampu memberikan cahaya di tengah kegelapan dan kehangatan bagi kehidupan. Demikian pula, setiap umat Hindu diharapkan mampu menghadirkan terang melalui pikiran yang baik, perkataan yang santun, dan perbuatan yang bermanfaat. Inilah esensi ajaran Dharma, yaitu menjadikan kehidupan sebagai sarana untuk terus bertumbuh dalam kebajikan dan semakin dekat kepada ide Sang Hyang Widi. Nah, semoga melalui pemahaman tentang makna api niki, kita tidak lagi memandang api hanya sebagai bagian dari sarana upacara, tetapi sebagai inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kenten ora?
0: Nge. Nah, baik para pendengar setia RRI dimanapun berada, demikianlah tadi diskusi kami mengenai makna yang terkandung dalam api yang selalu ada dalam setiap ritual ataupun pelaksanaan acara atau upacara yatnya yang ada di Bali. Baik pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi umat Dharma. Kami juga memohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan kami yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi. Om.

0: Rudy, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
1: Ispu tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
0: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak airlading-nya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak. Bikin air sungai surut. Air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.

0: diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Pak Usman, ngapa bayam ni tak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang je dah kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya nih jangankan buat minum. Buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun. Langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini pemakin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali dimetrosia. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh, untuk informasi selengkapnya, mandi pakai air ledeng nih malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat gak air tawar nih, antriannya dah kayak. Loh, Cesa? Astagfirullah Cesa! Papa, Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, Ma. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
3: Cesa sayang, lihat Mama ya. Tarik nafas pelan-pelan. Pa, inhalernya mana, Pa?
1: Di mana simpannya, Ma? Di kotak obat nggak ada?
3: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, Pa.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, Nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
2: Sudah agak mendingan, Pa. Ma.
3: Alhamdulillah, terima kasih Allah. Pa, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi ledeng pun ikut asin. Kita nih diancam racun asap. Kehabisan air sama udara.

0: udara bersih. Kita ini harus lari kemana lagi lah, Pak?
1: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Ma. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki makna, di antaranya ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini, Pancasila memberi pandangan bahwa setiap warga Indonesia berhak untuk mempercayai dan bertakwa pada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua memberi makna bahwa sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga harus saling bersimpati satu sama lain. Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga, Pancasila memberi pandangan hidup bahwa yang harus diutamakan adalah kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, poin penting pada sila keempat menegaskan bahwa Pancasila turut mengajak setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila ini memiliki makna tentang mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Serta setiap warga negara juga harus selalu bersikap adil dan memahami antara hak dan kewajiban agar bisa menghormati hak-hak orang lain sesama bangsa Indonesia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Masih bersama saya, Andani, dan juga rekan saya, Kak Dharma Chandra, yang menemani malam minggu spesial pada hari ini ya, serangkaian Denpasar malam ini. Tadi kita sudah dengarkan bersama lagu terakhir yang berjudul Hidupku Kan Damaikan Hatimu ya. Dan semoga malam hari ini pendengar, kita semuanya selalu diberikan kesehatan kapanpun dan dimanapun itu. Berlanjut ke acara Denpasar malam ini, kita akan masuk ke acara yang paling ditunggu-tunggu nih pendengar ya, yaitu Senandung Malam. Dan tentunya buat pendengar yang ingin berbincang-bincang atau request lagu favoritnya, boleh banget melalui telepon RRI Pro 1 yaitu 222161 atau melalui WhatsApp RRI Pro 1 yaitu 089 678 123 8 30. Dan tentunya ini dari WhatsApp kami sudah ada yang menelpon ya, dan kita langsung saja terima dulu untuk teleponnya.
1: Pusing.
0: Oke. Okay.
2: Halo.
0: Halo, dengan
2: selamat malam. Senandung Malam.
0: Iya, selamat datang di Senandung Malam dengan siapa?
2: Dengan yang di Tokyo.
0: Bapak Widi Tokyo. Aduh.
2: Iya, betul.
0: Bagaimana kabarnya hari ini nih, Pak? Bergabung kembali ya di Senandung Malam RRI Pro 1. Gimana kabarnya
2: ya,
0: hari ini?
2: Iya, Mbak Andani ya.
0: Iya, benar sekali.
2: Iya. Kabarnya baik, sehat. Dani, gimana kabarnya?
0: Astungkare, selalu sehat ya Pak ya, kita semuanya.
2: Ya. Posisi... Ada Bang Dharma di belakang ya?
0: Ya ada, selalu. Belum bisa sendiri nih. Baru hari...
2: Selamat malam, ke... Bang Dharma.
3: Ya, ya, ya malam Pak.
0: Udah, selamat malam ya gitu disapa ya di samping
2: selamat,
0: saya.
2: Selamat malam.
0: Ya. Tentunya...
2: Barusan, ya, ya.
0: Bagaimana? Ya.
2: Barusan monitor berdengar, oh baru pas kebetulan monitor ini.
0: Yeah.
2: Oh Bang Dharma gitu.
0: Ya. Yeah. Bagaimana posisinya di mana ini Pak malam ini?
2: Ya malam ini di rumah ya, libur baru habis ya, bentar untuk sama teman-teman.
0: Malam mingguan ya?
2: Makan makan. Enggak malam mingguan, di rumah aja makan.
0: Oh, di rumah aja.
2: Gitu ya, di rumah. Malam minggu mumpung ada teman yang datang ya, masak sama teman gabung lah gitu. Tumben ketemu. Ya, wah, temannya sudah tidur ini lagi.
0: Sudah tidur.
2: Ya, enggak boleh pulang. Soalnya udah berat sekali dia, mabuk dia.
0: Waduh.
2: Iya, nanti kalau pulang kan bahaya juga di perjalanan.
0: Iya, benar sekali.
2: Disuruh menginap aja di sini. Dan lagunya tahun berapa ini?
0: Untuk sesi pertama kata Kak Dharma sih bebas ya, Pak ya, bebas. Pak Widi ya.
2: Oh iya iya.
0: Bebas, mau lagu bebas barat tahun. Atau mau lagu Indonesia? Atau mau ya, langsung manca, sayang yang manca. Nyanyi nih, Pak. Ya, tapi kalau sayang nyanyi ini kayaknya merdu, merdunya merusak dunia gitu maksudnya.
2: Kalau begitu lagunya dari Michelin Turok aja, Blue Night ya.
0: Lagunya judulnya apa?
2: Blue Night. Blue Night, Blue... malam biru.
0: Iya, sebentar. Saya cariin dulu ya.
2: Jalan-jalan dulu ya, sambil jalan-jalan dulu. Nanti kalau gak ada lagunya nanti bisa di... apa kan? Dicariin lagi ini.
0: Ya.
2: Yang lain.
0: Dari judulnya. Lagunya berjudul Blue Night gitu ya.
2: Night ya. Michelin Turok ya. MLTR itu.
0: Ya. Saya
2: ada lagu.
0: Sebentar, saya belum cariin ya. Dulu.
2: Oh iya ya. Sambil jalan-jalan ya, Mbak Andani. Salam yang pertama buat Mbak Andani bareng Bas Dharma ya, Bang Dharma. Tamat bertugas sampai tuntas. Sehat selalu, kemudian ada Bu Pari dari Palu, mudah-mudahan monitor. Ada juga Ayu Masuki di Maluku Tengah, Pulau Seram. Ada Bu Biniju di Manado, kemudian ada Bajingga Ratna di Manado juga. Ada Ken Aro, Bunda Yoseli, Ada Pak Andi di Batam, pernah Mas Hari di Polewali Mandar, kemudian ada Mas Anwar di Madura, Mas Sandi di Ponang Maning, ada Bung Edu, Bung Yunus, kemudian Bung Yunus di Pulau Buton, kemudian ada Bang Luhut, ada Bu Indi di Luk-Luk ya. Selamat malam Bu Indi, ayo gabung Bu Indi.
0: Ya,
2: Terus
0: tentu.
2: kemudian ada Bu Resmi di Singaraja, Ibu Gekmas, Bu Ani di Gunung Talang juga. Ada Mbak Estelita di Manado, Pak Nasrun Palu, Bu Ligopina di Lampung, Cegu Ria di Jakarta, kemudian ada Bu Janura di Bangli, Pak Tami di Amlapura, Karangasem, dan Pak Mangku Ketut Wijana di Kelungkung, Diah Mangwati di Tiga Wase, Singaraja, Pak siapa lagi tuh? Bu Kartika ya, Bu Kartika. Selamat malam Bu Kartika di Munduk Bestale, Mas Bro di Pekak, Res Pekak Sengawulan, di Tabanan Wan Usu di Sambas, kemudian Pak Mahdi Suhadani Tabanan juga, Pak Mangkurumo di Banyumati, Pak Putu Harke, Pak Putu Bendese. Di NTT ada Bung Kli, Bung Krispati. Di Makassar ada Pak Piola. Karahma ada di Batu Sangkar Padang, kemudian ada Bunda Tiara di Kendari, Bang Leman di Lampung, Bang Klip di Manado. Ada Mas Nias, siapalah yang di Nias, Mas Hadi di Pulau Nias, ada Muhammad Kulib juga di Madura yang di Gianyar ada Pasipa, Pak Nyoman di Negara, dan siapa yang malam baru itu selama ada yang baru semalam itu siapa namanya lupa itu ya. Ya untuk kesemuanya jadi yang dari Manado juga itu Bu Bu siapa ya namanya itu?
0: Ya,
2: Yang dari
0: tentunya
2: negara.
0: banyak
2: Dia
0: sekali
2: dari
0: ya,
2: Manado,
0: Pak
2: dari
0: Widi ya.
2: Manado.
0: Di
2: Iya.
0: seluruh Indonesia ya tentunya ya.
2: Iya.
0: Pendengar
2: Siapa
0: setia
2: namanya dari Manado?
0: RRI Pro
2: Lupa
0: 1
2: ya untuk
0: banyak sekali.
2: kesemuanya ada ya salamnya ya. Jadi
0: Ya.
2: dirangkul jadi satu A sampai
0: Ya.
2: Z.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mbak Andani selamat bertugas sampai tuntas bersama operatornya dan Bang Dharma juga ya.
0: Ya, terima
2: Makasih
0: kasih.
2: ya.
0: Ya.
2: Arigatou gozaimasu. Mas
0: Baik,
2: tahu
0: terima kasih.
2: ditunggu.
0: Selamat
2: Ada lagunya
0: malam.
2: kan?
0: Untuk lagunya ini saya sudah carikan yang berjudul tadi Blue Night ya
2: Blue
0: dari
2: Night. Ya ya.
0: Michael Learns gitu ya.
2: Mekelen Mekelen Turok.
0: Oh ya, benar, benar
2: Ya ya.
0: sekali.
2: Oke.
0: Ya.
2: Ya, makasih ya Mbak
0: Siap, terima
2: Andani.
0: kasih
2: Selamat.
0: kembali. Baik pendengar, tadi kita sudah terdapat requestan lagu dari Bapak Widi Tokyo. Dan buat pendengar yang ingin request atau ingin berbincang-bincang pada malam hari ini juga kami persilakan. Dan tentunya pendengar, kami untuk Senandung malam hari ini, rangkaian dan pasar malam hari ini, kami akan siarkan sampai kurang lebih pukul 12.00 Wita nanti. Dan ini di WhatsApp kami sudah ada yang menelpon kembali. Kami akan angkat terlebih dahulu. Halo,
2: Halo,
0: selamat
2: malam.
0: malam. Dengan siapa?
3: Dengan Sandi di Muna Maning.
0: Bapak Sandi di Monang Maning, seperti itu ya.
3: Ya. Salam
0: Bagaimana?
3: kenal Mbak Andani.
0: Ya, bagaimana kabarnya malam hari ini, Bapak?
3: Baik-baik.
0: Astungkare baik. Dari Monang Maning dan Pasar ya, Pak ya.
3: Ya.
0: Ya. Hari ini malam ini lagi ada kegiatan apa nih, Pak?
3: Baru pulang kerja.
0: Baru pulang kerja. Dari sekian hari-hari efektif bekerja sudah dilalui, akhirnya kita udah masuk ke hari weekend ya, Pak.
3: Nggak ada weekend-nya kan ada hari libur sendiri.
0: Oh, libur
3: Tetap
0: sendiri ya.
3: kerja.
0: Berarti sama nih kayak Anda nih ya pada malam hari ini ya, walaupun weekend tapi harus tetap siaran ya, temenin
3: Iya.
0: pendengar setia RRI Pro 1 nih.
3: Iya. Minta lagu ya, Mbak?
0: Ya, mau request lagu apa silakan, Pak Sandi.
3: Rafael Varerio.
0: Varerio, coba kita carikan dulu nggih.
3: Nih.
0: Ya, apa ya, Pak?
3: Judulnya Dot Red.
0: Bisa diulang kembali?
3: Dot You flat me.
0: Mohon maaf
3: Halo.
0: Pak, agak terputus-putus. Halo, ya, selamat
3: Halo.
0: malam.
3: Ya, itu Rafael Varetio.
0: Faretio. gitu ya?
3: Varerio.
0: Varerio, baik. Sebentar, saya cek terlebih dahulu ya. Untuk di sesi ini, kita masih bebas ya untuk requestan yeah. lagunya. Saya cari dulu.
3: Ya, Mas, salam-salam ya.
4: Ya.
3: Mas Arma enggak ada suara di belakangnya. Ya, emang ngerjain aja itu Mas.
4: Salam-salam Bang Sandi.
3: Ya, salam-salam ya. Malam untuk Mas Dharma. Salam-salam kenal sama Mbak Andani. Operatornya siapa Mas?
4: Sama Pak Wayan Switre malam ini.
3: Oh, malam untuk Pak Wayan. Pak Widi. Bang Benijo, Bu Farida, Bu Ayu, Bang Luhut, sama Kak Rama, Kak Ratna, Bu Tiara, Bu Viola, Bu Diola, sama Bang Andi, Bang Krispati, Pak Widi, Bu Janura, Bu Rismi, Bu Bikati, Bu Diawati, Bu Ani, Bu Indi, Teh Dinda, Kakak Sanggulan, sama Pak Mangku Pendeso, Pak Mangku Klungkung, Pak Anwar, Bu Kartika, Bu Dekmas, dan untuk semua-semuanya dah.
0: Ya, takutnya ketemu semuanya Mbak. Ya, paket lengkap sekali ya, salam sapanya dari Bapak Sandi ya. Ini saya sudah searching untuk lagu dari Rafael Valerie, seperti itu ya, untuk nama penyanyinya. Lalu untuk judulnya, Bapaknya mau judul yang mana? Judul lagu yang mana?
3: Hold Me.
0: Hold Me? Hold Me Darling? Darling?
3: Iya, ya, itu dah datanya.
0: Baik, judulnya yaitu Hold Me Darling dari Rafael Valerio. Seperti itu ya Pak ya?
3: Iya.
0: Ya, baik.
3: Terima kasih Bu.
0: Ya, terima kasih dan selamat malam. Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 dan Pasar, dan tentunya untuk mendengar mendengar lukisan lagu dari pendengar setia kita, kita akan dengarkan untuk sesi pertama dulu ya, yaitu tadi kami sudah ada request dari Bapak Sandi dan juga dari Bapak Tokyo. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 dan inilah lagu favorit dan lagu pilihan.

punya tetangga yang beda keyakinan. Asik banget tau. Kalau hari raya, kita sering dikirimin makanan. Sebaliknya, pas kita yang hajatan, mereka yang paling semangat bantu parkiran. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Tapi jujur deh, kadang ada aja gesekan kecil karena kita ngerasa paling benar. Padahal, moderasi beragama itu mulainya dari hal-hal kecil di depan rumah kita sendiri. Misalnya nih, nggak muter musik kenceng-kenceng saat tetangga lagi ibadah, atau tetap nyapa dengan senyum meski cara berdoa kita beda. Simpel kan? Kita nggak perlu jadi sama untuk bisa jalan bareng. Moderasi itu bukan soal mengurangi keyakinan, tapi soal bagaimana kita bersikap di tengah perbedaan. Tetap teguh pada iman tanpa lupa menghargai orang lain.

0: Selamat malam, masih bersama saya Ketut Andani dan pada malam hari ini masih ditemani oleh Kak Dharma ya dari RRI Pro 1 Denpasar. Andani dan juga Kak Dharma akan menemani pendengar selama beberapa jam ke depan ya di rangkaian Denpasar malam pada hari ini. Buat pendengar yang ingin request lagu atau ingin berbincang-bincang pada malam hari ini, boleh menghubungi WhatsApp kami dan juga boleh menghubungi telepon kami di 222161 atau melalui WhatsApp RRI Pro 1 Denpasar yaitu 089-678-123-830. Tentunya pada sesi kedua ini di Senandung Malam seperti itu ya. Mungkin buat pendengar yang masih jalan-jalan malam minggu gitu ya, atau yang cuma sekedar istirahat di rumah saja gitu ya, menikmati waktu beristirahat karena ini adalah hari weekend ya, besok itu hari minggu yang biasanya kita berlibur gitu ya, santai ria sebelum kita lanjut lagi nih ke rutinitas masing-masing. Untuk pendengar yang ingin request lagu boleh hubungi WhatsApp kami, dan ini pendengar kita sudah ada telepon dan sekarang kita bakal angkat terlebih dahulu. Baik, halo dari... Baik, ini sudah ada telepon dari Bunda Yoseli Tabanan. Halo Bunda, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Iya. Iya, dari Andani. Bunda, di mana nih posisinya?
1: Jakarta.
0: Wah, Jakarta ya. Dari... Andani dari Bali, Bunda dari Jakarta. Lumayan jauh ya, bukan lumayan lagi sih, tapi udah jauh ini, banget ya.
1: Ini melancong ke Jakarta ini.
0: Iya.
2: Betah Bunda di sana?
1: Masih.
0: Oke.
2: Okay. Sampai tahun depan ya?
1: Enggak dong.
0: Ya. Gimana kabarnya malam ini Bunda?
1: Sehat-sehat. Luar biasa.
0: Waduh, semangat sekali ya. Jiwa mudanya masih ada nih.
1: Iya dong, harus. Iya. Ngapain kalah sama anak-anak muda kayak Dharma? Nggak akan istilah itu. Tetap lebih dari mereka.
0: Iya, benar sekali ya. Walaupun udah cukup umur gitu ya, tapi jiwa kita harus tetap kuat lagi gitu ya. Ya, oke, semoga sehat ya. Malam ini di rangkaian Denpasar malam ini ada request lagu apa nih Bunda?
1: Lagu barat, tapi kalau request juga Bunda nggak dengar, nggak bisa, karena nggak bisa bikin apa namanya streaming apa kaden.
0: Berarti.
1: Jadi pesan.
0: Oke. Berarti hanya sekedar salam sapa nih.
1: Ya, salam aja.
0: Iya, boleh
1: kalau
0: banget.
1: Kalau udah pulang di Bali, ya, baru lengkap.
0: Iya. Mau ucapin salam sama siapa nih, Bunda?
1: Iya. Lanjut ya.
0: Iya. Ya, terima kasih.
1: Bu Janura, selamat malam.
0: Iya, selamat
1: Bu Ani,
0: malam.
1: Selamat ya. Juga selamat malam. Bu Kartika, Bu Gemas, Bu Ayu Cantiku, Bu Ayu Masohi, Mami Adel, Bu Kartika, Bu Farida, Bu Mini S, Bu Indi, Bu Ratna, Bu Widya Wati. Semuanya selamat malam, mat istirahat.
0: Ya, selamat bukan malam Minggu gitu ya, Bunda ya.
1: Oh iya, selamat malam Minggu. Jangan sampai pagi, nanti besok pagi enggak bisa.

0: Iya, sampai jam 12 aja nih, Bun. Tetap pantengin RRI Pro 1 ya, Bun.
1: Ya, oh tetap.
0: Iya, terima
1: Oh, ini
0: kasih.
1: bapak-bapak. Untuk Pak Widi, Tokyo bersama keluarganya, Pak Ken Arok, Kris Pati, Pak Anwar, Pak Putu Bendese, Pak Luhut, Pak Peka alias Parai, Bang Paul.
0: Iya, semuanya
1: Selamat
0: ya.
1: malam,
0: Ya.
1: ya, malam semuanya. Tuhan memberkati. Ini
0: Luar biasa
1: Linda
0: sekali
1: ya.
0: ya. Ya. Dengan saya Andani, Bunda Yaseli.
1: Oh ya
0: Mungkin
1: udah.
0: jarang terdengar ya.
1: Ya,
0: Iya,
1: baru
0: salam
1: pernah
0: kenal.
1: kayaknya nih.
0: Iya, benar
1: Oh ya,
0: sekali ya.
1: salam kenal juga
0: Iya.
1: Andani ya.
0: Iya, benar sekali Bunda.
2: Kenalan dong, Bunda.
1: Hah?
2: Kenalan dong.
1: Ya udah kenalan. Untuk Andani, kenal sama Bunda cantik.
0: Iya, Bunda Yoseli yang sekarang
1: Bunda
0: masih di
1: Yoseli.
0: Jakarta ya. Sehat-sehat
1: Iya,
0: ya,
1: iya.
0: Bunda ya.
1: Ya, untuk Linda berseangan
2: Anda,
1: siapa?
0: Andani.
1: Andani. Andani.
0: Iya. Susah sekali ya sepertinya namanya.
1: Jangan tuh soalnya. Untuk
0: Ya.
1: Andani bersama operatornya mau tugas sampai selesai nanti. Pulangnya hati-hati.
0: Iya, siap.
1: Salam untuk keluarga.
0: Siap.
1: Dan ini mau salam lagi untuk Bang Dharma, Bang Wandi, Bang Sandi, semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Yuk,
0: Iya.
1: dadah.
0: Bye-bye. Terima kasih, Bunda. Selamat malam. Baik itu tadi pendengar, kita sudah dengarkan bersama-sama salam sapa ya dari Bunda Yoseli Tabanan. Masih tetap bersama saya Andani dan juga rekan saya Kak Dharma Chandra yang menemani Denpasar malam hari ini. Bagi pendengar yang ingin request lagu bisa menghubungi telepon udara kami 222161 atau boleh sekali menghubungi melalui WhatsApp kami di 089 678 123 830. Dan tentunya untuk malam hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang selama beberapa jam ke depan, kurang lebih lagi 2 jam ya. Dan selanjutnya kita akan lanjut lagi dengan lagu favorit yaitu yang berjudul Jatuh Cinta. Oke, sebelum itu dari WhatsApp kita sudah ada yang menelpon dan kita akan angkat terlebih dahulu pendengar. Baik, ini dari Ibu Janura. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waduh, sehat
3: Dengan
0: ya?
3: siapa nih?
0: Ayo, dengan siapa ya? Yang malam pertama siaran nih, masa udah lupa nih, Bu?
3: Ya, siapa rasa Ani, Anin, Nina gitu siapa?
0: Anda nih.
3: Anandia,
0: Aduh,
3: Anandia,
0: Anda
3: ya.
0: nih, iya.
3: Pale bah, pale
0: Saya
3: baris
0: aja
3: bilangnya.
0: masih inget nih
3: Anak.
0: nama ibu nih. Masa ibu lupa nih sama nama saya nih?
2: Adinda, Bu Adinda.
3: Ninda ya, maaf ya, ada apa ya.
0: Iya, tidak apa ya.
3: Siapa itu Bang Dharma di sana ya?
0: Iya, masih dengan Kak Dharma nih.
3: Iya, kadang-kadang moderasinya tadi ya.
0: Iya. Gimana?
3: Gimana kabar Kak Domen? Gimana kabarnya Kak Domen nih?
0: Aduh, ini hari kedua ya siaran malam Astungkare, kabarnya baik.
3: Iya,
0: Kalau ibu gimana
3: oke.
0: kabarnya?
3: Sama-sama baik, sehat,
0: Astungkare.
3: afiat, segar-segar ya.
0: Iya, posisinya di
3: Iya.
0: mana nih, Bu Janu?
3: Saya ada di Bangli.
0: Masih di Bang. Oh, Anda nih kira jalan-jalan nih berhubung malam minggu gitu ya.
3: Enggak.
0: Iya.
3: Jalan-jalannya karena malam minggu ya gitu ya. Jalan-jalan besok hari minggu baru saya pulang ke Denpasar baru ya. Kalau hari minggu.
0: Iya. Oke.
3: Besok baru ya.
0: Iya.
3: Sekarang untuk gininya lagu apa sekarang?
0: Lagu tahun 60-70-an. Masih sama seperti biasanya.
3: Lagu manca, lagu Indonesia.
0: Indonesia boleh, lagu barat juga boleh.
3: Iya, oh masih lagi nanya, iya, oke.
0: Iya.
3: Tadi rasanya Bunda Yos sudah naik ya, Radia?
0: Ya.
3: Bunda Yos tadi naik ya, sudah tadi kedengaran
0: ya,
3: Radia.
0: Iya, Bunda Yoseli. Kalau Ibu Janura mau request lagu apa nih malam minggu ini?
3: Yesterday Once More.
0: Yesterday?
3: Carpenter siapa penyanyinya rasanya?
0: Judulnya Yesterday?
3: Yesterday One More.
0: Sebentar ya. Yesterday
3: Once More. Sekarang dulu nih, salam-salam sambil gini ya.
0: Oke.
3: Ya. Kan malah Bunda Yos, Bunda Yos masih ada di Jakarta, belum ke Bunda Yos. Semoga sehat walafiat, masih bertemu dengan keluarga ya. Mbak ini, Mbak malam, Mbak ini, Mbak malam, Mbak ini, Mbak Ani, Bu Resmi juga, Mbak malam ya. Mbak Rama, Bu Wida, Wikati, ya mat malam, buat Ayu Mbak Zohai juga ya mat malam, ya buat Ibu Jingga Ratna, Mbak Tiara, mat malam, buat Bu Diawati, Desa Ayu juga mat malam, ya buat Pak Adi Yudhisira juga, Krispati, Pak Luhut juga, buat malam ya, Pak Anwar di Madura ya, buat Pak Krispati ya sudah ya, buat Pak Widi, Kanaro juga, Kak Pak Armada gimana kabar, buat malam, buat Pak Goromo, ya buat Kak Ahmad Irwan yang ada di Bandung, Pak Iwan di Kendari gimana kabar, buat malam. Mbak Tami, Pak Tami di Amrapura, Pak Sarka yang ada di Singaraja. Selamat malam ya, buat Kenaro sudah ya tadi ya. Ya. Buat Pak Amangku di Tlungkung, Pak Pandesa, Pak Bagas, gimana kabar ya. Selamat malam. Ya, kepada semua-semuanya para pecinta Senandung Malam. Ya, silakan naik, sudah ditunggu sama Aninda aja mau
0: beli Anandi. Kayaknya lama-lama Aninda. Bakal berubah nama nih.
3: Aninda,
0: Aninda. Anandi, iya, tidak apa-apa.
3: Ya, oke, enggak, makasih ya. Iya. Satu lagunya.
0: Iya, sama-sama. Selamat malam. Terima kasih. Ya.
3: Ya, salam buat Abang Dharma ada di sana ya.
0: Siap, siap.
3: Ya. Oke, makasih.
0: Iya, terima kasih. Baik, itu tadi perbincangan dari dengan Ibu Januraga. Dan pendengar, kita masih berlanjut di Senandung Malam hari ini. Kita akan menjawab satu telepon lagi untuk di sesi kedua pada malam hari ini. Baik, halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Ya, dengan siapa?
4: Dengan Pak Putu Benesio dari Gianyar.
0: Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak?
4: Ya, kabarnya baik. Selamat kenal ya, Andini namanya ya?
0: Iya, hanya saja salah di I-nya, Pak.
4: Oh,
0: dengan Andani, seperti itu.
4: Andani.
0: Iya, benar sekali.
4: Kebetulan anak saya juga namanya An, makanya saya tetap ingat ya, Andani. Lagunya sekarang apa, Andani?
0: Lagunya untuk di sesi kedua ini Indonesia atau lagu barat, tetapi ada batasan tahunnya. Dari tahun 60 sampai 70-an nih, Bapak.
4: Oh, lagu gitu, saya request lagu dari Meriam Belina ya.
0: Judulnya apa itu?
4: Untuk Sebuah Nama.
0: Sebentar, saya cari dulu.
4: Ya, lanjut Andani ya.
0: Iya.
4: Ya, tadi ada Bu Jenura, selamat malam. Mudah-mudahan masih menetor, salam sehat. Ada Ibu Farida juga di Palu. Ada Bu Ayu juga, selamat malam. Ada Mbak Ini, malam Bu Ini. Ada Bu Anik Nuntalang, selamat malam. Ada Gemas juga. Ada Bu Nayos, apa kabar? Mudah-mudahan menetor. Ada juga Romo Manggu, selamat malam. Kak Sanggulan, apa kabar? Mudah-mudahan menetor. Ada juga Diawati. Ada Kenarok, malam Kenarok. Ada juga Bu Kartika, selamat malam. Ada Bu Resmi, apa kabar? Ada siapa, Pak Widi juga di Tokyo, selamat malam. Sehat sekeluarga. Ada Pak Nyoman juga di negara, selamat malam. Pak Manggu di Klunggung, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Ada Romo Manggu juga di Singaraja. Mudah-mudahan keluarga di sana sehat semua. Ada Putri Manggis di Gianyar, sehat sekeluarga. Ada Bang Dharma, mana dia?
0: Waduh, ini Bang Dharma di sebelah saya nih.
4: Makanya dia mampet, dia diam dia ya. Jangan ketawa, jangan lebar, nanti sambungannya tuh nanti mati nanti ya.
0: Aduh, parah sekali nih.
4: Ya, memang dia tuh Bang Dharma orangnya ceria banget ya. Mudah-mudahan Bang Dharma sehat. Ya, ya untuk Andini, Andani, selamat tugas. Bang Dharma juga di sana, jaga Andani yang baik-baik ya.
0: Iya,
4: pasti. Si Anu gak pernah siar malam dia ya, Andani.
0: Si Anu siapa ya, Pak?
4: Siapa namanya tuh?
2: Linda.
4: Fitri Marlina.
2: Rabu, Pak, Rabu.
0: Hari Rabu katanya, Pak.
4: Hari Rabu.
0: Iya.
4: Biasanya dia pagi terus dia ya. Ya, untuk Anda ini dan Bang Dharma, selamat tugas bertuntas. Selamat malam. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih, selamat malam. Baik pendengar, kita sudah keep terlebih dahulu untuk dua lagu yang menemani pada malam hari ini. Dan yang pertama kita akan mendengarkan request lagu dari Ibu Januraga yang dari Bangli yang berjudul Yesterday Once More. Selamat mendengarkan.

0: Masih disiarkan dan masih ditemani aku Andani dari RRI Pro 1 Denpasar. Selamat malam pendengar, pada malam minggu hari ini Andani dan rekan Andani, Kak Dharma akan menemani hingga pukul 12 malam nanti. Yang ingin request lagu atau berbincang-bincang lebih lanjut boleh menghubungi WhatsApp kami atau telepon udara kami. Dan pada malam hari ini kita akan berlanjut, ini sudah ada telepon, kita akan angkat terlebih dahulu. Baik,
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam Ibu Niriani. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini?
1: Hari ini astengkar baik.
0: Iya,
1: Anda ini gimana? Sehat kah? Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal Ibu. Astengkara sehat. Posisinya lagi
1: Iya.
0: di mana Niki?
1: Posisinya lagi di Luplu.
0: Wah, di Luku
1: Tahu Luplu
0: berarti.
1: kah?
0: Iya, tahu dari Badung ya itu ya, Bu ya.
1: Iya,
0: Iya,
1: dekat
0: kebetulan.
1: Puspem.
0: Iya, kebetulan saya juga dari Badung.
1: Badung mana?
0: Badung Utara, Ibu.
1: Badung Utara, Kute.
0: Nggih.
1: Di Kute.
0: Dan Badung Utara. Petang, ya.
1: Oh,
0: Nggih.
1: Petang.
0: Iya. Kemana malam
1: Oh.
0: Minggu ini, Bu? Di rumah
1: Malam
0: atau
1: Minggu ini di rumah
0: di
1: aja,
0: rumah
1: di
0: aja,
1: rumah
0: ya?
1: aja. Udah
0: Menghabiskan
1: di
0: waktu.
1: satpam.
0: Waduh. Tapi menghabiskan
1: Mana
0: waktu.
1: sih Dharma nih? Mana
0: Aduh.
1: Dharmanya?
0: Untuk Kak Dharma lagi keluar nih.
1: Waduh,
0: Iya.
1: sendiri dong di sana.
0: Ya, tadi.
1: Sama Pak Wayan.
0: Iya, tadi kebetulan bareng nih sama Kak Dharma, tapi tiba-tiba menghilang. Oh, itu masih ada
1: Menghilang.
0: di depan
1: Wah.
0: Kak Dharma.
1: Wah.
0: Iya.
1: Ya, salam buat Dharma, salam buat Pak Wayan.
0: Iya, siap.
1: Salam kenal buat Adinda.
0: Aduh, Adinda nih lagi.
1: Adinda sekarang.
0: Andani,
1: Andani.
0: iya.
1: Andani, ya.
0: Andani, enggak.
1: Ya.
0: Iya, gimana
1: Lagunya
0: malam?
1: apa nih, Manca? Pak Indo.
0: Untuk lagu Indonesia boleh, tapi ada batasan tahunnya
1: Indonesia.
0: ya. 60
1: Oh, gitu.
0: sampai 70-an. Iya.
1: Lagu ini mancanya A Bed of Roses ada.
0: Lagu judulnya apa ini?
1: Bed of Roses dari siapa? Bon Jovi ada?
0: Manga berarti ya, sebentar.
1: Sambil
0: Bed.
1: jalan-jalan ya.
0: Iya.
1: Link-link dulu, jalan-jalan ke Janura di Bangli. Halo Pak Widi, selamat malam. Bu Resmi, Bu Kartika, yuk gabung. Pak Putu Bendese, Gek Mas juga, Bu Dewati, Bu Ani Gunung Talang, Mas Bro Ade Rai, Pak Beni Jo, Bu Parida, Bu Ayu Masohi, terus buat siapa lagi Bang Sandi, terus buat siapa ya, kok lupa, Mangku Romo, Mangku Klungkung, selamat malam buat semua. Terus buat Bunda Resmi, ayo Bun, naik Bun. Ya, beli Gopinda juga. Ya, salamnya buat semua-semua. Buat Andani, selamat tugas.
0: Ya, terima
1: Lagunya ada?
0: kasih. Lagunya
1: Lagunya
0: tadi
1: ada?
0: mau make sure dulu nih Andani biar nggak salah ya. Judulnya tadi Bed of Roses
1: Bed.
0: seperti itu ya. Dari
1: Bed.
0: Bon Jovi seperti itu ya.
1: Iya.
0: Iya, ini saya
1: Betul.
0: sudah
1: Ya.
0: dapatkan.
1: Iya,
0: Nanti
1: makasih
0: iya,
1: Andani.
0: sama-sama,
1: Selamat
0: selamat
1: tugas.
0: malam. Iya.
1: Besok siaran ya?
0: Besok iya benar di jam siang,
1: Iya.
0: Ibu.
1: Wah, siang.
0: Iya, benar
1: Iya,
0: sekali. Ya,
1: oke.
0: terima kasih.
1: Ya,
0: Selamat malam.
1: selamat malam Minggu.
0: Ya,
1: Bye-bye.
0: dadah. Iya.
1: Bye.
0: Iya, dan selanjutnya kita angkat telepon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Andani, salam kenal.
0: Iya, salam kenal dengan siapa?
2: Ini dengan Kak Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Sengkara sehat ya. Lagi
2: Iya.
0: posisinya lagi di mana nih? Di rumah atau lagi jalan-jalan menikmati malam minggu nih, Kak Rahma?
2: Ini kebetulan di radio daerah di sini ada program karaoke udara habis karaoke.
0: Karaoke seperti itu ya.
2: Oh ya, programnya karaoke udara. Malam minggu.
0: Iya, malam minggu ya.
2: Ini Andani kan namanya ya?
0: Iya, benar sekali Andani. Asing ya?
2: Iya, memang asing baru sekali ini.
0: Iya.
2: Bisa komunikasi.
0: Iya. Bagaimana malam ini ada request lagu apa nih yang spesial? Boleh untuk Kak Rahmani.
2: Lagu salam perkenalan kita lagu apa ya?
0: Boleh lagu Indonesia boleh, lagu barat boleh. Yang penting tahunnya 60-70-an Kak Rahma.
2: 60-70.
0: Benar.
2: Kalau Anda ini sukanya mancanegara apa? Indo?
0: Boleh Indo deh sekali. Indonesia apa, suka Indo. Sih? Oke.
2: Indonesia.
0: Ya, mau lagu kalo, apa?
2: Ini aja deh. Sepanjang dalam kenangan.
0: Baik. Anda ini cari dulu ya. Sepanjang...
2: Udah dinyanyi dikit nih. Sepanjang jalan kenangan. Kita selalu bergandeng tangan. Itu.
0: Oke, sebentar ya. Sepanjang jalan.
2: Teti Kadi, kalau nggak salah penyanyinya.
0: Oke, ini udah dapet ya. Sepanjang jalan dari Teti Kadi. Seperti itu ya, Kak Rahma ya.
2: Betul.
0: Oke. Oke, terima kasih Kak Rahma. Mungkin ada titip salam, boleh?
2: Salam. Sebagai salam buat Andani. Andani kan?
0: Iya, benar.
2: Semoga sehat dan bahagia selalu. Asal ininya dari mana?
0: Asalnya dari Bali, Badung.
2: Dari pribumi ya.
0: Iya, dari Badung, Bali.
2: Asli Bali. Salam selalu. Udah bekerja.
0: Sambil kuliah.
2: Kuliah. Iya, masalahnya salah menyalami nanti kan biasanya kalau Kak Rahma beserta keluarga kan begitu bisa salam.
0: Iya, tidak apa-apa.
2: Salam buat pasangannya saja ya gitu.
0: Waduh. Nanti disampaikan ya Kak Rahma ya.
2: Pasangannya salam sehat juga. Iya. Semoga bisa untuk menjadi apa namanya? Untuk merancang untuk
0: berkarir ke depannya.
2: Berkarir iya tentu saja, tapi juga menjadi pasangan yang berbahagia lah nanti.
0: Waduh. Dengan siapapun itu ya.
2: Iya, itu.
0: Iya.
2: Salam juga ke kedua orang tua dan saudaranya ya.
0: Iya. Pasti ya.
2: Nah, juga buat Ibu Wigati yang gabung tadi ya.
0: Ibu Indi, ya Ibu Indi, ada Ibu Januraga, Bunda Yoseli, sama Bapak Putu Bendesa dari Gianyar.
2: Buat Ibu Indi, buat Ibu Janura, Wigati, Pak Putu, itu kan
0: Pak Putu Bendesa.
2: Padang mah susah ngomong ini bahasa Bali.
0: Iya.
2: Bang Grispati. Buat Ayu di Maluku, di Masohi Maluku Tengah, buat Deona, buat Bu Kartika, buat Ibu Farida, buat Ibu Gemas, buat Ibu Ratna Jingga, buat Ibu Resmi, buat Mas Sandi, Bang Luhut, buat siapa lagi ya, buat Pak Lidi di Tokyo Jepang. Pokoknya buat semua-semua yang di grup Ketawa ke TV dan Pak Sengaras.
0: Iya.
2: Spesialnya buat Rahma Sister dan buat Putri Yasmin di Jakarta. Selalu Allah SWT.
0: Iya. Terima kasih sudah bergabung dan selamat malam. Iya. Baik pendengar, kita akan mencari dan mengangkat telepon dulu. Ini dari telepon WhatsApp, kita akan angkat terlebih dahulu. Baik, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Om Swastiastu. Dengan siapa?
3: Ini pendatang baru, dengan Ibu Ani Manado.
0: Ibu Ani
3: Manado.
0: Ibu Ani.
3: Ini dengan Mbak Siap.
0: Ini dengan ya. Andani.
3: Oh, dengan Anna, salam kenal ya.
0: Ya, salam kenal. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Ibu? Malam minggu ya?
3: Alhamdulillah. Malam minggu baru pulang dari jalan-jalan dari apa ini, pesta.
0: Waduh, pulang dari pesta seperti itu ya. Have fun ya di malam minggu ini ya. Kabarnya gimana, Ibu Ani dari Manado?
3: Iya, alhamdulillah luar biasa, kabar baik, sehat walafiat.
0: Iya. Ngomong-ngomong, kalau malam ini mau request lagu apa nih, Bu Ani?
3: Kalau dari Ria Amelia.
0: Ria Amelia. Tapi itu tahun berapa ya rilisnya?
3: 70-an itu.
0: Oh, 70-an. Berarti masih bisa ya?
3: Bisa. Ini judul. Malam ini aku rindu.
0: Malam
3: rindu apa?
0: Malam ini aku rindu, seperti itu ya.
3: Ria Amelia, bisa toh?
0: Sebentar. Coba Andani cari lagi. Malam ini aku rindu. Aduh. Judulnya sangat spesial sepertinya ya. Untuk siapa nih? Untuk lagu malam ini aku rindu. Apakah ada seseorang yang dirindukan?
3: Aduh, cuma lagu dok.
0: Cuma lagu ya. Ini dari Ria Amelia ya?
3: Ria Amelia.
0: Iya.
3: Malam ini aku rindu.
0: Oke, ini Anda nih sudah keep ya lagunya ya?
3: Iya,
0: iya.
3: Betul.
0: Baik, ada yang okay. ingin disampaikan sebelum disiarkan lagunya?
3: Oh, sebelumnya menyapa dulu buat yang tugas, salam sehat ya.
0: Iya, sekarang.
3: Setepnya tadi. Oke, ini kan baru pendatang baru toh.
0: Benar.
3: Mungkin salam yang lewat lagi elektron PKH Rahma juga. Di mana itu alamatnya? Salam sehat, salam sukses, salam kenal ya.
0: Iya.
3: Elektron Ibu Farida juga, apa kabar? Salam sukses ya. Ini Ibu Farida yang ada di Sultan sana, salam sehat, salam bahagia. Sama keluarga kita dan Tete Dinda juga. Kita dan PKH Mati Ruan juga. Elektron Ibu juga yang di Fak-Fak sana. Ini bersama semua juga, tanpa terkecuali yang iya. lagi mendengar di RRI Denpasar.
0: Iya, terima kasih.
3: Kembali ke
0: iya.
3: yang tetap semangat. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Bu Ani. Ya, sehat selalu. Selamat malam. Ya, baik pendengar, itu tadi dia perbincangan dari pendengar yang request lagu. Karena mengingat waktu kita sudah habis ya untuk di sesi kedua ini, untuk senandung malam yang ingin request lagu kita akan lanjutkan di sesi ketiga. Jadi buat pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan kami akan menyiarkan requestan lagu dari pendengar tadi. Dan inilah dia lagu pertama yang berjudul Sepanjang Jalan Kenangan dari Teti Kadi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan.

0: selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Waktunya kentongan.
1: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
2: Lalu gimana dong?
1: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Oke, Pulau Seribu ya dari Teti Kadi. Oke, sudah menandakan juga nih pendengar bahwa ini sudah masuk sesi ketiga di Senandung Malam ya. Tadi sebelumnya ada rekan saya Andani ya. Nah, lumayan. Ya, akhirnya banyak yang kenalan juga ya. Sekarang sama saya nih, kembali lagi di dalam rangkaian di Pasar Malam ini, Senandung Malam bersama saya Dharma Chandra. Yang mau bergabung nanti bisa di 0896-781-23830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Dan ada WhatsApp nih, ada Bu Resmi di sini. Halo, Bu Resmi, selamat malam.
1: Halo, malam Bang Wandi. Kau Bang Wandi.
0: Hey, Bang Wandi.
1: Jadi kan udah kelamaan tadi nungguin lama.
0: Iya, saya Bang Wandi nih, Bu Resmi nih.
1: Iya, Bang Dharma, maaf ya.
0: Loh, suara saya katanya sama kan. Tapi gak apa-apa kok. Bu Resmi sehat gak?
1: Sehat.
0: Sehat ya.
1: Habis Asungkar.
0: Ya. Habis jalan-jalan hari ini, enggak?
1: Iya, jalan-jalan di udara ini.
0: Jalan-jalan di udara. Udah kemana aja, Bu, tadi?
1: Iya, cuman Bali doang.
0: Oh, cuman Bali aja? Oh, jarang keluar iya. Bali ya? Atau sering sebenarnya?
1: Jarang keluar Bali. Kalau dapat tiket, ya baru.
0: Kalau dapat tiket. Tiket pesawat?
1: Iya.
0: Oke, okay, Bu.
1: Bang Dharma, gimana kabarnya?
0: Sehat dong, saya sehat. Tadi ini ada ini loh, ada rekan saya loh, Andani. Udah dengar
1: iya,
0: tadi?
1: Iya, ada Andani ya. Itu iya. Penyiar baru ya?
0: Iya, nanti gantiin saya ntar seterusnya.
1: Oh gitu, emang mau kemana Bang Dharma?
0: Ya gak kemana-mana, di Bali aja Bu. Penerus. Penerus aja ya. Kan sekali-sekali kan ada wanitanya Bu malamnya. Gak hanya Linda aja.
1: Enggak, maksudnya Bang Dharma mau ini.
0: Apa?
1: Enggak. Mau berhenti gitu.
0: Enggak. Cuma menambah malam aja gitu kan. Biasanya kan saya, gitu. Bang Wandi, kok gak Linda. Linda bukan cuma Rabu aja kadang-kadang.
1: Oh iya.
0: Tambah satu ini.
1: Kirain mau ini Bu. Bang Dharma.
0: Aduh.
1: Mau pindah gitu. Enggak,
0: saya udah betah.
1: Jangan dong ya.
0: Jangan dong. Saya udah betah di sini. Ntar Bu Resmi nyari saya bingung.
1: Iya.
0: Kan? Bu Resmi request apa nih? Lagunya Indo Manca loh. 60-70.
1: 60-70 ya.
0: Yes.
1: Tadi Sweet Caroline ya. Ada enggak Bang Dharma?
0: Sweet Caroline. Oke, okay,
1: iya,
0: kita coba.
1: Caroline.
0: Saya pernah denger deh lagunya kayak dia. Sweet.
1: Iya, dari Nail siapa itu ya?
0: Oke, Sweet Caroline.
1: Itu tahun 69 itu.
0: Oke, kita cek dulu. Sweet Caroline. Oke, dari Nail Diamond ya? Benar ya?
1: Iya, Nail Diamond ya.
0: Oke, bisa.
1: Ya. Salam-salam dulu ya. Tadi itu Anda nih ya, masih di sana ya?
0: Masih sebelah saya nih, Bu.
1: Oh, malam Mandani, malam juga Bang Dharma. Terus tadi ada Bu Ani ini baru orangnya, baru dari kemarin. Baru dua kali sekarang mengudara.
0: Oh, yang tadi ya.
1: Salam kenal ya Bu Ani ya.
0: Oh, iya,
1: tapi enggak
0: iya.
1: Tahu dari mana itu ya, dari Padang kayaknya ya.
0: Dari Manado. Dari Manado kan katanya.
1: Oh, iya Manado kayaknya. Iya Manado, banyak orang Manado ya.
0: Iya.
1: Salam kenal Bu Ani sama Bu Indi juga, Bu Farida, Teteh Linda juga ya. Kak Rama, Mbak Ayu juga. Terus ada Esther Rita, ada Deona, ada Viola ya. Terus ada Pak Pupu Pendete juga, ya. Ada Bu Janura, Bu Ani Gunung Talang juga ya. Bu Kartika. Terus Gek Mas juga, Gek Mas sekarang jarang naik ya.
0: Iya, saya jarang dengar.
1: Gek Mas ya. Sama Pak Kris Pati juga, Pak Sandi, Pak Andi, Pak Sanggulan juga, Pak Pupu Pendese. Sama siapa katanya sering naik ya, Bang Luhut gitu ya. Bang Luhut, Bang Beni Jo juga. Sama Pak Nyoman Negara juga. Ya dah, untuk ke semuanya. Oh ya, Pak Widi belum. Pak Widi paling lagi ngorok itu ya.
0: Iya, tadi sesi Pak pertama juga. Pak Widi telepon ya.
1: Iya, sesi pertama. Pak Widi, Bu Indi, makasih semuanya. Selamat malam, good night. Ya Bang Dharma, makasih ya Bang.
0: Siap. Terima kasih juga
1: selamat
0: Ibu Resmi.
1: Selamat istirahat ya.
0: Ya, selamat istirahat juga ya.
1: Oke, sehat selalu.
0: Amin. Oke, itu dia dari Bu Resmi ya. Dan tadi Bu Ani Gunung Talang, tadi infonya selamat malam, selamat tugas, salam kenal Kak Dani. Mari ketawa TV bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Kiuk-kiuk, kiuknya pakai Kak Bu ya. Kan kiuk-kiuk ya pakai Kak. Request lagu Ernie Johan, judulnya Mutir Yang Hilang. Oke, salam buat pendengar Senandung Malam ya. Siap Ibu. Oke. Aduh, pesawat teleponnya mati teleponnya. Oke, itu ya. Yang mau masih monitor boleh. Oke, kita angkat soal telepon lagi. Coba angkat dulu ya. Ada nggak nih suaranya nih? Halo, senang malam.
2: Iya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Purnamasari ya, bener ya?
2: Iya benar.
0: Iya benar. Lagi malam mingguan, nggak?
2: Lagi di rumah aja nih.
0: Lagi di rumah aja. Abis keluar, nggak?
2: Enggak juga. Kalau keluar itu panas, jadi jarang, mending di rumah aja gitu loh.
0: Oh, oke. Maksimal jam 7 malam ya keluarnya ya katanya ya. Waktu itu bilang, iya enggak sih?
2: Biasa. Oh iya, jam 7 pulangnya. Pas jam 9 gitu. Tapi malam ini enggak keluar kok, di rumah aja.
0: Malam ini enggak keluar, di rumah aja ya. Iya. Males ya. Udah malam termasuk angin lagi.
2: Kalau di rumah aja kan kita monitor sama Bang Darma aja.
0: Iya dong. Saya ada teman juga sini, ada Andani di sini. Belum pernah dengar ya?
2: Belum
0: ya. Oh, kirain tadi monitor. Nanti deh kapan-kapan. Kak Purnamasari dapat salam nih, dapat dari Bu Resmi. Salam kenal. Selamat malam.
2: Iya, salam kenal. Tinggal di mana dia tuh?
0: Siapa? Maaf.
2: Dia tinggal di mana?
0: Siapa, Ibu Resmi?
2: Iya.
0: Oh, di Singaraja, dari Singaraja.
2: Dari Singaraja, salam kenal ya Ibu ya. Dari Purnamasari di Sulawesi Barat.
0: Iya, saya dari Denpasar Bu. Salam kenal juga ya.
2: Iya, salam kenal kali. Ketawa Bang Andi.
0: Oh, ada Pak Andi?
2: Enggak ada, dia berjuang sendiri tuh dia.
0: Oh, berjuang sendiri. Iya, kok tumben sih gak bareng? Biasanya bareng. Ya, sendiri. Oh, biasanya bareng loh sama Pak Andi. Saya udah jarang nih denger Pak Andi dari Batam nih.
2: Berjuang sendiri, tapi sudah ada yang mencuri.
0: Hei, kaget saya.
3: Ketawa aja Pak Darma.
0: Kaget saya Pak, tiba-tiba ketawa. Sehat Pak?
3: Saya dari tadi berjuang, nggak bisa tembus, makanya numpang nih.
0: Lo kan di WhatsApp bisa, Pak. Biasanya telepon di WhatsApp loh. Jarang nih saya lihat nih.
3: Iya.
0: Sehat ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ya ampun, habis jalan-jalan ke RRI mana aja nih, Pak Andi?
3: Oh tidak, saya jalan-jalan di Anu, sempat keluar ngopi tadi di kafe.
0: Oh, sempat ngopi di kafe. Oh, malam minggu di sana ya?
3: Iya, malam mingguan ya.
0: Aduh, tapi hujan nggak sih Pak di sana? Di sini sempat hujan loh waktu itu.
3: Untuk hari ini pagi
0: aja ya.
3: Ini saja, nggak ada sampai ini.
0: Nggak lama ya. Cuma disiram ya, aja ya Pak ya, biar nggak berdebu ya.
3: Sebentar aja.
0: Oke, nah ini mau request lagu nggak nih Pak sama Kak Purnamasari? Ini lagunya tapi 60-70 ya, nih, Indo Manca nih. Apa?
2: No. Tahun berapa ya kan?
0: 60 dan 70, Indo sama Manca.
2: Oke, Purnama belum lahir.
0: Saya juga belum lahir, sama.
3: Cuma yang saya tahu,
0: apa tuh?
3: Itu mungkin karena perpisahan SMA dulu sempat nyanyikan lagu itu, Teluk Bayur. Itu tahun berapa?
0: Oh, Teluk Bayur. Ini itu ya, siapa? Aduh, saya lupa lagi namanya. Teti Kadi bukan sih? Ya. Yeah.
3: Tidak tahu.
0: Outlook Bayur ya?
3: Waktu itu lagu perpisahan kami itu.
0: Ernie Johan, maaf. Oke. Teluk Bayur nih, mau di style ya. Oke, boleh. Siap.
3: Oke, untuk adik Purnama mau request apa nih?
2: Itu
0: kan
2: aja deh,
0: soalnya
2: Purnama tuh belum lahir.
0: Oh iya, saya juga belum lahir, direncanain kayaknya juga belum deh.
3: Iya.
2: Tanda-tanda mau lahir di dunia belum
0: sih. Iya, ini mau apa enggak gitu, masih bingung kan.
3: Iya.
0: Dapat salam Pak Purnamasari dari Pak Widi, salam sama Pak Andi dan Purnamasari, iya. Tokyo masih monitor gitu kan.
2: Salam balik ya Pak Widi,
3: sehat Pak Widi ya, sekeluarga di sana.
0: Oke, okay, amin. Mau salam-salam?
2: Ya, kirim salam ya. Ada Pak Udi, salam sehat. Ada Ibu Farida, ada Pak Benijo, ada Bang Luhut, ada Bunda Tiara. Dilanjut aja deh, Kak, ya.
3: Wah, Viola.
2: Ada Pak Vio. Ayo, Kak Vio, bergabung.
3: Ayo juga,
2: ada Kak Ayu di Mokosi juga, ya. Salam sehat. Semuanya aja gini, Bang Dharma, ya.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya masih banyak yang mau gabung juga nih, ya. Sop. Semuanya tanpa tersekali.
0: Okay.
2: Buat Bang Dharma, semoga sehat selalu.
0: Yes.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Adi dan Kapur Ramasari, ya. Dari Poliwali Mandar dan Pak Andi dari Batam, ya. Jauh ya, gitu. Saya kapan-kapan mau ke Batam deh. Kapan-kapannya itu kapan? Ya tidak tahu. Oke, yang masih mau bergabung boleh. Para pendengar bisa di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Oke, kita angkat pesawat telepon lagi ya. Halo, senon malam. Halo.
4: Halo, Senandung Malam.
0: Oke, halo Ibu Ratna Jingga, ya.
4: Iya.
0: Oke, sehat Ibu?
4: Benar sekali.
0: Benar dong, 200 buat saya berarti, ya.
4: Lebih dari 200. 500 aja.
0: Waduh, 500 aja. Boros, Bu, jadi banyak-banyak. Sehat Ibu, ya?
4: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, sehat. Malam mingguan keluar nggak?
4: Enggak, baru habis pulang dari duka.
0: Oh, oke. Okay.
4: Yang penghiburan kalau di Manado.
0: Oh, gitu. Hmm. Itu apa baru dari
4: silaturahmi.
0: Oh, oke. Okay. Dari tadi sore ya, siang ya?
4: Ya. Dari jam 6.
0: Oh, dari jam 6.
4: Iya.
0: Oke. Apa namanya? Tapi di sana itu ya, apa cuaca aman ya? Enggak ada gempa-gempa gitu ya. Aman ya?
4: Enggak.
0: Oke.
4: Aman masih, seperti kemarin-kemarin.
0: Seperti masih kemarin-kemarin. Duitnya
4: panas.
0: Iya, itu kayaknya memang semuanya juga sama ya.
4: Iya.
0: Duitnya aman tapi ya.
4: Oh, duitnya aman. Ini kan hari Sabtu.
0: Oh iya, aman. Hari Sabtu aman ya. Oke, masih minggu kedua nih. Tapi minggu depan enggak tahu ya abad atau enggak.
4: Iya. Mungkin udah mulai menipis.
0: Ini numpang lewat.
4: Menipis seperti lemon.
0: Seperti lemon. Perih juga lagi ya. Perih gimana gitu. Bu Ratna mau request lagu enggak? Ini tahun 60-70 Indomanca.
4: Kalau apa? Ari Kusmiran boleh masuk?
0: Ari Kusmiran.
4: Kusmiran.
0: Oke, coba sebentar ya kita.
4: Kalau dia masuk setulus hatimu semurni atau
0: setulus hatimu semurni cintaku.
4: Cintaku, iya.
0: Yes.
4: Kalau dia masuk.
0: Masuk nih, Bu. Masuk dia.
4: Oh. Makasih buat Bang Dharma.
0: Lo
4: angkat telepon. Semangat selalu dan diberkati sepanjang malam hari ini. Kalau mau pulang, hati-hati di jalan.
0: Siap.
4: Lanjut, salam ada Bunda Janura, Ibu Janura, apa kabar? Mungkin sudah tidur, salam sehat selalu. Selamat beristirahat. Ada Ibu Gemas juga. Ada Bu Retmi, salam sehat selalu, selamat beristirahat. Ada Ibu Indi, ada Kak Rahma, ada Ibu Ani, ada juga Bunda Yoslin. Mungkin coba istirahat, sebobo, selamat beristirahat. Ada Ayu Dimasohi, ada Ibu Widyagati atau apa?
0: Ibu Diawati.
4: Diawati.
0: Wigati juga.
4: Selamat malam, ada Teh Dinda, ada Ibu Cikuria, di Manado ada Bang Cliff, ada Bang Krispati, ada Pak Widi sekeluarga, ada Pak Andi Dikira, ada juga Bang Luhut, ada Pak Sandi, ada Bang Hadi Dinias, ada Pak Willy Govinda. Dapat salam semua dari Ibu Ratna.
0: Oke.
4: Okay. Kasih semua, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Okay. Itu saja.
0: Shop.
4: Buat Bang Wandi, Bang Dharma.
0: Ayo Bang Wandi.
4: Sandra.
0: Ya.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih juga ya. Oke, itu dia dari Budatna Jingga. Budatna Jingga dapat salam dari Bu Resmi. Salam kembali Bu Jingga. Selamat malam, sehat selalu. Saya tanya ya. Oke, itu dia. Ada lagi yang nelpon ya. Oke, masih saya kasih sampai 11.35 kali ya. Terakhir kali ini. Oke, halo, selamat malam.
5: Senandung malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Pak siapa ini?
5: Dafir Antigalau Amburadul.
0: Bapak Dah? Siapa?
5: Dafir.
0: Bapak Dafir, oke.
5: Iya, siapa? Antigalau Amburadul.
0: Antigalau Amburadul, ya ampun. Ada Amburadul ya Pak ya?
5: Oh iya dong.
0: Kayaknya baru ketemu deh saya deh sama Pak Dafir deh, ya nggak sih?
5: Ya, salam kenal buat Abang Dharma yang cuakep.
0: Wis.
5: Yang suaranya kayak Bang Wandi.
0: Tuh kan kayak Bang Wandi lagi. Iya, saya emang ada dua. Ya.
5: Oh begitu ya Pak?
0: Iya, satu namanya Bang Wandi. Saya jadi berdua itu. Di belah dua cocok. Saya.
5: Cocok.
0: Oke, Bang Dafir dari mana Pak tadi? Maaf.
5: Dari Sumenep, Madura.
0: Oh Sumenep. Ini masih satu keluarga sama Bang Anwar gak ya? Enggak ya, beda ya.
5: Kalau Bang Anwar di Sumenep juga, tapi di Kepulauan Tondok.
0: Oh,
5: kalau
0: okay.
5: Aku Sumenep, Kepulauan Sekudi.
0: Oh, oke, okay. Beda ya. Jauh ya itu jaraknya ya? Jauh gak sih Pak?
5: Ya, paling banter kalau dari Sekudi ke Tondok. 2.5 jam sampai 3 jam lah
0: itu. Oh ya, jauh banget berarti ya. Oke, saya kira itu satu keluarga atau kayak Bang Kholip gitu.
5: Nah begitu lah.
0: Muhammad Kholip gitu. Aduh. Tapi di sana aman gak cuaca? Hujan gak sih? Di sini belum hujan soalnya. Sempat hujan sih. Di sana hujan?
5: Kalau di sini panas banget.
0: Loh, panas banget. Berapa hari itu panasnya?
5: Setiap hari Pak.
0: Setiap hari. Oh, belum sempat hujan berarti ya?
5: Belum, Bang.
0: Aduh, nggak malam mingguan nih?
5: Ya, malam mingguannya dipending dulu.
0: Dipending dulu?
5: Karena ada senandung malam eman-eman.
0: Oh, yes, eman-eman ya?
5: Iya, dong.
0: Oh, berarti tadi habis ke RRI mana aja nih?
5: Habis di RRI Denpasar aja.
0: Oh, Denpasar aja.
5: Iya.
0: Oh, saya
5: soalnya
0: pikir.
5: Soalnya kalau di Denpasar kenal sama orang Manado, orang Batam. Orang mana, pokoknya luas lah
0: iya.
5: Indonesia itu.
0: Iya, liburannya ke sini semua ya.
5: Nah, begitulah.
0: Jadi semuanya kenal, aduh Pak Dafir ya.
5: Nah, lagu dulu Pak.
0: Boleh, ini tahun 60-70 nih, Indo Manca, mau apa nih?
5: Kalau begitu, saya coba lagunya dari Tommy Gipisa.
0: Tommy?
5: Gipisa.
0: Apa tuh judulnya tuh?
5: Suratan.
0: Suratan ya?
5: Oke.
0: Kita lihat dulu ya. Suratan itu tahun berapa itu? Oh, itu tahun 87 ternyata, Pak.
5: 87?
0: Iya, nggak ketemu jadinya. Jadi, nadanya 60-70
5: ya, Pak. 60-70 kira-kira apa ya, Pak?
0: Kalau di sini, Indonesia itu paling 60-70 angkatannya seperti Panbers, terus juga ada Kusnarti, terus juga...
5: Nah, itu yang nomor 2, Pak.
0: Kusnarti. Ini iya. Ada Aku Hanya Bayangan, Pak.
5: Cocok.
0: Itu aja ya.
5: Sekarang mumpul lagi sendiri.
0: Jadi bayangan ya?
5: Iya dong.
0: Kesian Pak. Gak apa-apa dong, bayangan kan tapi selalu ada, selalu setia dong. Kayak gak?
5: Nah begitu. Ini ada suatu persembahan buat Bang Dharma.
0: Siap.
5: Ke terminal membeli kurma.
0: Cakep.
5: Duduk di bangku di Sepudi.
0: Cakep.
5: Salam kenal buat Abang Dharma.
0: Siap.
5: Pandu siarku sama Bang Wandi.
0: Rize. Selalu ada Bang Wandi dimanapun ya.
5: Oh begitulah. Karena ketawanya ini hampir-hampir mirip.
0: Hampir mirip ya. Waduh.
5: Iya,
0: Bang Wandi yang ikutin saya Pak. Bukan saya.
5: Ya kirim salam.
0: Siap.
5: Yang barusan ada penyiar baru. Ada nih salam kenal.
0: Ya. Yeah.
5: Kemudian ada Linda. Ada juga Bang Wandi. Dan Abang Dharma sendiri.
0: Siap.
5: Mudah-mudahan. Oh, Mbak Indah juga, Indah Sari.
0: Oh ya, Indah Widyasari.
5: Iya, Indah Widyasari. Kemudian juga ada siapa lagi? Purnama itu ya?
0: Iya, Purnama Sari tadi.
5: Purnama Sari, salam kenal. Dari mana itu, Bang?
0: Dari Poliwali Mandar, Sulawesi.
5: Iya, salam kenal dari Madura. Salam satu darah dari Madura.
0: Oke.
5: Okay. Kemarinnya membeli minyak.
0: Cakap.
5: Ikut Mbak Dian mencuci kain.
0: Cakep.
5: Salamnya jangan banyak-banyak.
0: Oke.
5: Okay. Kasihan pada yang lain.
0: Hey, siap.
5: Yang penting tetap enjoy, eksis.
0: Yes.
5: Di Denpasar Pro 1 RRI Radio.
0: Iya, mantap.
5: Buat Abang Dharma.
0: Siap.
5: Ucapkan Dafir banyak terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Pak Dafir ya. Oke, itu dulu para pendengar. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Mungkin karena lagunya sudah ada berapa nih? Ada 5 ya berarti ya. Tadi ada Pak Kantor. Siapa? Bu Resmi. Kok Pak sih? Tadi Sweet Caroline dari Neil Diamond ya. Oke. Okay. Lalu Mutiara Yang Hilang ya Ernie Johan. Tadi Pak Han itu dari requestannya siapa? Saya lupa lagi. Kamu apa? itu ya, nggak salah Teluk Bayur Pak. Itu ya Ernie Johan ya, nggak salah. Pandi apa ya? Tadi saya lupa beran. Oh iya benar. Terus habis itu Bu Ratna Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Terus habis itu ada Pak Dafir tadi ya, Aku Hanya Bayangkan. Ada 4 lagu nanti kita mainkan ya. Nanti setelah itu kita kembali lagi Senang Malam ya. Tapi memang kayaknya kalau sempat ya gitu, kalau gak sempat mungkin bisa salam-salam aja. Oke, untuk itu para pendengar nih, lagu-lagu yang sudah requestkan tadi, dan tetap bersama kami dalam rangkaian di Pasar Malam ini di Senang Malam.

How Deep Is Your Love ya, dari Biji sebagai lagu penutup pada Senandung Malam di sesi hari Sabtu ini ya. Dan juga untuk Anda para pendengar, terima kasih yang tadi sudah bergabung ya bersama rekan saya Andani juga. Tadi sebelumnya ada Pak Widi dari Tokyo, ada Bang Sandi ya sesi pertama, terus juga ada Bu Deo Sally, ada Bu Januraga, ada Pak Putu Bedese, Bu Indi, ada Kak Rahma, ada Bu Ani dari Manado. Lalu ada Bu Resmi juga tadi. Ada Kapur Ramasari dengan Pak Andi ya dari Batam. Lalu ada Ibu Ratna Jingga, oke. Terus juga tadi ditutup dengan Pak Davir. Terima kasih banyak untuk para pendengar sudah bergabung ya. Dan juga via WhatsApp tadi ada Bu Ani Gunung Talang juga ya. Terima kasih Bu Ani Gunung Talang yang sudah salam-salam juga. Nanti kita ketemu lagi kesempatan berikutnya ya. Dan juga kapan ya ketemu lagi ya? Nggak tahu deh, nanti lihat aja ya. Oke ya. Dan kalau gitu saya Dharma Chandra beserta Ketut Andani dan juga operator Wayne Switre pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti kita temu sapa lagi. Untuk itu para pendengar, selalu bersama kami di Pro 1 dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi hari ini, besok, dan seterusnya. Sampai jumpa. Selamat malam. Bye.

terdengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik.

Salam jumpa pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Bapak Ibu sudah berada. Shalom. Kiranya saya menjumpai Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sukacita sekali saya Pendeta Nara, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam acara Siraman Rohani Mimbar Agama Kristen. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Dengan tema Agen Pembawa Damai. Sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kekasih jiwa kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan kami ada sebagaimana kami adanya saat ini. Semoga karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan sanggup memulihkan, menguatkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Allah, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia, firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Perikop ini merupakan bagian dari ucapan bahagia yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang memiliki kemiripan pada peristiwa Musa ketika Musa menerima firman Tuhan di dalam bentuk dua loh batu di bukit. Dan di sini Tuhan Yesus sendiri yang memberikan firman-Nya. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Firman Tuhan ini disampaikan kepada orang-orang percaya bahwa setiap orang percaya harus menjadi pembawa damai. Ketika pada masa itu mereka ada di dalam pemerintahan Kaisar Roma. Mereka mengalami yang namanya penganiayaan, mereka mengalami namanya kesulitan dan penderitaan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, Tuhan Yesus mau mereka menjadi agen-agen yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbicara tentang damai, seorang jenderal Amerika yang bernama Jenderal Douglas MC Arthur dalam tulisannya mengatakan bahwa di dalam 3400 terakhir ini, 3400 tahun terakhir ini, kedamaian yang terpanjang tidak lebih dari 268 tahun. Selebihnya sejarah manusia ada sejarah kekacauan dan peperangan. Dengan kata lain, sejarah manusia lebih banyak dipenuhi oleh kekacauan dan peperangan dibandingkan dengan kedamaian. Bacaan ini kali ini hendak mengingatkan kita tentang seruan Tuhan Yesus melalui ucapan bahagia. Agar kita menjadi pembawa damai bagi dunia yang penuh dengan kekacauan dan peperangan ini. Kata damai dalam bahasa Ibrani disebut shalom, sedangkan dalam bahasa Yunani eiren. Namun kata shalom lebih sering dipakai dibandingkan dengan kata eiren. Ya. Dan kata ini, kata eiren sering sekali digunakan untuk menerjemahkan shalom. Di mana ini berbicara tentang kedamaian batin, ketenangan rohani yang tidak bisa ditentukan oleh keadaan, yang tidak ditentukan oleh dunia, tetapi benar-benar kedamaian yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap orang percaya. Karena setiap orang percaya sudah mengalami pendamaian yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikerjakan melalui pengorbanannya, kematiannya di kayu salib. Shalom pertama kali terdapat di dalam kitab Kejadian 1 dan 2. Yaitu ketika manusia pertama, Adam, mempunyai relasi yang dekat dengan Allah. Manusia bahkan lingkungannya. Taman Eden sendiri dalam bahasa
Anglo-Saxon berarti taman yang sentosa, penuh dengan kedamaian. Namun shalom itu menjadi rusak ketika relasi manusia dengan Tuhan itu rusak. Dalam Kejadian pasal ketiga, manusia jatuh dalam dosa. Manusia yang pada awalnya suka dengan kehadiran Tuhan, ketika dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, berubah menjadi takut dan ketakutan dengan kehadiran Tuhan. Lebih lanjut lagi, relasi manusia dengan sesama manusia dan lingkungannya pun menjadi rusak. Disebutkan dalam Yesaya pasal 5 ayat 9, Allah sendiri menjadi raja damai. Dengan demikian damai sejati itu datangnya dari Allah, sehingga di luar Allah tidak akan mungkin mencapai terciptanya sebuah kedamaian. Menjadi orang yang suka membawa damai tidak cukup, tetapi ketika mewujudkan sebuah pendamaian, itu adalah sebuah tindakan. Tindakan yang nyata, tindakan yang aktif, proaktif untuk menciptakan dan membawa kedamaian. Implikasi dari membawa damai adalah setiap orang percaya harus menjaga kedamaian itu. Dari segala permusuhan, dari segala pertikaian, dari segala pertengkaran, dan tidak ada musuh di dalam hidupnya. Tetapi menjadi pembawa damai, ia akan menjadi sebuah contoh dalam sebuah komunitas, di mana ia menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kedamaian, menghadirkan kerukunan, menghadirkan ketenangan. Bukan orang-orang yang membawa masalah di dalam sebuah komunitas tersebut. Setiap orang percaya harus belajar untuk terus boleh menjadi pembawa damai di tengah kehidupannya. Di tengah dunia yang penuh dengan dendam, permusuhan, egois. Orang percaya harus bisa membawa diri dengan baik. Menjadi pembawa damai bisa dimulai dari dalam lingkungan yang terkecil terlebih dahulu. Di lingkungan keluarga. Kemudian membawa damai di lingkungan tempat ibadah. Di lingkungan tempat kerja dan masyarakat luas. Sebagai pembawa damai adalah seorang yang bisa membawa diri dengan baik. Menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ketika orang membawa damai, maka itu ia akan diberkati. Tidak hanya berbahagia, tetapi blessed, diberkati oleh Tuhan. Dan mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai artinya orang itu sebagai subjek yang melakukan pendamaian itu. Yaitu dengan apa? Dengan menjaga sikap, perkataan, dan tindakan. Diperlukan sikap yang bijaksana di dalam menghadapi setiap orang dengan pembawaan yang berbeda. Demikian pula dalam menyikapi suatu keadaan atau permasalahan, kita harus menjaga sikap agar suasana damai, sejahtera tetap terpelihara. Kata-kata yang kasar dan fitnah yang sengaja dilontarkan untuk menyakiti seseorang, janganlah itu dilakukan. Marilah kita saling menjaga. Lidah ini memang sangat sulit untuk dikekang. Kata-kata bisa meluncur keluar begitu saja, apalagi kita seorang dalam keadaan yang emosi. Selanjutnya, emosi yang tidak terkontrol akan melahirkan tindakan yang berakibat buruk. Mintalah agar Roh Kudus senantiasa menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga kita selalu menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, sebagai agen pembawa damai berarti mengupayakan penyelesaian masalah dan memberikan pengampunan. Roma 12 ayat 18 firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Banyak orang yang sengaja hidup dalam permusuhan dan ketidakharmonisan. Sekalipun mereka tahu bahwa itu dosa. Jika kita merasa aman tinggal terus-menerus dalam kondisi sedemikian itu, berhati-hatilah. Mungkin hati nurani kita sudah menjadi mati. Kita sering terjebak dalam kesombongan dan ego yang terlalu besar. Sehingga kita merasa berat untuk memberikan pengampunan. Apalagi meminta maaf. Dan ini suatu kondisi yang sangat menyedihkan. Iblis akan mengambil kesempatan untuk menjatuhkan kita dalam dosa keegoisan. Upayakanlah penyelesaian dengan semua orang saat ada masalah. Ketika ada masalah, ingat bahwa kita semuanya ini adalah bersaudara.
Semuanya adalah saudara, sekalipun berbeda-beda, tetapi kita adalah saudara. Ketika ada masalah, janganlah menyerang personal atau orangnya, tetapi mari kita menyerang masalahnya, sehingga kita mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian yang ketiga, agen pembawa damai adalah mereka yang memberi nasihat positif kepada sesama. Jadilah pembawa damai antara sesama dan sesama manusia yang sedang bermusuhan dengan cara memberikan nasihat positif dan bukan malah memprovokasi. Buang sikap masa bodoh di mana ada pertikaian dan permusuhan. Hadirlah sebagai penengah yang ikut ambil bagian demi lahirnya suasana damai. Ambillah posisi yang netral dan jangan memihak kepada salah satu pihak. Kita wajib saling menasihati dan mendorong dalam melakukan apa yang baik dan benar. Dengan demikian, kehadiran kita akan menjadi lilin yang selalu memancarkan cahayanya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, kita semua merindukan situasi kondisi yang senantiasa damai. Damai dalam kehidupan kita pribadi, damai dalam kehidupan keluarga, damai di tempat bekerja, damai di tempat ibadah, dimanapun kita berada, kita selalu merindukan damai. Oleh sebab itu, jangan hanya kita dalam tataran pengetahuan dan juga slogan untuk mewujudkan damai, tapi kita adalah agen-agen pembawa damai. Itu dengan apa? Dengan menjaga sikap, perkataan, dan tindakan, dengan mengupayakan penyelesaian masalah dan memberikan pengampunan. Dan yang ketiga, dengan memberikan nasihat yang positif kepada sesama. Jadilah peacemaker, tetapi bukan troublemaker. Tuhan Yesus memberkati, saat teduh untuk kita. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Kami sudah didamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan kami memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau mengutus kami kembali ke tengah dunia ini untuk menjadi agen pembawa damai. Oleh sebab itu, biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Kami senantiasa mengupayakan pendamaian itu, mengerjakan, mengusahakannya. Dan kami boleh hadir menjadi orang-orang yang membawa damai. Berkati semua pendengar RRI dimanapun berada, sekiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Berkati terus RRI, ya Tuhan, supaya terus boleh menjadi berkat bagi masyarakat dan juga pemerintahan bangsa Indonesia ini Bapa. Tuhan yang terus memberkati, memberikan damai sejahtera, dan memberikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin kami, sehingga Indonesia boleh selalu mengalami berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dalam mimbar agama Kristen pada kesempatan ini kiranya boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

bukit berapi aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

Kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Jalan-jalan di Pantai Kuta, jangan lupa beli laklak. Hari Minggu, saatnya bersantai bersama keluarga. Mari nikmati suasana Bali yang hangat dan semarak. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Bersama saya, Hapsari Nacoa. Dan pagi ini di Denpasar, pagi ini Minggu 11 Oktober 2026, menikmati santainya hari libur Anda. Sudah kami siapkan juga nih persembahan musik pilihan dari MD Daniel Ginting. Ragam info menarik hingga pembaruan warta berita yang menemani awal hari Anda. Tetap bersama kami, nikmati tembang istimewa berikut dari
1: inilah saat yang ku nanti,
0: dari Gilbert Pohan ya, dengan Satu Malam. Ia hanya di Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz dan aplikasi RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit.

0: Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Ya, seketika bara melahap warisan leluhur yang tersisa bukan cuma abu ya, melainkan juga ujian ketahanan untuk sebuah peradaban. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Hapsarina Choa. Pemerintah bergerak cepat memastikan pemulihan dan pembangunan kembali desa adat Sade pasca bencana kebakaran untuk membangkitkan kembali denyut aktivitas warga dan memulihkan kawasan wisata budaya suku Sasak. Akurat datanya langsung aja ke rri.go.id. Tetap terhubung bersama kami Pro 1 RRI Denpasar.
1: Udah, kenyang.
2: Loh, kok makanannya nggak dihabisin sih? Ini masih banyak loh.
1: Hehe, tadi lapar mata doang. Pas lihat makanannya enak, langsung ambil banyak deh. Ternyata perutnya kenyang duluan.
2: Ini dia nih. Banyak loh orang kayak kamu tuh, ambil makanan banyak, sisanya dibuang. Padahal, kata Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, tiap tahun ada lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang di dunia.
1: Wah, sebanyak itu? Aku kira cuma aku yang sering nyisain makanan.
2: Iya, dan tahu nggak? Makanan yang dibuang itu bisa menghasilkan gas metana dari tempat sampah. Itu bisa bikin polusi dan memperparah perubahan iklim.
1: Waduh, berarti buang makanan sama aja nyumbang pemanasan global dong.
2: Makanya, ambil makan secukupnya aja, terus dihabisin yang udah diambil. Kalau ada lebih, bisa disimpan atau dibagikan ke orang lain. Ingat, makanan buat dimakan, bukan untuk dibuang.
1: Oke deh. Iya, kalau gitu makananmu aku habisin sekalian aja ya. Kayaknya enak.
3: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Iya bener, inget ya, payung ketinggalan tuh selalu kerasa kalau pas hujannya udah turun. Selamat pagi Denpasar untuk hari ini di hari Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Habsar Nacho di Pro 1 RRI Denpasar. Kita bakal langsung tahu nih kisi-kisi langit Bali hari ini langsung dari BMKG bersama rekan Ariantika. Halo, selamat pagi. Silakan informasinya.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Ikut kami laporkan untuk pantauan cuaca terkini dari BMKG Wilayah 3, di mana untuk hari ini cuaca diprediksi secara umum cerah berawan hingga berawan, dengan kecepatan angin masih bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 32 km per jam. Sementara untuk suhu udara hari ini diprediksi berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 92%. Sebagai informasi untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sementara di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 4 meter. Untuk itu, kami menghimbau sebagai peringatan dini, harap masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai selatan Bali untuk terus mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
0: Yes, terima kasih rekan Ariantika untuk pembaruannya. Kita jadi tahu nih ya, kapan nih mesti jemur bantal, kasur, atau mungkin jemur cucian ya. Jemur kenangan juga boleh, biar kering dan cepat ini ya. Cepat meringan, tidak memberatkan hati. Asik. Tetap dengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi 105,2 MHz, RRI Digital, dan juga Pro 1 RRI dan Plasar khusus untuk informasi dan inspirasi Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

Cerita di balik lagu Badai Pasti Berlalu merupakan album studio yang memuat lagu tema untuk film berjudul sama yang dirilis pada tahun 1977. Pada tahun 2007, album Badai Pasti Berlalu masuk ke peringkat 1 di dalam daftar 150 album Indonesia terbaik yang diterbitkan dalam majalah Rolling Stone Indonesia. Badai Pasti Berlalu.

0: du maçon. Maçon, maçon.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih

0: Publik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: AI ini bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, melainkan adalah pendamping.
2: Ketidakadilan inilah yang akan kita bicarakan, bagaimana agar fair. Kita menghendaki proses yang fair negosiasi.
3: Selamat pagi. Pemanfaatan kecerdasan buatan mengatrol produktivitas dan daya saing UMKM. Dewan Pers mendorong pembagian pendapatan yang adil dari pemanfaatan karya jurnalistik di platform digital. Dari Haimuruk 70 dan Pasar inilah Lintas Dewata Pagi, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Mendengar Lintas Dewata pagi ini, kita awali dengan informasi terkait katrol produktivitas dengan kecerdasan buatan. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membantu usaha mikro, kecil, dan menengah meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun, pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha.
5: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
6: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi sudah merupakan standar minimal.
5: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
1: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
5: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, kecerdasan buatan memaksa terjadinya perubahan terhadap landscape kehidupan. Perubahan itu diharap mampu membantu manusia dalam meningkatkan produktivitas.

0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI telah menjadi mesin pertumbuhan baru yang secara nyata mengatrol produktivitas, efisiensi operasional, dan daya saing di berbagai sektor industri di Indonesia. Riset menunjukkan bahwa integrasi AI dan manusia dapat mendongkrak produktivitas perusahaan hingga 50% serta memberikan return on investment atau ROI yang signifikan. Pemerintah Indonesia secara agresif mendorong adopsi teknologi ini, khususnya dalam bidang hilirisasi industri dan manufaktur cerdas. Sebagai contoh nyata di sektor industri, implementasi AI pada area operasional berisiko tinggi terbukti mampu meningkatkan kepatuhan keselamatan kerja dari 89% ke 95%, sekaligus mendongkrak hasil produksi secara masif. Bagaimana AI mengubah landscape kerja dan produktivitas? Pertama, otomatisasi tugas repetitif. AI mengambil alih pekerjaan rutin seperti entry data, manajemen inventarisir, administrasi, hingga koreksi penilaian bagi tenaga pendidik. Hal ini memberikan ruang bagi pekerja untuk fokus pada aspek strategis, kreativitas, dan empati. Kedua, optimasi manufaktur dan rantai pasok. Dalam manufaktur cerdas yang memadukan AI dan Internet of Things atau IoT, sistem dapat memprediksi perawatan mesin secara real-time, mendeteksi hambatan atau bottleneck, serta meminimalkan sisa material. Ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Algoritma machine learning mampu menganalisis data masif dalam hitungan detik untuk menghasilkan prediksi pasar dan rekomendasi aksi yang akurat bagi manajemen. Serta keempat, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kamera pintar bertenaga AI digunakan untuk mendeteksi penggunaan alat pelindung diri atau APD otomatis dan memantau tingkat kelelahan fisik pekerja guna mencegah kecelakaan di lapangan.
1: Dan berikut suara masyarakat terkait katrol produktivitas dengan kecerdasan buatan.
2: Hai, saya Prana dari Tabanan. Menurut saya, kecerdasan buatan sangat membantu meningkatkan produktivitas karena bisa mempercepat pekerjaan, seperti mencari referensi dan merangkum informasi. Dengan begitu, pekerjaan bisa selesai lebih cepat dan waktu menjadi lebih efisien.
3: Saya Gumtia, saya dari Sukawati. Kalau menurut saya, AI memang memudahkan pekerjaan, tetapi kita juga harus berhati-hati agar tidak terlalu bergantung. Kalau semua hal diserahkan kepada AI, kemampuan berpikir mandiri bisa kurang terasa. Jadi, AI sebaiknya menjadi alat bantu, bukan pengganti pemikiran kita.
4: Selamat pagi, perkenalkan saya Murah Dwi dari Badung. Menurut saya, AI bisa meningkatkan produktivitas jika digunakan dengan bijak. Namun, informasi yang diberikan tetap perlu diperiksa karena belum tentu semuanya benar. Produktivitas bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, tapi juga menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.
1: Pendengar, kecerdasan buatan atau AI semakin banyak dimanfaatkan untuk membantu berbagai aktivitas masyarakat. Teknologi ini dapat mempermudah pekerjaan sehari-hari mulai dari menyusun dokumen hingga mengolah data, sehingga waktu dan tenaga dapat digunakan secara efektif. Masyarakat juga diharap meningkatkan keterampilan dan memahami fungsi berbagai aplikasi AI agar tidak hanya menjadi pengguna tetapi mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal untuk meningkatkan produktivitas. Selengkapnya kita simak perbincangan Zanuar Setiaji bersama pengamat media Dr. Ininga Mulyarto.
5: Baik Pak Mulyarto, berbicara tentang katrol produktivitas dengan kecerdasan buatan nih Pak. Mungkin bagaimana kecerdasan buatan atau AI ini dapat membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari Pak?
6: AI ini adalah sebuah alat yang menyerupai gaya berpikir manusia, tetapi dia adalah sebuah alat peralatan komputer gitu ya, yang namanya saja kecerdasan buatan. Betul. Jadi kecerdasan yang dibuat untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Jadi dia dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membantu kita dengan hal-hal yang mulai dari hal yang kecil, dari yang sifatnya administrasi sampai sifatnya yang pengolahan data yang besar. Jadi sebenarnya kalau dulu kita membuat surat, jadi untuk membuat surat tentu orang itu harus paham sebagai sekretaris gitu, harus tahu pola surat ditujukan ke siapa, kemudian gaya bahasa seperti apa, kita harus tahu dulu. Nah, kalau sekarang nggak perlu kita harus belajar sebagai sekretaris gitu. Kita cukup memberikan perintah kepada AI dengan menyampaikan bahwa dia adalah seorang sekretaris yang profesional, kemudian kita sampaikan apa kebutuhan kita, umpamakan membuat surat untuk mengundang, maka dia akan membuatkan format. Nah, tentu tidak serta-merta dia bisa membuat dengan bagus. Tentu harus ada perintah yang jelas dari kita.
5: Apa yang membedakan orang yang sekedar menggunakan AI dengan orang yang mampu memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitasnya, Pak?
6: Sebagian besar dari kita itu masih sebatas pengguna dasar gitu ya. Contohnya orang umum menggunakan yang sederhana, umpamakan bantu saya buatkan jadwal gitu. Ya dia akan buatkan jadwal, tetapi ya jadwalnya juga akan dia tidak jelas jadwal apa gitu. Nah kalau orang itu sudah tahu bagaimana menggunakan AI, maka dia tahu membuat prompt, itu yang menjadi konsep dasar. Dia tahu membuat sintak gitu. Nah yang namanya ibaratnya kita adalah bos dari AI itu gitu. Maka sebagai seorang bos kita harus tahu memberi perintah itu seperti apa. Jangan langsung umpamakan kita ingin membuat tulisan, buatkan saya cerpen gitu. Maka dia akan buatkan semampunya dia sebagai sebuah cerpen seperti penulis pemula gitu, yang tidak tahu, yang baru belajar gitu. Tapi kalau kita letakkan dia sebagai seorang yang sudah profesional dengan memberikan perintah atau prompt yang jelas, maka dia akan mampu membuat dengan sesuai kebutuhan kita.
5: Apakah perkembangan AI berpotensi mengurangi lapangan pekerjaan atau justru membuka peluang kerja baru bagi masyarakat?
6: Tentu yang namanya teknologi akan memberikan perubahan yang pasti. Nah, siapa yang diubah, siapa yang akan diuntungkan, siapa yang akan dirugikan tergantung dari diri kita dalam mengembangkan keterampilan. Kalau dia hanya sebagai sekretaris, dia hanya monoton, tidak mengembangkan diri, maka AI ini akan menjadi ancaman bagi orang tersebut. Tetapi kalau dia sekretaris, kemudian dia meningkatkan kompetensinya dengan berbagai keahlian dan memahami bagaimana aplikasi kerja AI, dan AI ini kan banyak yang hanya sebagai sarana umum, atau juga ada aplikasi-aplikasi AI yang memang khusus dibuat untuk mempermudah pekerjaan kita dalam hal-hal tertentu sesuai segmentasi kita gitu. Nah, ini yang harus kita pertajam, bahwa kalau kita menggunakan alat, maka kita memahami alat dan kita juga mengembangkan diri, jangan sampai kalah dengan alat tersebut. Nah, tergantung kembali kepada kita, apakah mau dikalahkan dengan alat atau mampu mengembangkan diri dan pengendali dari alat tersebut. Salah satunya alat itu adalah AI.
5: Apa kemampuan yang perlu dimiliki masyarakat agar bisa memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menghadapi perubahan dunia kerja?

0: masing-masing perlu kebiasaan untuk menggunakan dan memahami tata cara penggunaannya. Kalau itu tidak dipahami, maka AI ini hanya seperti alat biasa gitu. Seperti halnya kita dulu pertama kali ada komputer, ya kita kalau tidak mempelajari lebih detail tentang bagaimana penggunaan software dalam komputer tersebut, maka kita hanya sebatas bisa melakukan mengetik biasa gitu, tanpa melakukan mampu menggunakan secara optimal. Nah seperti itu juga penggunaan AI gitu. Jadi adaptasi terhadap penggunaan AI perlu dipelajari lebih dalam, jangan sampai kita tenggelam atau kalah dalam penguasaan.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Inengah Mulyarta, SSI, MSI, pengamat media. Sekian dan terima kasih.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Dewan Pers mendorong pembagian pendapatan yang adil dari pemanfaatan karya jurnalistik di platform digital. Upaya ini sebagai perlindungan hak ekonomi jurnalis dan keberlanjutan perusahaan media.
4: Padahal penciptanya, informasinya, inovatornya adalah jurnalis.
5: Berita yang dihasilkan jurnalis kini bisa diakses di berbagai platform digital. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai pembagian manfaat ekonomi dari pemanfaatan berita antara platform digital dan perusahaan media. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menyampaikan hal tersebut dalam forum ASEAN tentang perlindungan karya jurnalistik di era digital di Kuta Badung 10 Oktober kemarin. Menurutnya jurnalis sebagai penghasil berita perlu memperoleh bagian yang adil dari pemanfaatan karya jurnalistik.
4: Ketika informasi itu disebarkan oleh digital, ada dua pertanyaannya. Satu, bahwa income yang masuk kepada platform yang menyebarkan itu, dan mereka juga punya bisnis iklan, dananya ternyata lebih besar masuk ke platform ketimbang jurnalis. Padahal penciptanya, informasinya, inovatornya itu adalah jurnalis. Ketidakadilan inilah yang akan kita bicarakan, bagaimana agar fair.
5: Komarudin mengatakan persoalan pembagian pendapatan perlu dibahas melalui negosiasi yang adil antara platform digital dan pihak media. Menurutnya upaya memperjuangkan hak ekonomi jurnalis bukan berarti mematikan platform digital, melainkan mencari kesepakatan yang adil bagi semua pihak.
4: Tapi kita juga jangan dimatikan, padahal kita mengendaki satu proses yang fair negosiasi.
5: Forum ASEAN ini turut menyoroti pentingnya perlindungan hak ekonomi jurnalis di tengah perkembangan teknologi digital. Kejelasan aturan dan pembagian pendapatan yang adil diharapkan dapat mendukung keberlanjutan industri pers dalam menghasilkan informasi bagi masyarakat.
3: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan. Akses terhadap alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas terus diperluas dalam layanan pemeriksaan serta pengukuran kaki palsu. Aksi inklusivitas ini menargetkan 150 penerima manfaat guna mendukung peningkatan kemandirian dan kualitas hidup difabel.
6: Pemeriksaan gratis dan pengukuran kaki palsu bagi penyandang disabilitas berlangsung di kawasan Kertalangu Denpasar Timur pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan memperluas akses terhadap alat bantu mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, sekaligus mendukung peningkatan kemandirian dan kualitas hidup penyandang disabilitas. Direktur Puspadi Bali, Putu Juliani Lawalata mengatakan, Puspadi Bali berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas melalui layanan rehabilitasi dan penyediaan alat bantu yang bersifat personal serta adaptif sesuai kondisi masing-masing individu.
7: Puspadi Bali adalah yayasan yang mempunyai program fokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas melalui rehabilitasi alat bantu yang berkesesuaian atau adaptif. Kami kolaborasi ini memang hanya mensupport kaki palsunya, tetapi untuk transportasi ke sini, kemudian akomodasi selama di sini adalah menjadi tanggung jawab klien masing-masing. Jadi itu cukup menjadi tantangan karena kondisi geografis ya kak ya.
6: Sementara itu Kepala Narayan Sewa Sansan, Yeswan Singloda mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak 150 penyandang disabilitas untuk dijangkau melalui kegiatan tersebut. Kerjasama dengan Puspadi Bali dilakukan untuk memperluas cakupan pelayanan dan merespons kebutuhan masyarakat.
8: We have a target to provide for 150 people.
6: Kami menargetkan untuk menjangkau 150 orang. Ini adalah kali pertama kami berupaya menjangkau lebih banyak orang, sehingga kami menjalin kerjasama dengan Puspadi Bali agar dapat merespons kebutuhan masyarakat luas.
8: Getting from all sources.

0: as we are getting the response from the people.
1: Salah seorang peserta asal Situbondo, Maisa, mengaku memperoleh informasi mengenai kegiatan tersebut dan memutuskan datang langsung ke Bali untuk mengikuti layanan yang tersedia. Ia menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang diterimanya.
2: Informasi kayak gini, sampai nyampe ke Bali saya ini, kok informasinya cuma sebentar langsung cekatan ditanganin gitu.
1: Penyediaan kaki palsu tidak hanya berkaitan dengan dukungan terhadap mobilitas fisik, tetapi juga berpotensi memperluas kesempatan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan kegiatan ekonomi, serta berperan aktif di tengah masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Beralih ke berita lainnya, Gubernur Bali Wayan Koster melaksanakan persembahyangan perayaan Rahina Suci Tumpek Wayang di Pura Dangkayangan Air Jeruk, Kabupaten Gianyar kemarin. Gubernur Bali dalam sambutannya menyampaikan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti yang merupakan ajaran luar biasa. Karena ajaran ini membumi untuk menjalankan kehidupan umat manusia, agar survive secara berkelanjutan dengan memelihara seluruh aspek yang ada di alam, karena tanpa sumber kehidupan manusia tidak bisa hidup. Menurutnya ajaran Satkerti sebagai ilmu kehidupan yang diwariskan oleh leluhur. Dikatakan guna mewujudkan ekosistem kehidupan yang sehat, bersih, berkualitas di Bali, juga harus mengimplementasikan sejumlah kebijakan seperti pengelolaan sampah berbasis sumber, pembatasan plastik sekali pakai, menerapkan energi bersih, transportasi ramah lingkungan, hingga pertanian organik sesuai haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun. Dari dunia olahraga dilaporkan, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Sabtu malam. Jort van der Sande menjadi bintang dengan mencetak hat-trick.
4: It's a big victory.
5: Ini kemenangan besar.
4: And you can see we played for what we want.
6: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
5: Kalau kita lihat tentang memainkan sepak bola kita inginkan, jika kita punya bola, kita punya bola untuk bisa untuk dapat bola kembali secara cepatnya. Kalian bisa lihat kita bisa mencetak gol di menit terakhir.
6: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
5: Saya setuju, kita menciptakan peluang. Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol malam ini.
6: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Sementara itu, Kodam 9 Udayana menggelar Prima Trail Run 2026 di Pantai Pandawa, Kabupaten Badung kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, sekaligus mempererat kebersamaan TNI bersama masyarakat.
7: Para peserta yang antusias, semangat, dalam mengikuti kegiatan ini.
8: Kodam 9 Udayana menggelar Prima Traileran 2026 di Pantai Pandawa Kabupaten Badung untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI. Kegiatan ini memadukan olahraga lari, promosi pariwisata, serta upaya mempererat kebersamaan TNI dengan masyarakat. Prima Traileran dibuka Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita, didampingi Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Pik Bukdiyakto. Mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kegiatan ini diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai kalangan termasuk wisatawan mancanegara. Wakil Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Letkol Infantri Muhammad Apandi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus sarana mempererat hubungan dengan masyarakat. Peserta berasal dari masyarakat umum, prajurit TNI, anggota Polri, instansi pemerintah, komunitas lari, hingga wisatawan.
7: Baik, untuk kegiatan ini, kegiatan dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-81. Untuk para pesertanya ini berbaur dengan masyarakat, ada juga dari turis-turis yang hadir dalam mengikuti kegiatan ini. Bahkan ada dari turis-turis itu sebagai pelari ada juga. Kenapa dipilih Pantai Pandawa ini? Karena selain dari tempat wisata juga banyak view-view yang cukup bagus sekali. Nah, view sekali di sini karena di sini tempatnya wisata juga. Ya. Kemudian tempat ini juga bagus untuk dijadikan untuk trail run ini karena medannya sangat menantang sekali. Tadi banyak sekali para peserta yang antusias, semangat dalam mengikuti kegiatan ini.
8: Selain olahraga, Kodam 9 Udayana melaksanakan aksi pelestarian lingkungan melalui penyerahan terumbu karang untuk ditanam di laut serta menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat setempat. Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution menyampaikan, Prima Trail Run tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT TNI, tetapi juga menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui olahraga dan kegiatan sosial. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya memperkenalkan potensi wisata Bali kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, Kodam 9 Udayana berharap semangat kebersamaan antara TNI dan masyarakat semakin kuat sejalan dengan tema HUT ke-81 TNI. Perpaduan olahraga, pariwisata, dan kepedulian lingkungan juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi promosi pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pendengar, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kerja, tapi juga perusahaan yang mempekerjakannya. Untuk itu, DPRD Bali mendorong pengusaha tidak hanya menuntut karyawan memiliki kompetensi tinggi, tapi turut meningkatkan kapasitas karyawannya. Ninyo Mankasi melaporkan dalam paket parlementaria.
9: Selamat pagi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kerja. Para pengusaha diharapkan tidak sekedar menuntut karyawan memiliki kompetensi tinggi, tetapi turut memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme setelah karyawannya bergabung ke perusahaan tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali, Nyoman Suwirto, menegaskan perusahaan tidak boleh hanya menuntut tenaga kerja yang sudah siap pakai. Menurutnya, pembinaan dan peningkatan kompetensi karyawan merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
10: Pada saat sudah ada di dalam perusahaan, seyogianya perusahaan itu meningkatkan kapasitas atau kemampuan daripada pekerja itu, apakah dengan baik-baik karakter, dengan pelatihan. Kan jangan ujuk-ujuk mau menerima yang sudah beres, wah itu kan tugas perusahaan.
9: Suwirto mengungkapkan berdasarkan pengalamannya saat menjadi manajer koperasi, dirinya pernah mencari narasumber hingga ke Surabaya untuk mempelajari bagaimana membangun karyawan yang fokus, memiliki loyalitas, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap perusahaan. Menurutnya, loyalitas dan semangat kerja karyawan menjadi faktor penting dalam mendorong produktivitas. Karena itu perusahaan perlu membangun hubungan yang terbuka dengan pegawainya, termasuk memberikan pemahaman mengenai kondisi dan perkembangan usaha. Dengan sinergi antara perusahaan dan pekerja, produktivitas perusahaan dapat meningkat, sementara kesejahteraan tenaga kerja juga diharapkan semakin baik. Sekian parlementaria.
3: Parlementari tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Jawata pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Pemanfaatan kecerdasan buatan mengatrol produktivitas dan daya saing UMKM. Dewan Pers mendorong pembagian pendapatan yang adil dan pemanfaatan karya jurnalistik di platform digital. Mewakili tim redaksi, saya Hapsarina Choa bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
11: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

terjadi. Ya, hari Minggu ini bukan alasan produktivitas cuti ya, tapi saatnya isi ulang daya biar ide nggak kehabisan energi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar untuk edisi Minggu 11 Oktober 2026, 7 lewat 41 menit bersama saya Hapsarina Choa. Kunci hari ini sederhana aja deh, istirahat yang cerdas adalah bagian dari kerja keras yang sukses. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz dan lewat aplikasi RRI Digital untuk inspirasi dan informasi terpercaya sepanjang hari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
4: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
5: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.